0: Okey, ya berinang peningah kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tu. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucuang Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Pagi kan malam peningah kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tu.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25
1: hari
0: belah 5
1: Nen. 6 hari
0: lagi. 6 hari lagi ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini yang buat tuan tak tahu mana.
0: Anda ngawak. Mayuh kaban tuan yang kuang tuan ni.
1: Oh, amat.
0: Ya. Kita sebilik apa yang bisa yang kuang tuan.
1: Bala peningah apa yang bisa. Nak ya bala peningah?
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tuan ngawra bergawai. Tahun tu tuan yang ke kota dulu. Ke kota tuan serang-orang.
1: Amat. Nak lah tercila apa tu.
0: Jadi sedadu tuan gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Yang ke menua. Jaga pengikut, jaga menua kita. Jadi mayu bala kaban kita mereka sudah berengkah permisi ini nen.
1: Berengkah resari tau ya. Anak giga sidak ya. Kamu dah stem tau giga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembia kita pun sudah berengkah permisi. Permisi panjai nyentuh ke pun bulan 6 tau ila. Ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawal dengan hari gawai. Jini macam nama topik tua pagi tu nen.
1: Ya, jadi para peningah ngakak kita ke bisik mendiang ke YPM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YPM. Jadi bisik dia. Hari gawai nak rami entik nadai tot tot tot tot sebut dia ni
0: dot dot dot dot ya
1: nama nadai nama
0: mayu heu tengah suah gawai kita itu rami
1: naya
0: rica capu nak puang nanti ba nuan pun ni sebedau tu macam komen peninggal ba nuan pun ni nama tengah suah gawai itu rami agi meh
1: jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capuah, munyi kedai tarik.
0: Capuah.
1: Okey.

0: Orang ke manca-mancanya. Orang ke salung ulu berami ya, sikit ya.
1: Kuat saya tim, nadai. Tim tau. Kuat sikit, tim tau.
0: Nara saya gawai ya. Lepas tidak tau kan ricuah keruai. Lalu pihak mereka sikit lagi tambuah. Nara ngajat, nara berjugit. Jugit. Lepas itu aku merak jugit itu. Nyo nara ke. Bukan nara nya. Mungkin bisa kurang meh. Orang kak berjugit. Rentak-rentak jugit berkenya. Dan... ngapus ke malam, ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne. Ketika nuan pun resem.
1: Nyal ngode ne, nen anti nadai tim kuat tim tu nyal pulai ke menua ke lapan bisi sida nyal tadi nadai permisi bisi ke Papua mimin ah.
0: Bisa ya.
1: Anti sida itu nadai pulai ke menua. Tanti tim nyal datai magang nen.
0: Apo capuah. Ari ujung stak ke ujung stak. Cari arah itu uliah menyak.
1: Mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu magang. Nanti maka keliak purun tuah ruaya.
0: Aw bisa kalah.
1: Nanti maka bak nuan tadi. Nanti bak aku nen. Kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
0: Namai.
1: Serumpu beruai nanya kediri. Siku berkaki lima,
0: ujung tanjung, biliak berkenya,
1: biliak besai, nak nyamai berkenya, ya mesti ke berserumpu bersiti ruai, macam-macam dia, banyaknya tadi utai ke nah kita itu wah atau pemakai ngatur macam-macam,
0: sama-sama makai banyak,
1: sama-sama makai, nama utai ke nah dia sama makai tabah siba semua, dahnya maya ke dia tadi bertarik ngajat, diri keranyai,
0: berbutai,
1: nanti nak ngatur pekiat penangawa kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri yang mesti kak serumpu nanti aku nen
0: baru bisa asai gawai
1: baru bisa asai gawai malam pagi bekenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawainya vibe gawainya menyita orang putih bisa lagi nah hanya kita hanya kediri hari siku dia nujuan setiap ni
0: bisa ya datuk kumerak bisa besar sepat pada aku.
1: Nyak kenang suah kita ramai ne.
0: Nyak kenang suara amat.
1: Okey itu nyak. Laban gawai itu. Okey nyak hari-hari ne ne. Setahun sekali nur kita ke uliah.
0: Kita ngapai ke kawan.
1: Betul. Okey lah. Nyak nyak kita uliah pulai ke menua. Belum. Mesti nak gawai. Belum aku nak di India ruai nyak.
0: Ramai betul.
1: Semina gawai jak kadang. Bala kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku maca dulu nen. Komen peninggal kita senentang bunyi kenuan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot. Nya ko kita ampu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 02-258-634 bisi-bisi cerita gawai ke ya,
0: cerita gawai ya.
1: Nah, break, selamat pagi ya, ke kami tua ya.
0: Jom ketika tua muka lain break, selamat pagi break, salam
1: Christmas. Selamat hari gawai tahu
0: komen
1: dulu udahnya baru kita break. Selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak boleh pulai nanti gawai nenen Wilson Will ke pagi tu hari di Miri bah penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni bos disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman dan rami kuya aman kan
0: sigi
1: aman betul
0: ya.
1: Aban kita nanti pulai ke menua aban kita nang sigi berbeli ke utainya bergagak ketua berbeli ke air dikenal kita bertunggak pengandiri lalu pihak mega kuya maya nya meh kita mantai ke speaker meh koya nya speaker tu kena kita berbutai beramai membunyi kenua berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakok Sabau tu nen kalau ninga jakok Sabau nen
0: Sabau
1: tabas tadi
0: ya meh
1: engka jakok tu ngak sida ikin Sabau nya meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci yau lagi ngau peninggal tuan nyawat kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
1: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
1: Selamat hari gawai. Bisa nih gak, Denin?
0: Ya, itu bawa aku nepeng.
1: Nepeng, ini nepeng tau.
2: Ya.
0: Selamat pagi, itu mau nepeng. Bapak aku mulai janik makainya.
1: Anda pelawak kunen ke pasar pelawak kunen beli
2: barang. Nadai ku pasar cerita. Kemari ku bisik ke gereja. Miang laban kemari orang bisik peragawai tangaku dah habis miang. Lu pulai nak enggak orang agai perisol.
1: Amat kena gawai tahun tu dini amat ping.
2: Nadai minda tahu segi dia selulap itu.
1: Rami kita di selulap.
2: Nggak main tu, nadai tak bakal ke tahun dulu, tang nemu lah rumah panjai, nang tak pegawai gak, nama dah bertunggak tu segi ramai.
0: Tang ina peng, topik kita ke pagi itu aku nemu nyawat kena ina peng, ah, nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
1: Nanti nadai ina peng nih.
0: Ya, lama siko hari urap bunga pak bakku
1: pak.
0: Rumah panjang enak berkenyak ya betul aja kok aku
2: dah kira piak ya di luar nanti bergulai dengan orang laban kita yang ngai nama ngai Allah tundai
1: ketua lah tak tadi ni
2: tak ketua datang nemiak kami di tu tidak kebiak-biak balap tanah anak balap tanah ucu sedih rindu bergulai dengan ini
0: nyaman anak ini ku tai maya gawai tu aku ngai diri ini kurang aku.
1: Ya nak sama ya, nak sama ya nen. Bisa orang kak kango ini, bisa orang kango.
0: Aku ngai aku, biar aku kawai tau.
1: Maka DJ KB kita tau ngai biar lama ya mapi yang.
2: Ngai nyadi ngai di kumeru ini. Nang siapa namanya DJ? Tibian
1: Mbak Sri Aman yang ini kaku kat ini nak kumucuk ke ya. Ah, nak jadi topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ni.
2: Ngasuh ramai
1: tau ke nama
2: ke. Ngasuh ramai. Ya tadi leban kita itu tadi bertunggak ngapa diri tambah mega bala ke negeri Ari Kuci yang Ari Bintulu Ari Sibu jauh adik lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami nanti dah bergulai konon kak mai ngenang cerita ke agin mien biak tu ya nyak tengah so geliati ngak so
0: sawa mulai ke pengingat menya
2: mulai ke pengingat ya ke landiak nyak nang belagu me tapi kami nang selalu konon bala kami ditau udu ba batimak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si
1: kau
2: bantuan macam apa tengah so nyelai ketawa
1: ngasuh nama tu capu lah
2: ngasuh capu
1: yang tindaknya sunyi gerwai kita lagi ni
2: amat kami di tu amat ya bagulu-gulu kan kita lah nyap terit-terit sampai ke kenya
1: amat okey nya meh komen di bapeng akeng ke bisi peluang tu au
2: itu akan jaku nyak tadi sabau nyak tadi jaku rakliak nyak tambas nyak jaku kemayar itu
1: sabau nyak jaku kliak
0: sabau sabau
2: nyak sikit rakliak-kliak sikit mana sabau
1: tabas sebenarnya nih
2: nanti emai ngirup nih sabau deh bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah nyigak lawak bisi nyigak sabau
1: amat sabau kok ini
2: nemu-nemu lah nama sabau tuh ngasih nyayat manua me kita kliak orang kliak kan udu nupi manua
1: sabau kekena ngirupnya menyata deh
0: nanti kami dua
2: sabau bukain kau serapi ngemanua saya
0: bayangnya kami dua kenyak kakin kak maka sabau
1: labanuan kak
2: ada salah sigi dante muji bala nak ucuk kuna pulai diri gitu deh
1: labanuan ketuke manua me
2: tak
1: ke tuke
2: tapi
1: okey apa yang
2: tak cara ningalah ngabaik ke ngelanjur ke jakuk tuke
1: amat okey ke penudi tu kanuan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu lebih lagi ngai seduai ti ulian tetai mengage rumahku bebaik-baik mekita dia tau ngai saban aku sida ini baji yak dikuci yang pikir dia melon sida Yusni sebilik ba kampung Sengempit selamat hari gawai sulu lalu ngagai indai sika sebilik de pasien din selamat hari gawai madi ngagai ini boy ke sibu ngau kaban-kaban ku ke bukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriwak batu niah dia selamat selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga punya impang tinggi di kuci dia mire selamat rigawai ndak pulai sedua harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelalon ndak entul ya dia selimpiang kena mo meri selamat rigawai nanti kita uliah namuai mengagetku, supaya seminat rigawai nya dipintak datai. Tak lama-lama ya nyak me tau namuai.
1: Okey, hilak kami namuai okay. Kita kian ne.
2: Anai hilak.
1: Okey, selamat rigawai mapeng.
2: Okey, terima kasih. Manah nak topik seduai. Okey, bye-bye.
1: Okey, ya nya peninggal ke terubah kita ke pagi tu nen munyi ku ya nya tadi nen tina bunga babuti ngapangan dari sunyi ruai kita.
0: Ya ya, nah nada dah tayar.
1: Okey, nyari tu Richau nuap ke pagi tu hari simpang semuncan ku ya nyadi ba ya ku ya baka gawai tu ku ya nadai lebih hari kita ke niri ke ranyai ku ya nen labannya mehendor kita bebuti nanti nadai ranyai tarik ku ya kurang rami gawai kita ku ya laban ba selampur menua pada ku nang bekenya ku ya tap kali gawai nang niri ke ranyai ku ya nya penemu ke cukup mana hari Richau unum niri ke ranya inya siti ari utai ke ngasuh gawai kita inya tadi
0: rami
1: meh ku ya jadi ngau peluang tu ku ya meri selamat ari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyadi satu ari bulan 6 tu ila ku ya nen okey itu karam baati keren selamat pagi yang kedua ku ya. Apo ku ya nak lengkap pegawai ku ya nanti nadai nyerada kai pengayu ku ya ngau tabas ku ya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya subah udah angus bulan 8 tahun 2022 ku ya nen cukup nak nyamai asai ku ya harap ke tahun baru rumah sidaya udah temu meh halai begawai ku ya rami baka suba oh kasih na sino na tinen ya,
0: kaya rumah angusnya nanti boleh seliah meh
1: kau ya okey kaya nama denen mayu pengingat kita iba rumah nanti baka ke berketa ba rumah lama kita ini jadi harap ke sidaya serumah boleh temu meh rumah baru lah ku ya ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peningat tua ke pagi tu nen ngoji tu nyawat tu baru nen
0: iya.
1: Okay. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, wai.
3: Ya, ya. Tu Patrick atin tu hari rumah anggit jalan Selangor Muka.
0: Orang Muka tu.
1: Patrick atin hari Muka. Rumah panjai kita dia Patrick.
3: Ya, ya, rumah panjai.
1: Okay.
0: Udah mana orang datai bak rumah panjai dia kini.
3: Bedal sini ya, lapan tu engkau tidak bela lagi gawat deh.
1: Okey, berapa pintu kita dia deh, Patrick?
3: Ya ke segi yang ada bertampungnya 26.
1: Panjai ini.
3: Panjai 28 pintu semua engkau tidak ke bedau tanya-nya. 28.
1: Jadi tiap tahun yang segi habis ini ngatur pengawal kita nih banyak
3: tahun. Tidak salah ingat ku tahun 2024 ke 23 enam tu ingat aku kami bisik ngatur program bar rumah panjai kami tapi ya kakak sebut aku tahu program program kami nya ya ke segi habis paling ramai lah saya di bar rumah kami jadi kami tahu ada awam kebala JKK ngagak atur sitik pengawak deh jadi pengawal ke datur kami itu berketuk DJ. Jadi keterubah kami nikik ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belaki bibini ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak berkejap ya.
1: Atur kita dia jadi, menua kita dia
3: atur kami dia jadi bakal orang ke kami subah nikik ke sidak ke orang ke lelaki berbini berumah kami jadi pengabang buat kami. Kami ke segi empur rumah panjai dia nyambut si daya.
1: Orang ke udah lelaki berbini.
3: Kati
1: ke bala nembiak dah.
3: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah. Jadi bakar ti aku nyemak nak. Aku segi orang dia. Ini tuai aku nyadi ke pengabang kami. Kami itu nyambut sida ya punya ya.
1: Oh. Baru nombor aku.
3: Udahnya tahun siti sida yang malas juga kami jadi pengabang sida yang nyambut kami. Kita tu ready je.
1: Malas uti menyata dai.
3: Malas uti. Kena berami.
1: Oh, mana nak namanya pengawal ya.
3: Jadi nyak lah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya guna dah udah.
1: mana Patrick nyari tahu entuk deh bisi ngatunya.
3: Tahu entuk lepasnya udah pupus ubah saya guna dah tapi bisi pegerin bukai lah. Pekit malam biar sekolah, pekit orang tua bisi lah kami keluar bebak. Tina saru aku lepas kami paginya bisi sembahyang bati yang pengayu 30,000 bulan ke. Tiada nyadi lah berdau banyak berdau dia
1: berdau awam ni
3: abdanya kami ngatur lumah 6 minit ni kena cukup masa atau kedua atau satu hari bulan deh
1: sudah tuai kena mana nak program kita dia ni Patrick ni
3: ya
1: balas utiknya aku rindu harapkan ke boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi
0: berarti saya mila gigak ni
3: ya asal sepi aku DJ asal sepi aku engkau sebisik berdaun pelawa aku surat orang ngatur bangsa yang asai lah.
1: Engkau aku dene.
3: Ya asai seperti aku ya kami kesemat itu ke Benturu menua jalan muka berdaun saya dengar aku.
1: Engkau menua buka engkau bisik dan engkau
3: berdaun.
1: Tak boleh hanya di ke penemu kena kita berbutik maya kawainya.
3: Ya cukup rindu amat. Ya. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
1: Oleh Patrick.
3: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai kerubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Banyak kita pulai gawai tu harap ke kita. Berarti hati lah dengan jalan. Banyaknya orang banyak mat mulai ke diri ke menua.
1: Ya betul.
3: Harap ke kita semua beriman lah. Semua berjaga.
1: Amat.
3: Harap mamik ke kita yang tadi selamat datang ke rumah ke tuju kita. Okey. Terima kasih.
1: Okey mana ya. Penemuan Patrick ni. Selamat hari gawai Patrick.
3: Selamat hari gawai juga selamat juga.
1: Okey. Penemu kita hari Selangau dah denen. Cara sida yang rami dirimpu menyatai. Maka tahun tau urino nyadi temuai
0: Bapak kunya tu kai sida ya.
1: Jadi orang lelaki entadi orang kampung ya kenya entadi. Jadi tahun siti entadi orang ke orang lelaki ke nyadi temuai niki nyadi pengabang urino kampung rumah kenya entadi. Kira berami sida serumah ampau kena gerejah Karikawa ya. Tahu tu nak ni tahu. Habis sih ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke berdaun tu namanya berdaun tu
0: datai
1: bak nur orang ke bukai. Ngat
0: tuang ke lagi bisik kini bala peningap.
1: Okey lagi tuang peningap rumah bukai. Bisik nak kini sida yang ngatur pengerami ke layan lagi ro bukai nen. Okey lagi merenang peninggal ke pagi tenen. Okey, itu lagu kawai hari ke sini nyandang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okey, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dekat menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okey, jadi selentang topik kita ke pagi tu gawai kita dah rami inti nadai dot dot don. Mayuh mai penemu bala peninggal kita. Okey, engkau bisi ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Hanya beri kuiam aktiviti tau ke program kami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengaga mau ketawa tu tacu hari ceh gagati jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang di nak ramai tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: narik karan macam kuenya
1: kelipa harinya kan cek kurang air semestinya maka tahu slow down kemeriahannya amat punya kuyahnya nadai karan tu saya agak
0: minta meh anang nadai karan
1: nak ayah
0: ya, manen tin nadai karan
1: apa ngai ko
0: lapan suai
1: hatanya nak munyi
0: lapan suai hatanya nyadi dan ya
1: suai
0: tang nang awak nanti nadai karan betabu wah betabu
1: nanti nadai karan malam dan petang ayam kita
0: betabu ikhlas kena lampu tu dia tu mesti solar ni
1: ala masa solar ni
0: mesti solar tak buah kita henti nak mukul ni kena ngericah ke gawai kita
1: memukul ke utai henti lah rekara.
0: Okey, itu nguji beranau ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke ni, Ilis? Hari ni, Ina Ilis?
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka, sikit sporting kau. Maya ni dengan kau, Wai, FM, orang muka. Terima kasih,
0: orang muka. Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka, rumah panjai kita. Nama, ya, Ina Ilis, boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buat rumah sinum. Sintian Tubai Buah.
1: Jalan Buah.
2: Jalan Sebako Ligia.
0: Pihak ni. Nama jauh nyari jalan besar?
2: Tisu jalan pun.
0: Boleh pada jalan?
2: Hari pasarnya. Kira setengah jam.
0: Rumah kami. Pihak. Panjang rumah kita ini, Liz?
2: Ya sudah bertampung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepadanya.
2: Benar rumah baru dan.
1: Nah ngawaknya ini list nama ada sem lampuang ni.
2: Nanti
1: lami je kita.
2: Di saya sem tangkut kita dia.
0: Sepiak ini list aku ya. Okey ini list bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau berkongsi ni biar meh.
2: Aman ke rumah nak banyak sem. Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni?
2: Ramai
0: ya. Tajaknya ke sebelah pintu punya korang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung. Kelima kami sudah bertampung.
1: Lama nggak suara ricahnya?
2: Bisiknya menyembul, buat tengah laman dia. Semuanya mengawal.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ke bisik ini dia.
2: Tabuh ada bisik. Tabuh tu sini bisik tapi kurang baik kurangnya. Tak speakernya kebalat ke diri.
1: Dah tahu ni speaker.
0: Main nampak baru. Main kita dia tahu banyak. Nya apa setiap hari acara kita ini tadi. Begakai main ngericah ke kawai. Nanti ngawak. Amat. Okey. Nelis, angka bisik pesan gawai kini. Nada lagi tekak kongsi nanti tadi.
2: Bisik ku jatuh bisik tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kau pesket urut tuai belagu ku jatuh.
0: Tahun tau.
2: Tahun tau. Nen mumpai ada mumpai bawa mantik. Dia pramuka jauh
0: jadi ulang. Oh, manehnya. Namanya bisik prayesnya, bisik pekitnya. Oh, manehnya.
1: Papa aku ini alias ngau meneh.
0: Oh, ya nemu ku lagu ya.
2: Lagu
0: nu bai kai.
1: Kaya tuai kini
2: macam-macamnya
0: tu. Lagu just pinjali yang siti nya nama lah dinga lekas sabana.
1: Napa?
0: Lagu siti.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami. 30 bulan tu baru balon ibu si bawum ke pengrami ke kak de gagoknya.
0: Amat-amat ya. Harap ke pengrami
1: mujur
0: meh. Mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita
2: nanya,
0: ini.
2: Nanya dik, yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias. Atang.
2: Ngetan ke kuta dia.
0: Ngetan ke kutanya. Kau merindang kita ajak metu gawai lah. Ya, nanti nak. Ada goreng merindang kita. Balap kita. Kita ya. Atang, bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tetadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya, ukai pulai gawai.
0: Ukai pulai gawai. Ngabas aja. Ngabas menua aja. Ngabas menua aja. Alamak, dah nak pulai punya korang. Okey.
2: Pesan tu. Aku kok pesan agak balam adik aku deh bentulung
0: tuan. Okey.
2: Karena ngarap ke sini ya. Di pulai pulai mana? Karena laju-laju.
0: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Liz.
2: Tua darah.
0: Tua darah. Apa udah tebah kau
1: tadi? Udah tebah.
2: Lagu.
0: Lagu. Gawai, gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah sedih siam.
0: Ya, agi.
2: Agi, buat sayur.
0: Ngigak pakau.
2: Emang ngigak pakau sedih siam.
0: Okey, nama mana?
2: Pakau di rumah pakau.
0: Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak, agi.
2: Kelawak siam.
0: Nanti semuanya. Kalau kami dua ini minta.
1: Sebab terjualnya.
2: Nama salah.
0: Agi, gulai ngel.
2: Kalau saya daun ini siam, kita buka dua. Baru nada. Lepas mati, lempubah lama-lama.
0: Gulai ngau
2: saya
0: daun bisa amat namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja kai
2: bisa dipulang tabak durian tabak
0: terjun aja
2: aku lebih mahu nak bawang sim
0: makai
2: aku ngai
0: nuan ngai ne
1: ngai ne kena mai
0: nak ngawa nuan ngai galau kaku aja
2: amat nada salah amat medakai
0: okey.
1: Jadi kesabau saya.
2: Barang lagu dia melegisem.
0: Okey.
2: Okey. Okey.
0: Okey. Aku nak jat tadi.
2: Aku pernah nanya sikunya.
0: Nen.
2: Di pulau lewai.
1: Aku. Abai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Tanya
1: magang ya. Amat ni kedai. Ya itu mah mangi tahu men
0: kada. Tanya magang.
2: Ya bingung saja dia.
0: Nadai.
2: Ya nadai mai nanti nanya ke nadai.
0: Amat kena.
1: Tak bisa bingung.
0: Okey. Ni Liz. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai. Ya. Okey. Udah pasang dek.
0: Okey. Okay. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat hari gawai ke seluai
1: datai. Ya, sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peninggal kita. Inai Liz. Orang muka. Tapi hari Selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peninggal kita yang mulai tua kepada kita.
0: Okey, itu bisi mega peninggal kita itu nen ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne Jawil. Jawil selamat pagi yang guys dua iko ya ari miri ari gawai tu nak rami ko ya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu meda bala bubuti berjoget bertanda berwai ko ya. Aman kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ni ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak gay. tiap ruainya bisi speaker makanya nare temu ni lagu keding
1: bisa inya tak aku ngantik ku pulai gawai ya sem berjuget atas meja wala ketua tua ukai kebiak ya ketua biak mem
0: ya
1: ramai mai
0: nah ngawa kita nama tu belayar aja meh hanen
1: cara
0: wat aja meh hanen kita buka kai berbuti tadi nadai salah ne ke ke bisi maka to tadi ni ya tadi nene ke to May Franklin to siko penyanyi kita ke pagi to
1: tigonya
0: sida sigo sigi munyi ke seduai ko ya malam 31/5 nang begemporo barwai macam-macam pekit ke digagak sidak serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya nyari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen nanti ya ko ya gawai nak rami nanti balam nyari aku nak pulai gawai ko ya lapan rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai ko ya ya sigi nanti menyadi ya
1: menyadi ya
0: menyadi nya nama
1: tu rami ge ngang nanti dari sebilik ke bisik pulaian ni oleh ngini yang orang sebilik bilik semua pulai magang
0: wayang sebilik nanti ya. Menyadi siku ajak ke pulai ni
1: ya,
0: nanti
1: amat.
0: Semua berserumpuk pulai magang bilik pan ricah rami kurang. Okey hanya komen dari peninggal kita yang berkini tuan-tuan nebah setiap lagu
1: ya,
0: dulu. Okey tu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas lagu gawai muka tunen
1: ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi nombor ke Julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar baka engineering probat accountant menorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 kau mengau atur mulai ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
6: Nak
5: berasa aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu ku ya. Mayuh program sidaya nen baka program sidaya berengkeh 30 enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh koya 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sida ya bisi 96 pintu
6: kuya. Apa
5: rumah panjang itu ni? Jadi semua orang rumah panjangnya 546 ikau kuya. Apa mayuh tau. Tu ndak
6: tanya. Nak rami ku
5: rami tau. Au sigi rami belama tau. Alu start meh program rami ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya. Lalu acara kemuncak sidaya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nya ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen apa mana amat ke adat sidak itu ne atau ke pengawal sidak itu
6: yeah.
5: 2025 orang ke niki kurang kempu benua bakal sidak ya di Selangau tadi itu ada sidak Patrick tang sidak itu atau orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya yeah. Udahnya orang ke udah tuai umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengabaian ke ditikik nitih ke gintir dan sidak es rumah ampu mana amat ke namanya main ke
6: bekenya
5: okey dikenang ricah kari kawai kita okey jadi ya ngenuan dia nada lagi nen
6: ya Nari Pak Muar tu hari tahu udah bisa ikat Ken Michael ke mulai ngah balap peninggal kita
5: ya Pak. Iya, agi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah bertelepon dengan kami dua Nen ke pagi tahu. Harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari kawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

Express mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang kini tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah dalam spektra 9-12 warnai harimu. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda selama 3 jam. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, apa khabar kepada anda semua yang sedang dengarkan kami di mana saja anda berada. Saya Azimah mendoakan semoga anda semua baik-baik sahaja. Semoga urusan anda kita hari ini dipermudahkan. Yang tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja kita orang tengah menjamu selera, di rumah, di premis makanan, di pejabat ya, selamat menjamu selera. Jangan lupa mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang tengah bekerja, yang tengah dengarkan kami Sri Aman FM di pejabat, di mana saja ya, terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman pagi Isnin anda. Yang dalam kenderaan menuju ke mana saja destinasi anda pagi ini, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam kita bersiaran dalam spektra 9-12 warnai harimu. Pelbagai info, aktiviti akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi nanti kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi at Sri Aman FM. Pukul 9.22 pagi. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu raya dedangan daripada Mimi Fly, Serumpun. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

0: 9.26 minit pagi ya. Kepada anda yang baru jatuhin bersama kami, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, di sini saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sementara pada sebelah malam ini, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan tiada hujan diramalkan untuk bahagian Betong. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini Isnin 25 Mei 2026. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Beda semestinya ini adalah minggu di mana cuti sekolah pun dah bermula. Ada pun yang ambil cuti. Yang seperti kita sedia maklum, minggu ini kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan diikuti dengan perayaan gawai. Dan semestinya ramai yang mengambil manfaat cuti umum untuk bercuti bersama keluarga tersayang. Apa-apa pun yang dah start cuti yang tengah on the way nak ke balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Manfaatkan masa yang ada tu bersama dengan keluarga dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang boleh meninggalkan kenangan manis untuk kita semua. 9.29 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Led Zeppelin dan Faizal Tahir, Orang Kampung.
1: Tambah bunyi sikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.40 minit pagi. Kita baru saja dengarkan lagu nyanyian daripada Dato' Siti Nurhaliza and Friends yang berjudul Panggilan Haji. Baik, 9.40 minit pagi. Jangan lupa kita boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik juga. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Di PC anda pun boleh. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Dalam aplikasi ya, banyak stesen-stesen di bawah RTM yang kita boleh dengarkan kami di Seri Aman FM, di Bintulu FM, Sarawak FM, Miri FM, Limbang FM, dan juga ada siaran television dalamnya kita boleh tonton menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, selain di aplikasi RTM Klik, kita boleh dengarkan kami kini di frekuensi 89.5 MHz, dan juga boleh tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM, dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa like, tap dan share kepada rakan-rakan anda. Baik, insyaAllah selepas pukul 10 pagi kelak, saya akan bacakan komen-komen anda. Kami nangga ada Hada dan rakan-rakan pendengar kita meninggalkan komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa kata pendengar-pendengar kita kini tu yang tengah dengarkan Spektra 912, dialu-alukan untuk tinggalkan salam anda. Sampaikan salam anda, salam Hari Raya Aidil Adha, salam gawai anda kepada sahabat anda, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga kita boleh request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 sehingga pukul 12 tengah hari kelak, insyaAllah. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Bunga Citra Lestari feat Yuna Watak Utama. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dan 10.15 minit pagi. Kita akan bersiaran bersama rakan kita di Sarawak FM iaitu DJ Azaz sehingga pukul 11 pagi dalam Info Ekspresi Sri Aman FM. Jangan lupa tekan komen anda dan salam anda. Ucapan Hari Raya Aidil Adha, ucapan Hari Gawai kepada rakan Taulan, rakan anak saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga sertakan sekali lagu kegemaran anda untuk kita dengarkan dan berhibur bersama sepanjang dalam spektra 9-12 warnai harimu hari ini, Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang lagi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim, meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak

0: Ganz wie am Anfang.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu untuk jam kedua hari ini, Isnin 25 Mei 2026, bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, terima kasih kepada semua anda pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Ber informasi. Baik, insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi kelak, kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, iaitu bersama dengan DJ Azaz untuk segmen Info Ekspresi di Sri Aman FM. Just stay tune bersama kami dua, DJ Azaz, pukul 10.15 minit pagi. Tok si lama jak lagi. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Datuk Hatan, Hazama dan Black Hitam Manis.
3: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Plus Pagi Isnin.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sbi Aman FM.
0: Info Ekspresi.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang dapat mendengar siaran kami dan juga menyaksikan secara langsung menerusi Facebook kita pada waktu itu. Azaz Azmi bersama anda di Konti Sarawak FM dan rakan kita di Sri Aman FM. Assalamualaikum Azimah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Apa khabar Azimah?
3: Sihat? Alhamdulillah sihat. Kita Azaz sejuk tangan gamel bagi tu.
2: Orang sih tahu, kita cuma kita dua je tahu dah apa yang berlaku dah. Sebelum ke udara, ku semangat. Yang semangatnya cuma kita berdua saja, yeah. Simpan dalam kocek.
3: Baru kita ucapkan kepada pulang, kata bang.
2: Baru pulang kita tu. Baru dah dengar tu, ku tak pulang.
3: Aduh.
2: Okey, Azimah, macam ni keadaan cuaca di Sri Aman, Azimah.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami nak fokus dulu.
2: Ya. Baik.
3: Untuk ramalan cuaca bagi bahagian Sungai Mana Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi tu, Sungai Mana Betong diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, Sungai Mana dan Betong, dua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, jadinya lain. Paginya sama sedar hujan, petangnya ribut petir di beberapa tempat, dua-dua bahagian nanti. Malam Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, Betong si ada hujan. Nah, walau bagaimanapun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026.
2: Ya, Sri Aman dengan kucing tu nak macam kembar tau. Mula cuaca di Sri Aman panas-panas tu kucing. Mula hujan buat aku di kucing. Mula di kucing nak ramalan cuaca kita pagi pun sama macam Sri Aman. Diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petangnya ribu petir di beberapa tempat termasuk di Sri Aman. Manakala malamnya hujan di beberapa tempat. Yang mana kembar.
3: Sama.
2: Kembar macam kita berdua-dua, Azimah. Nama kita dua pun AA. Bukan setakat AA, bahkan AZ depannya.
3: AZ, double AZ hari tu.
2: Okey, Azimah, sebelum kita teruskan dengan informasi kita dan kita berbuat dengan lebih panjang lagi dan juga menyapa rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM, jom kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM bersama dengan Azimah. Silakan, Azimah.
3: Jadi kita, sementara kita nak ambil mood-mood, orang dah start cuti raya. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dayangku Intan, Senandung Hari Raya untuk
2: itu dia lagu raya.

0: Itu dia nyanyian daripada Dayang Ku Intan, Azimah.
1: Ya, Dayang Ku Intan.
0: Saya sebenarnya pilih dan dengar lagu ya Tia Azimah. Saya orang dapat yang terdiam sekejap tahu. Rasanya tu version terkini daripada Dayang Ku Intan dan dinyanyikan secara live kan?
1: Ya, betul.
0: Ada beza sedikit suaranya daripada dulunya sekarang. Dia masih sama tapi dulu lain lah waktu gidara nak. Okey, apapun kita ucapkan agar artis-artis kita ni yang masih Ramadah bernafas lagi dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Lagu Senandung Hari Raya dengan Dayang Ku Intan yang terkini yang dirakam secara live yang kita siarkan khas dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga
1: Sri Aman FM.
0: Okey, kita kembali dalam segmen kita pada hari itu. Berbakikan lebih kurang 36 minit. Cepat masa berlalu, Azimah.
1: Dah ngira jam. Asal saya tak sedar jam.
0: Orang kena tahu nak bukan ngira jam untuk bertugas saja tahu. Orang mengira jam nak masuk Hari Raya Haji. Asyik lama lagi. Malam esok.
1: Tahu siapa. Berapa ikut sapi tumbang tu?
0: Sapi. Saya dah kok. Okey. Apapun sebelumnya, Azimah. Kita ucapkan taniah lah kepada Kajang Sarawak dan juga orang Bintulu, Rombak Ina. Kerana hari Jumaat, Sabtu, Ahad, telah pun berlangsungnya program Serap Kesayang bahagian Bintulu yang telah pun dilabuhkan tirainya pada hari semalam.
1: Ya, betul.
0: Kabarnya ada 35,000 pengunjung sepanjang 3 hari berlangsungnya Serap Kesayang bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan juga dari segi ekonominya, penyataan 50 usahawan dalam Bintulu Kitchen dan Sales yang merekodkan nilai jualan dianggarkan lebih RM400,000 lah. Tahniah kepada Kerajaan Sarawak dan juga semua yang terlibat dalam Serap Kesayang bahagian Bintulu ya.
1: Langsung.
0: Asyik lama lagi selepas tu lokasi seterusnya adalah di Bintulu. Bintulu tok di Kapit lagi.
1: Ya, ada ke Kapit. Adanya kesinggah ke kami orang juga kelak.
0: Kebetul. Yang terkini di Kapit lah. Saya insyaAllah akan berada di sana tu, Azimah. Wow. Saya akan berada di Kapit. Orang kata nak Nun Adi Kapit enaknya akan berlangsung pada silapnya 26-27-28 Jun tu lah. Jadi saya akan berada di sana. Mun kata orang Sarawak nak mun kali saya senang pergi ke Kapit Teh Azimah. Mun kali pertama nak bak kata orang Sarawak tu nak kena cari tanah kedahi.
1: Nang benar. Takut sepulang kata orang.
0: Dulu pernah pergilah ada satu program di yang anjuran Jais nak tapi di masjid Kapit. Si sampai ke pekannya lagi, si sampai ke bandar ke pasarnya lah.
1: Sampai masjid dia jaklah.
0: Masjid dia jak. Si sampai ke sinon, si sempat nak cari cuma cari tanah Kapit masjid
1: tu. Kapit debu masjid.
0: Ya, jadi syukur dua anak.
1: Okeylah,
0: dikira sampai jua. Sampai ke masjidnya aja.
1: Digompe dengan kami yang si pernah ya sampai.
0: Si pernah lagi kah?
1: Belum.
0: Kita doakan Azimah pergilah ke Kapit one day Umada.
1: Insya-Allah
0: sampai London dah kita.
1: Itu dia.
0: Okey Azimah, jom kita kongsikan info dari Sri Aman, silakan.
1: Baik. Last week banyak kami open program aktiviti yang telah pun berlangsung di Betong, di Seri Aman, dimulakan dengan anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana setidaknya dah mengadakan majlis sejambat kasih Hari Gawai bahagian Betong dua hari pada Jumaat dan Sabtu lepas. Pada hari Jumaat diadakan di Rumah Makos Lubuk Debak yang diresmikan oleh Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti merangkap Adun Seri Basa Datuk Razi Sitam. Manakala next day nya Sabtu, majlis sejambat kasih Hari Gawai bahagian Betong diadakan di Dewan C Zorkor Betong, dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Adun Layar Dato' Gerald Rentap Jabu. By next, belum habis cerita Betong kita, cerita gawai kita kerana kunjung tiba nak, of course. Pengerami Malam Mantar Gawai Dayak 2026 peringkat Betong dah pun berlangsung pada Sabtu ya Teh, 22 Mei 2026 di Dewan Sukan Tan Sri Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betong pada sebelah malam yang dirasmikan oleh Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas Meriah malam yang ambil nanggatik di media sosial sidaknya lah. Jadi next hujung minggu Tok Tek Jua dah berlangsung juga program Randau Komunikasi Community Unit Komunikasi Awam Sarawak 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Sri Aman yang mana pelbagai agensi turut serta dalam pameran sepanjang program Randau Community ini berlangsung selama satu hari hari Marek hari Minggu 24 Mei 2026. Dan malam tadi berlangsungnya juga di Mini Stadium Sri Aman adalah penutupan Bazar Gawai Dayak yang berlangsung di Mini Stadium Sri Aman malam tadi pukul 7 malam. Mini gawai. Bazar Gawai Dayak Sri Aman tu berlangsung selama 10 hari dan berakhir semalam dengan menampilkan lebih 50 gerai jualan dan pameran untuk masyarakat di Sri Aman tu lah. Dah berakhir semalam. Dan yang terakhir yang akan berlangsung esok, majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di rumah Panjang Bungkang Padih Betong yang akan disampaikan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Dato' Haji Len Talib Saleh. Ya adalah sikit aja perkongsiannya, ada lagi sebenarnya.
0: Ada banyak. Tapi kita kongsikan sikit sebanyaknya lah.
1: Betul, ni ada lagi sebenarnya.
0: Tapi kita waktu tu pun azimah nak hari tu dah 25 Mei bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Banyak aktiviti yang berlangsung, banyak situasi yang ada pada waktu tu. Contohnya anak-anak kita dah bercuti sekolah, mak bapak pun nak ganggu sebelum turun kerja nak nyedapkan sarapan anak-anak makan tengah hari mesti sebab pulang. Lepas ya lagi nak kita dalam minggu tu ada banyak perayaan nak.
1: Timpa-timpa
0: kata orang Sarawak nak. Tapi timpa-timpa ya kita suka kerana kita cuti panjang
1: sekali arong
0: cuti sekolah. Lepas ya kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha. Ya Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji yang akan berlangsung yang akan
1: disambut
0: pada hari Rabu kala pada 27 Mei bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Tapi malam esoknya selepas maghrib dah masuk dah 10 Zulhijjah. Jadi selepas maghrib malam esoknya dah berkumandanglah takbir raya. Banyak yang akan berlangsung lepas Hari Raya Haji lagi. Kita akan meraihkan perayaan Hari Gawai pada 1 Jun.
1: Buka kalender.
0: Buka kalender. Jadi yang pentingnya biasa nak muna waktu perayaan-perayaan yang panjang tu banyak gerai-gerai akan ditutup tu azimah. Contohnya ada sayur-sayur ke apa kena.
1: Betul.
0: Beli awal simpan. Kan kita banyak perayaan Hari Raya Haji lepas Hari Gawai. Simpan lawan Ramadan. Kalau nak waktu raya dah bercari dengan sayur, susah nak cari. Dak cabi, dak bawang ke apa nak.
1: Semua sidaknya tengah raya nak.
0: Tengah raya. Tapi ada supermarket lah. Tapi kita nak ada dua Ramadan nak. Suka membeli di pasar penjajah.
1: Lebih banyak pilihan.
0: Jadi pandai-pandai kita merancang Ramadan.
1: Mungkin kita udah berbeli nak
0: Sedah.
1: Sedah.
0: Yang pentingnya kita pergi mikir apa tu lauk pauk untuk Hari Raya Haji lah. Ada yang meraihkannya dengan cukup meriah.
1: Betul.
0: Ada juga yang Ramadah nak dalam situasi tertentu azimah pun nak faham lah nak. Yang pentingnya kita Ramadah apa meraihkannya dalam hati kita tu kita bersyukur dengan apa yang kita ada.
1: Kan? Betul.
0: Okey azimah kita nak berhibur terlebih dahulu sebelum kita lepas hiburan, kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM.
1: Boleh.
0: Ini dia, kita ada hiburan daripada Chika Riot dengan lagunya Tak Larat Lagi. Apa sih laratnya? Nak membeli belah kali. Sama-sama kita berhibur.

0: Suria bersama daripada Chika Rio dengan lagunya Tak Larat Lagi membawa kita pada detik sekarang 10.35 minit pagi. Selamat pagi kepada mereka yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook, Serai FM dan juga Sri Aman FM. Azaz dan
1: Azimah bersama dengan anda kini untuk Info Ekspresi Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Okey, dah di kita janjikan tadi Azimah, kita nak menyapa rakan-rakan kita terlebih dahulu sebelum selepas ya kita akan kongsikan ada lagi info dari sana. Antaranya daripada Raja Muhammad Afazli, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Satu lagi daripada Syarifah Hanifah Cik Akil, waalaikumsalam, salamnya untuk semua pendengar Serai FM termasuk Zara Haji Chi, Masna Loso di Kampung Tambis Semarahan, Noliana Kuang, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi di Kuching, Rashida Eddy Mawar Putih, Kamis Azwa, Ashifa Lehan Leka di Kabong. Ucapannya selamat memasak dan memandang untuk semua sekali lah. Ya, ini antara yang sempat saya kongsikan. Daripada Azimah pula, silakan.
1: Kita dah peringat kita tu David Ecom, yang ada selamat pagi, selamat bertugas DJ, katanya semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca pagi tu panas di Seratok katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Di situ pun tadi panas si salah kami. Betul lah, betul. Sleman pun panas. Next, pendengar kita. Nunggu tenin. Yang ada nyebut nama DJ Azaz tek. Kami kurus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku di Sarawak FM. Azaz Azmi. Katanya. Dan DJ Azimah dari Sleman FM. Segmen Info Ekspresi. Katanya. Semoga dipermudah tugasan kita berdua pagi tu. Katanya. Panjang doanya bagi kita tu. Amin, amin. Allahumma amin. Katanya.
0: Orang bukannya apa tu Azimah. Apabila orang mendoakan kita berdua. Yang semua pendengar-pendengar kita yang juga menyaksikan, kita pun bersyukurlah dan kita doakan balik agar penonton, pendengar kita pun semuanya dalam keadaan sihat walafiat, yang mungkin bersedih dan sebagainya. Anggaplah ujian apa yang kita hadapi lah ya Azimah ya.
1: Yang mana tak ketinggalan mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha awal yang ucapnya terdua tu. Selamat hari gawai juga katanya. Kepada semua kaki tangan RTM yang bertugas di RTM, mohon DJ Azaz katanya putarkan sebarang lagu gawai untuk hiburan semua.
0: InsyaAllah kalau ada simpanan kita akan siarkan lah ya.
1: Terima kasih Kawi Kurus.
0: Baik. Okey, ya, empat ya ucapan ataupun lima ucapan yang telah pun kita sapa. Kerana Azimah akan terus kudara di Streaman FM hinggalah pada pukul 12 nak.
1: Betul.
0: Ya, saya hinggalah pada pukul 2 petang dalam Sembah Ekspresi. Banyak himpunan lagu yang akan kita sajikan. Okey, kita kembali dalam info kita pada waktu itu ni Azimah.
1: Baik. Kami nak kongsikan satu program karaoke anjuran daripada kelompok penjajah pekan Debak bersempena dengan Festa Gawai Raya Debak 2026 akan diadakan program karaoke kategori lagu sensasi dan lagu Iban yang akan diadakan pada 29 Mei, 30 Mei dan 31 Mei di Riviera Sports Center Debak pada pukul 8.30 malam. Ia adalah salah satu program yang akan diadakan hujung bulan inilah. Baik, selain daripada ia ada juga futsal lelaki Laser Light Cup Terbuka Betong 2026 pada 19 dan 20 Jun di lokasi yang sama di Riviera Sports Center Debak. Baik.
0: Saya nak tanya Azimah tu. Azimah pernah mesti main futsal?
1: Kita jangan menyesal dengan jawapan kami.
0: Kena.
1: Pernah sekali. Ya, first and last.
0: Sekali. Ya, first and last. Kena. Apa dia bola kita? Berlari aja ke, berdiri aja ke ataupun menjerit ke?
1: Kami berlari dalam gelanggang futsal besar ni aja nak. Ya pun dah sempur. Astagfirullahalazim. Ni gaya.
0: Memang berlari nak. Dapat sih nyepak bol.
1: Dapatlah. Dah kita dalam gelanggang. Dah memang dah first and last lah, Tena.
0: Kerana ada orang tu berbeza tau. Ada yang kaki futsal nak, memangnya tahu apa peranannya nak. Kemudiannya tahu cara nak nyempak bola. Ada yang kali pertama suka-suka je nak. Tanya si nak nyempak bola. Dipaksa orang dah nak. So, ni pun dah berlari lah. Berlari daripada hujung ke hujung. Tapi ni si ngapa bola.
1: Yang lari dari bola.
0: Lari je. Lepas nak pilih waktu rehat break nak. Ni kepak. Oh, kepak.
1: Ni yang paling banyak minum air.
0: Ada kes macam ya. Ya saya sebenarnya. Kerana saya terserang adalah Azimah. Saya bukan kaki futsal. Bukan kaki bola.
1: Sama
0: saya berlari-lari lah. Dipaksa nak. Saya berlari je lah. Yelah nak. Bola juga saya lari ke tempat lain. Dan saya pada diharap.
1: Ya Allah, pakai ya tangga cak bola tu.
0: Tapi ya futsal, padang futsal kecil. Bayangkan iyalah. Di padang bola sepak.
1: Lagi bayangkan. Lah.
0: Kita berlari nak. Daripada hujungnya ke hujungnya berlari setiap apa bola. Yang pentingnya berpeluh.
1: Setiap apa bola.
0: Kau madah nak, kau nak coach madah. Kau tak main bola, kau tak jogging enggak nak main bola. Dah kita nyuruh. Yalah ceritanya.
1: Next time pada dengan coach kita suruh kami kepong bol pada. Apa main kepong bol.
0: Tapi kadang-kadang kita nak ekor tau expectation kita dua lah Azimah. Mungkin kita asyik pandai main sukan tu, kita betul. Pandai sukan lain. Contohnya Azimah banyak-banyak sukan lah. Sukan apa yang Azimah suka sekali?
1: Kami nak kata mahesi lah, tapi kami pandai main badminton lah. Lagi kepas kepus macam yang compare dengan pingpong, mesti pandai. Badminton kira okay, boleh si, diterima kan lah. Si. Come on. Boleh cuba.
0: Badminton adalah sukan kesukaan Azimah lah. Yang memiliki pilihan lah.
1: Sebabnya si perlu berekod sikit gelanggang kan. Ya, kerek kanan, kerek dan depan belakang. Ya, jadah.
0: Ya kah?
1: Lompat. Mun dapat lompat lagi lah.
0: Mun dapat melompat mana smash now. Mesti main sambut aja. Sambut ya.
1: Lambung aja.
0: Ya main lambung aja. Ya keket yang madah kan keket ya. Pentingnya pun bola tangkis kan. Saya pun mun badminton tak pernah masuk pertandingan dua lah.
1: Wow.
0: Pertandingan. Ada si bukannya peringkat aja ya.
1: Okay
0: antara
1: lah.
0: Unit di ATM dulu.
1: Okeylah ya.
0: Kiamnya Johan. Cukup dua naon dah Johan.
1: Dapat temnya Azimah belum dia dapat. Azimah setakat main-main macam ni aja.
0: Satu lagi sukan yang pernah saya sertai itu ialah bowling.
1: Wow.
0: Bowling kesukaan saya. Tapi nak berlatih ya payah sikit. Kerana kita kena berlatih selalu ke, pergi ke tempat bowling nak. Jadi kita tak dapat keluarga. Yalah kadang-kadang kena ada pengorbanan masa, kewangan.
1: Betul.
0: Selebihnya saya tu sukan sikit lagi yang saya suka. Sukan terapung.
1: Terapung?
0: Sukan terapung.
1: Kenapa ya?
0: Faham sih sukan terapung. Kita pergi kolam renang nak. Orang berenang, kita terapung saja. Kerana dia tahu.
1: Ya.
0: Maksudnya dah berenang nak. Jadi, tapi dia terapung. Ya, orang berenang ujung ke ujung. Saya tahu terapung. Macam nangga langit.
1: Kena kita sama.
0: Kadang-kadang ada orang kelebihannya nak. Dia pergi berenang. Tapi saya dia terapung.
1: Ada
0: orang kelebihannya. Macam saya kelebihan saya nak.
1: Terapung.
0: Saya nak kata berenang benar. Si pandai. Tapi berenang asuk. Pandai si berenang asuk. Cemil-cemil aja.
1: Apa berenang?
0: Berenang asuk. Berenang asuk. Kaki cemil aja. Boleh
1: tumbul. Kaki bergerak di dalam.
0: Gerak di bahaya.
1: Katanya kita tapi main kolam nak biak lah nak.
0: Tapi bila saya terapung, saya boleh tidur nanggar waktu terapungnya.
1: Benar.
0: Ya saya sinipu. Ini orang dengar tu. Saya boleh terapung, saya nak ni ada cara imbangan badan. Yang pentingnya nak bila tak terapung ni ada tips tahu. Pernafasan yang pertama.
1: Yes.
0: Rambut kita. Angin rambut kita. Bukan angitnya nak pus-pus ya bukan. Pernafasan inhale exhale nak selepas ya tangan kita ni sebagai
1: hebat.
0: Pendayung nak kita lemparkan tangan kita.
1: Kan,
0: nah. Rasanya macam nak ke kanan ke kiri nah, ke depan ke belakang kita terapung bergerak pada sudut ke sudut
1: pun
0: kita,
1: jadi
0: kita kocakkan tangan kita yang mendayung yang penting dua untuk terus timbul kaki kita main peranan ketika terapungnya kaki kita nak gerak sikit-sikit macam pendayung dua lepas yang lepaskan kita terapung kita kawal pernafasan kita ya kita boleh baring di atas air ya cara terapung
1: dapatlah kita terapung.
0: Ya, memang saya selalu ngajar anak saya untuk terapung.
1: Hebat.
0: Ttapi berenang saya kalah.
1: Sama. Kami si tak berenang pun tak dapat, terapung pun belum tentu dapat.
0: Kadang-kadang nak apabila kita terapung tu nak di tempat yang si dalam tiba-tiba di tempat yang dalam kaki
1: lalu,
0: sampai ke kelibah ya nak terapung je lah kena kocak-kocak tangan lagi pergi tempat yang kira si dalam caranya cemian lah kira selamat ya dalam kolong renang pergi di sungai si pernah si berani saya
1: jangan nak anyut ke lah
0: bukannya apa Azimah kadang-kadang nak kita berpada-pada kerana kita ada pendengar dengan kes nak ada anak pergi beli barang tapi dia pergi berenang ke sungai atau cuti sekolah nak. Jadi kita tu sebagai mak bapak pastikan pemantauan anak-anak kita, kita yang bekerja dan sebagainya di rumah.
1: Betul.
0: Anak-anak bilanya madahnya pergi pergi ke Kedik, Kedik. Di Marang ke apa kena, oh, rupa-rupanya pergi
1: belok
0: ke tempat
1: sekejap.
0: Anak sungai
1: main naik katanya.
0: Kadang-kadang berlaku masalah lemas dan sebagainya. Jadi ia merupakan tanggungjawab ibu bapa, penjaga. Kita pun sama ingat mengingatilah agar tak berlakulah kepada kita anak Azimah.
1: Betul, insyaAllah. Amin. Semoga dijauhkan.
0: Jadi sepanjang anak cuti panjang tu, kadang-kadang kita pun mengembak anak-anak kita pergi beriadah, berkelah dan sebagainya. Pantau anak-anak kita. Pantau kita dua. Mungkin tak sini berenang. Pantau anak-anak kita dua.
1: Jangan lupa juga tangga juga apa nama ramalan cuaca cuaca juga sebelum nak ngembak sidaknya ke lokasi-lokasi macam ni lah. Gitu pun cuaca kita kan macam si menentu gini tu, kejap hujan, kejap terang, terangnya enggak 5 minit kayak hujan.
0: Belum sama-sama kita ingat mengingati antara satu sama yang lain. Okey, 10.46 minit pagi. Selamat pagi Sarawak FM dan juga Sri Aman FM. Kita teruskan hiburan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Jom kita berhibur dengan lagu daripada Aizat Amdan, Fit Yuna, Dwi Hati.

0: Aiz Ramdan dan Yuna baru saja menghiburkan kita dengan lagu
1: Lagu yang saya hati. Saya dengar lagu yang saya terbayang kita mendodoikan anak-anak tu Simah.
0: Nasib baik si tidur te.
1: Oh, ada lagu sikit yang mendodoikan anak. Lagu apa?
0: Coba kita berlagu.
1: Timang, timang anak. Simah anak, lupa saya lagu yang aku. Kelala saya cari lagu yang. Lagu lama ya, lagu lama, timang-timang anak. Ada lagu yang aku.
0: Kelala
1: saya nyanyi. Oh. Saya lupa waktu itu kau. Okey Azimah, berbakikan 5 minit lagi kerana lagu terakhir dari Sarawak FM.
0: Yeah.
1: Adakah kita ada info lagi ataupun kita nak menyapa rakan-rakan kita tu Azimah?
0: Info dah habis settle.
1: Dah habis ya. Okey. Yeah. Kita teruskan menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM. Silakan Azimah kali itu dulu.
0: Amir Satar katanya. Madah, selamat pagi DJ dan selamat menjalankan tugas. Selamat pagi Amir, terima kasih. Next, Azlan. Salam DJ, selamat pagi. Selamat Hari Raya Haji katanya. Ya. Selamat pagi, selamat Raya juga kepada anda. Baik, seterusnya kita pass kepada Azaz.
1: Okey, kita ada daripada Adira Borhan. Selamat bersiaran dan apa yang kita rancang hari itu berjalan dengan lancar doanya. Cuacanya redup pada hari itu. Ya, daripada Adira Borhan. Satu lagi daripada Nora Ngah Nora untuk Azaz dan juga Azimah di Sri Aman. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi buat pendengar Sri FM sehati sejiwa. Ya, empat yang sempat kita sapa. Jom kita berborak tu Azimah. Kita nak tahu nak Azimah. Kadang-kadang nak bila kita nak meraihkan Hari Raya Aidil Adha pada lusa hari Rabu 27. Ya, bersamaan dengan 10 Zulhijjah. Biasa nak kita kongsikan share sedikit lah resepi yang ada. Resepi apa yang biasa kita sediakan lah di Sarawak tu. Mungkin berbeza di tempat-tempat yang lain ataupun di Sri Aman berbeza dengan di situ kena di Kuching now. Yang biasanya kalau kita meraihkan Hari Raya Aidil Adha tu, biasanya kita ada rendang biasa lah now. Ketupat. Kadang-kadang saya ada ketupat tukar dengan lemang. Kemudian ada lagi yang istimewa di Sarawak tu, kita ada bubur pedas. Kan ada bubur pedas, ada dua. Ada tempat yang menyediakan bubur pedas, punya rajin malah bubur pedas no. Ada juga yang mula apa tena. Kan ada aktiviti menyembelih nah, dan juga menyembelih sapi. Jadi adalah suka nak cari kaki sapi ke, nak mula sup kaki sapi nak.
0: Cemialah.
1: Sup ekor. Oh, lama sih makan sup ekor. Biasanya Mun Azimah lah ketika perayaan, apa yang Azimah sediakan?
0: Kami
1: ketika
0: akan sediakan lah wang untuk diberikan kepada usahawan-usahawan.
1: Ha? Ya kah? Saya nak berniaga lah di Sri Aman ke lah. Nunggu Azimah.
0: Biasanya kami akan pula simple aja. Manokari je, daging.
1: Kari lupa saya. Kari yang mana pergi mesti ada. Cuma kari itu ada jenis kari itu Azimah. Ada kari yang bersantan dan kari yang simple santan.
0: Yes, saya bezanya lah, siapa mau berlemak bolehkan lebih sikit santannya.
1: Tapi Azimah tahu sih cara nyuruh kari si cepat basi.
0: Si cepat basi, ibukah santan dulu.
1: Ibukah santan dulu. Ya benar lah.
0: Jangan kaki semalam-malam. Ya mudah nemu paginya kan lah, dah berbuih dahnya.
1: Kadang-kadang lah kita masak awal pagi nak kemudian petangnya dah berbuih pemadah. Jadi kita tahu nak ketika perayaan banyak jamuan disediakan untuk keluarga kita lah. Jadi kita gunakanlah panca indera kita tahu nak. Kita ada mata untuk melihat, sentuhan hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa. Ya, jadi kita gunakan panca indera kita lah untuk merasa sedikit sebanyak lah sebelum kita hidangkan, yang terutamanya baki-baki lauk pauk raya ternak pada suap petang sebelah malamnya.
0: Kadang-kadang kita pun bertukar juadah juga dengan jiran tetangga, dengan sanak saudara. Mok perlu juga ya tangga-tangga sebelum kita makan.
1: Dan yang penting juga Azimah, kita ingat mengingati seandainya kita ada rezeki yang lebih na'au. Kadang-kadang mungkin ada jiran tetangga kita yang kurang berkemampuan. Betul. Kadang-kadang bukan setakat jiran tetangga kita, bahkan juga jangan dilupakan mereka yang tinggal di rumah kebajikan, rumah anak yatim,
0: rumah
1: orang tua. warga emas. Hmm. Jadi jangan dilupakan mereka, kerana mereka pun memerlukan juga. Sikit sebanyak sumbangan kita ya, insyaAllah dapat mengurangkan aroma dah kegusaran, kesedihan di hati dan nyawa.
0: Betul, dapat aroma dah menimbulkan rasa gembira juga lah sedikit. Nyambut raya Aidil Adha tu, walaupun di rumah warga emas, di rumah yatim.
1: Jenguklah dan nyawa.
0: Sekiranya ada masa lah.
1: Ya, sekiranya ada masa. Mungkin ada masa pun nak. Mungkin dapat waktu perayaan pun selepas saya pun boleh. Bukan waktu perayaan aja. Bahkan kita orang dapat digalakkan untuk bersedekah kepada mereka yang golongan asnaf, anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya. Dari masa ke semasa. Okey Azimah, kita pun nampaknya sudah sampai ke penghujung ruangan Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM Sibu Indah. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir pada Azimah, silakan.
0: Sebelum saya melabuhkan tirai untuk Info Express hari ini, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Muslimin dan Muslimat yang akan menyambut pada hari Rabu ini. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa stay tune kita orang bersama Sarawak FM dan juga Seri Aman FM tu, menerusi aplikasi RTM Klik. Di Facebook kami orang buka sebelah-sebelah. Dengarkan kami. Semoga urusan kita dipermudahkan sampai bila-bila. Amin.
1: Ya, saya pun mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Azimah dan juga semua kru di RTM Sri Aman ya. Semoga kita berhari raya dengan penuh keikhlasan dan juga kebajikan diri kita tu. Jumpa lagi Azimah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, sesuci lebaran.

0: memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Sebelas satu minit pagi. Kembali lagi kita dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jam ketiga. Untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi setia menemani saya Azimah sehinggalah ke saat ini. 11:07:37. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Jua. Terima kasih banyak-banyak yang menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share dengan rakan-rakan taulan anda untuk sama-sama kita berhibur sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera di mana saja anda berada. Sekira di rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Yang tengah membeli belah untuk persiapan sambutan Aidiladha dan juga gawai, selamat membeli belah. Berbelanjalah dengan berhemah, kata orang. Yang mak-mak yang di rumah ya, tengah ngintu anak-anak, maklum cuti sekolah dah bermula. Selamat aktiflah kita orang di dapur, seperti biasa. Mun anak-anak ada cuti sekolahnya, aktif dan ketung-ketung di dapur ya, bermasak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Baik, tanpa membuang masa, jom kami nak menyapa rakan pendengar yang telah pun meninggalkan komen dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching. Sri Antok katanya minta putar lagu gawai buat semua teman. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Katanya semoga sihat dan murah rezeki, amin. Cuaca pagi tok panas di Seratok. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama. Seterusnya Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Isnin DJ, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu. Kerja sambil dengan Spektra 912 tok DJ katanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda Roy Kuang kerana mendengarkan kami dalam untuk menemani anda sepanjang anda bekerja hari ini. Seterusnya pendengar kita yang seterusnya adalah Ram Lili. Salam DJ Azimah, selamat berkonti katanya. Semoga sihat ceria-ceria selalu, Sri Aman FM pasti yang terbaik. InsyaAllah dengan sokongan anda, InsyaAllah Sri Aman

sentiasa terbaik untuk anda. Seterusnya, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan keluarga di Sri Aman, katanya. Salam rindu dari kejauhan, nak request lagu Rindu Selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda ya Sapian Podin, kami akan mainkan. Sekiranya si ada, kami akan mainkan sebuah lagu untuk kita berhibur bersama-sama. Baik, seterusnya, Kawi Kurus yang hantar dua komen tu tadi. Jadi tadi kami dah baca sikit komen tu, sikit lagi komennya kami dah baca. Dengan ucapan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Gawai Daya, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi, berinformasi, bertemankan DJ kesayanganku Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Cuaca kami on di Kuching panas, katanya. Jangan menagilak berpanas ya. Mohon berpanas di luar, make sure pakai payung ataupun alaskan kepala ya dengan cap cup, kan? Jangan kurang minum air. Mohon dah berjemur mau di luar ya, kerana kita dihydrate kata orang. Sambung lagi macam komen daripada Kawi Kurus, stay tune Sri Aman FM, like, share, comment and request lagu-lagu di menanti anda, katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu raya pilihan DJ dengan lagu Joget Hari Gawai untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada, katanya. Be healthy and friendly and keep on smiling towards people surrounding us, amin Allahumma amin. Terima kasih. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan berhibur dengan sebuah lagu raya. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Spektra 912 Sri Aman FM pagi tok, katanya. Cuaca di Seraike panas pagi tok. Selamat gawai semua yang menyambut gawai. Terima kasih Rini Sabai atas ucapan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

11.23 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga. Untuk hari ini Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang telah pun mendengarkan komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sila lupa juga yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi.

Baik, dan semestinya minggu ini akan agak meriah lah di rumah nak. Oh. Anak-anak dah cuti sekolah. Diharap para ibu bapa merancang sebaik-baiknya jadual harian anda. Pack, jangan lupa juga mana yang mengambil cuti juga bersama dengan anak-anak cuti sekolah ya. Mbak sidaknya jalan-jalan pun boleh. Make sure if pergi ke lokasi yang agak berisiko ya, seperti pantai kah, nak pergi mandi di sungai kah, tangga dulu ramalan cuaca kita, kerana cuaca kita kini tu seperti yang kita sedia maklum, si menentu, sekejapnya hujan, sekejapnya panas. Check juga sebelum melakukan aktiviti-aktiviti anda bersama anak-anak tersayang. Baik, 11.45 minit pagi nanti insyaAllah saya akan kongsikan info solat bagi zon 6 untuk muslimin dan muslimat. Jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Alif Sata, The Locust dan Raihan, Puji Pujian.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
0: Spau 99.5 MHz.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.52 minit pagi, nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundur diri dan melaporkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang tengah yang telah pun mengikuti siaran Nesri Aman FM seawal pukul 9 pagi sehingga telah menghampiri 12 tengah hari ini. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang telah pun meninggalkan komen. Salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa juga, kepada yang tengah menjamu selera ya. Selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, sekira ke mana saja destinasi anda ya, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Apa-apa pun, sebelum saya mengundur diri, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRT M Coaching. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu raya dedengan daripada Dayang Nur Faizah, Senyum Gugur di Penghujung Doa. Baik, saya Azimah kasih mengundur diri. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada Muslimin dan Muslimat yang akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu ini. Esok hari anda akan bersiaran bersama rakan kita DJ Amy seperti biasa pada pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Monsia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke check outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang di rangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mesia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh nyeng kaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah hari ti dikena nyokong pengawak PIBG ngau gerempung-gerempung ke bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawal endo nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal pengrami muzik wilayah utara NRMF 36 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawal endut orang berperindang, tak megak nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngaga ikas ke tinggi agik. Pengraminya mega sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar peliliah menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ti lalu nyadi kaban kaunsel negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Lembang begulai ngau upis residen Lembang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyokong pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau nariat ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana uliah nyokong sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah pengrami budaya Baram 2026 ambil ke banding. Nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya aja. Tak megak oleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur. Nengah pengawak ti berjual Asia Barang, pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya megak berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang. Kemangkang di menua Baram. Sekolah lelaki rakyat menua tempu ke umur 22 tahun sudah ditangka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di peliliah menua kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratok DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari lima tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa, nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjong ngagai spital serikai. Pansiak ngayan ke nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media rama. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke dipansiak ngena section 376 Penal Code. Jadi kes tu agik dipansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi dari bilik berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nebiak kejulut basisnya 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal jenering perubat accountant undang-undang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada berita kemudi kena hari 5-29-5-2026 kau penggal atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningat kita terus bergulai dengan WFM Sibu Ba Awak Ngelateng Haring.

Ya, YFM Sibu meri selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari tok ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari tok kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor tok ke di Serata Menua mending ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyu nak berasai megak tok minggu ke penudi dalam bulan 5 retinya kita sama belak udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke Bansa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi ku ngarap ke bala peningat kita sama belak ngebuan penglantang sama belak gerai ke tengah hari tu api mega sama belak udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita Bansa kena pun bulan 6 ke dekat data ya. Jadi sebenarnya aku mai kita kujung kaget dalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepas ni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah.

Aku ke terubah ke tengah hari tu, dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio atau ke dengan operator ATM atau ke RTM klik serta mega boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tahu ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat natai ke jakob pesan ke bisik diterima kita hari balap peningat udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukul Lengoh yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunsi negeri ACTN 49 gemar udahnya buah runi rebak baru nanti nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke Kengau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapit negi buat program Sada Tengah Sarawak program peniap penghidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkup ke Sarito mega peningat jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas memang nak gak kak hujan jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua bala kita yang tanya mak bisik peramu dekat minah tau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat datai ya. Jadi peningat, nanti nyemak bisa pesan berat dekat di Kenatai ke kita tau terus dengan page kami, Sibu FM kita tau nganjung berita kitanya oleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngelah tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat di Kenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya penerang ke Sigilia kita tahu bertanya ngagai Meteo Gendang Balumur 019-534-5254 pemegang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Meteo Ungeng bak lumur 013-8146-180 ya jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kapan belayan tik ngelala ni yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari tu ya, pesan tik kedua tu mega dituju ngagai semua kapan belayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balai Kapit di Nangan Lan Kapit, di Setapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Riau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu Makyang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manua, udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam, kena 28 hari bulan 5 2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Rito penerang ke Siliak kita tahu bertali paun ngagai Sheryl Grace Jamau Anak Manua ianya menjadi niang tempu Balumur 011-23841325 tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh balumur 013-820-764 tau kengakai Markoni Sali anak manu menjadi niang balumur 010-5941-724 ya jadi ngarap ke semua kabar melayan yati ngelala Jawi anak manu bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu Laban Jawi Anak Manua tu udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026 pukul 10.13 minit malam. Lalu niang dekat dianjung ke pendam kena 28 hari bulan 5 2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kapan belayan ke pesannya tadi dia pinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito ya. Ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu lalu si tidak lagi pesan jadi pesan itu dituju ngagai semua kapal melayan
ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bakuang Padung, ngau semua kapal belayan kena ulih dirintai kena marito kediau di Selampur Menua Sarawak. Yati ngelala kunjang anak kusiang, yati ngelala kunjang anak kusiang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeragang yang terumah kunjang anak kusiang kena 29 hari bulan 5 2026 kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita tau ngau silih lagi tau bertelepon ngagai anak ya ke bernama Igo anak kunjang bak umur 0195885955 tau ke ngagai kelunggup anak kunjang bak umur 0145925992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bak YFM ke tengah hari tu. Jadi lalu ke bala peringat kita nyangkanya bisik baru dah berengkah masang radio ngarap ke kita terus bergulang kami ba program ngelah tengah hari.

0: Okey, pendengar bertemu baru kita ba YFM ke Dato' Jam. Idar kami dari YFM Sibu dekat ngemai kita mending ke sekedar randau atau ke bergulai ngau temuai kena sikit di kangau ke kami ngagai studio sekali kenyak berkenang berkawal ngau sekedar program ke bisik Dato' ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup pawut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peninga kita ke bisi menda live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janayanya Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Dato' Jam ya. Jadi udah bertunggak aku berstudio nama berita Dato' YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah. Tapi enggak selamat lemai ke malah peringat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya. Ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kati pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program atau ke perjalanan mana YB nah sebedau tuan legok ngau jauh hake utai ke dekat di kenang tua sekali tu.
1: Jadi sebetulnya nurus keranau jadi kuka berkunci cita yang ramai jako Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat inya berserakup menuju Pemansayang. Jadi saya empat serka jako tu. Lepas namanya apabila kita berserakup Pemansayang sikit nyamai datu kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jako tu boleh jadi ke pengeria semangat mereka motivasi lebih lagi ngagai rakyat tapi enggak ngagai ali-ali pati PRS di ngemah.
0: Jadi labak ko bisa sida yang mending kerana tua tengah hari tu nak ko de YB.
1: Ya.
0: Nyupulengge pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ada orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami ari gawai ke dekat datai tu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala ari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan datai ngabeng nah.
1: Jadi Perambu pejalai maya gawai itu ialah nasi gede datu hari pusat himat. Jadi bisa tiga ya tiga itu hari. Anu malah kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 hari bulan hari itu ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 hari lepung ngemeh. Ngemeh ilik na. Lepung ngemeh ilik pun beberapa berumah. Ada 30 hari bulan bari mapai ngau uah. Dia saya ko dia sampai 9 baru mah saya ko. Harap ke kami sebuat tadi bela kati ke kononya. Bela berapa hari pun sampai ke hujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Nanti ngelai ke bakal tahun ko dah nah. YB. Tentu ya tu tadi Siti berita mana ya melaban mainnya megak no uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama ngau bertemu nak kau dek YB nyu pulai ngagai baka pejalan nuan kenyadi yang berhormat tu tadi nyu nak berasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak Siti N49 ngemeh kena bak ke katik pengasai hati nuan askumen nuan tiknya di ketua rakyat badian
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau kepuriam aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah. Ya kerja tahu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda lagi berdua steady ya saya ke. Start hari pun sampai ke kerja tahu. Reti kaku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masa aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peng hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala ke MKK bala konsular lebih apa enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke penamat. Mm-hmm. Penamat ke kota tadi sampai kita datai bari kita ke Kabupili ya.
0: Amunya ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Au. Jadi udahnya webi nadai ulih diseliah ke ante kak nanya bakau ngos kedap projek lebih ke ante kita meda RTP basi TM49 ngemeh nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekedar rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutuk satu soalan yang kemarin kita soalan cipu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama aku mestikan reang kepala rakyat berkaitan dengan projek RTP ya. Jadi selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku bisa program dini-dini no, banyak kabar rumah panjai, banyak kabar dewan, tau kan dini-dini no program. Oh. Jadi proses RTP semua sebakar ngap magang, banyak untuk adun, banyak untuk parlimen. Oh. Jadi ya kak temu kita itu tadi, nomor satu, bak dun ngemah, bisik 266 itu JKK, lepian megak nanti bergulai dengan sekolah, bergulai dengan gereja, kita bisa lebih kurang 300 nama penerimanya 300 penerima RT ya, mereka kepatut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi ya. Jadi cara jawatan kuasa betuai ka kumpu berkeni mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area dibagi badun N49 ngemah dibagi ngagai 15 itu area hari hulu ngemah sampai ke nangebub. Oh, dibagi hingga 15 area. Oh. Jadi, jadi bakal ya. Kadang-kadang orang membanding, lebih enak demo deh. Tapi aku tu nereang, kaya munyik aku tu sebagai cikgu, aku perlu menereang. Ya, diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hanggi rumah panjai. Mayu hanggi, mana nama permanya bilangan berit kia. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding ngungun. Jagau bisa 21 berumah. Dingungun bisa 27 berumah. Asaiku perbandingan duit SPS tu. Nanti pula yang kaya peratus. Asaiku dijagau. Nyuka 90% diungkup ke projek RTP. Kenapa ngungun? Tiantik boleh, tiantik pula yang kaya bilangan ya. Mayang kaya ngungun. Lebar rumah panjai mayang kaya. Kenapa aku ya. Tapi sikit nak boleh serang. Nama permanya nak boleh. Serampu punya kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh dengan sekolah, boleh dengan gereja, 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun sikit besit, 4 besit umkup. Nah, ya, ya masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku yang tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha, jadi kita yang meraih itu tu setakat ni pemanah ya. Ha, ni yang kepatut dulu, dulu. Menyukai kota ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada meraih. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu projek RTP bak DUN N49 nama ya. Jadi proses segi sebaka. Bekerja berlaku baruma A, bekerja berlaku baruma B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke projek RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nadai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisa borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisa sejenis borang projek RTP. boreanya di se lo pia mengga JKK atau ka trobe mesti ngangau ka mesyuarat nentu ka projek ka dipindah sedaya dipersetujui semua nebia sepanjang rumahnya. Nama kebaya kami merenya sebagai satu syarat labas kedak rumah panjai tua rumah minta nebia na nemu. Apabila projeknya sudah dilulus, agensi lautan tapak nemu ikin pelar rakyat mada nak nemu. Apabila rakyat nak nemu, projeknya sikit bisik penanggung mimin kada ada ke. Apabila bisik penanggung, sekedar rakyat ngai ke projeknya, nya kedegagak siti surat kami kami NOC, Notice of Change Project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi, ia mengambil masa. Mengambil luka tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat, siapa salah? Apa rakyat nak nemu? Kumai wakil rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kau ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat, patut dia bisa gamal. Gambar nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus, udah dilulus ke EPU. Lautan tapak bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke petiaman. Dia minta utai mesti ke utainya kak jadi degaga. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi. Tanahnya bisa isu, mungkin tanah. Stand lain, dengan jadi baru. Mungkin tanahnya dempu individu, satu-satu individu. Lepas projek ATP itu, nak boleh kena maya tanah. Nak boleh kena kita maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya, aku ya. Jadi nya maya pasal projek ATP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon ATP. Ya aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nombor satu kita perlu faham. Apabila kita faham tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, hanya ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lho. Jadi nyamaya pasal projek ATP, jadi saya ku dah jelas saya ku nya.
0: Aku nya me terang ganya web yang labak konten nak gatar yang tahu ni ke UPS nuan ke pusat himat ke ale web.
1: UPS pusat himat don N49 ke mah mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
0: Ya.
1: Yeah. Anytime every time sikit boleh masuk. Lebih dari konsep pejabat terbuka aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini no baik ke bagadai kopi tau ke dini-dini mereka penerayang terbisa pertanyaan ukai sebenarnya pasal projek ATP aja tengok projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
0: Jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih lagi bala rakyat ba yeah. N49 meh lah benua kemeruan dia ne WB. Tau gak bertanya peningan yang kak bisa entadik sanggup hati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngisi pum lebih lagi kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi ne. Udah nyaknya berkawa tau mutai ke pemadu di petalat ke utai ke pemadu disebut ada kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entadik WB ne. Nadai ke lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih ke BN 49 gemeh kata baka dia tahu saya kuliah kan nuan berkongsi projek berkawa ngau jalai lalu kata ke fasa yang dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah betul jadi ngambil radio ada pendiang ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita buat 2N 49 gemeh. Jadi ya dulu aku kak Berkongsi ngobala kita projek ba ba nama apa namanya? Ba ngemeh kanan. Tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa don n 49 ngemeh atau bakal kedua itu bagian deh. Meh ke kanan, meh ke kiba Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang. Hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh. Jadi hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh, bisa empat ite jenis jalai. Jadi jalai ke terubah ya, jalai nak ngangungun nak ngabat. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Jadi jalan itu sepemanjai 4.3 km. Jadi harga ya 37.5 juta. Jadi sepatut dia udah start dia sikit bakayalah. Dia tu lalu dalam proses nama apa namanya ke sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Jadi udah jalan ada dengan ngungun ke dengan bat tu ianya jalan di baru Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kiri di beliau udahnya habis dah kita jalan ke kumai kita jalan udah. Jadi jalan udah tu hari dengan bat ke dengan pra. Jadi setakat maklumat-maklumat kada terima aku sore tadi jalannya 89% siap. Artinya 11% dah jalan hari nang bad ke nang pra. Jadi aku harap ke jalan itu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah 11% dah ge deh. Udahnya jalan hari nang pra ke nang jagau nya di baruh KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalai ke Nangga Jagau ke Rantau Lugai. Nyak pen jalainya di baru mid region regional development agency. Jadi ia pen kak ditenda dalam suku pertama 2027. Jadi nyak jalai-jalai bak N49 gemah meh ke kanan Batarajang. Udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang. Siti dah ge. Jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang Jagau. Jadi simpang Jagau sepemanjai 7 km kak digagak ngendap mid region regional development agency yang direga jalainya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku suku ketiga 2026 tau. Jadi nya jalai-jalai sepiak kanan Batarajang ya nyari ngangungun sampai ke rumah Ujang Ulu Ngemeh. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang maksudku tadi jalai-jalai hari nangabup sampai ke area Kabah. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai nangga Kabah bergoyang ngau ke Suongkin ke. Jadi jalainya tengah di menua digagak saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalainya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Kayaknya aku ya. Udahnya jalai-jalai ke Bukai kebisai ba ngemeh nama apa namanya ngemeh bagian kibak air Batarajang ianya jalai ni nama jalai tu naik tarap jalai Nibung Tada ke Ulu Mapai. Jadi jalainya di baruh mid region regional development agency jadi rega jalainya 23 juta. Udahnya Siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kiba. Naik tarap jalai dengan Uwuh. Jalan Nibung Tada Kenawit bagian Sibu. Oh, jadi jalannya pun di bawah Regional Development Agency. Lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Si Peri. Oh, jadi jalannya angka di naik tarap lepas jalannya Mint. Satu ya Mint, kedua ya nama-namanya. Kati kongononya melalui dan namanya sekolah SMK Sedaya Lama. Oh. Jadi jalannya bernilai 12 juta, saya lebih kurang 12 kilo lari simpang, dari simpang jalan besar ini pun tak ada. Siti ada jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 kilometer. Lalu gaya 18 juta. Jadinya antara jalai ke sudah dalam sudah dilulus ke pihak berkaitan bagi IPU sudah dikunci aku dalam masa sehari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalai-jalai tersebut aku tu tadi berjalai nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalai ke disebut tadi.
1: Bisa konsultan yang bo.
0: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tok jam berarti lalu datai me beritanya diterima si daerah deh. Ya. Ngabe ko tetok terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Oh, nyu pulai ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ko kita ari ngemeh nyen belak nemu pekan ngemeh tok ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, ketika bisa pramu kini baru ni nuan ya bohong makna sekali ke nuan dekat ngangkat ke baru pasang ngemehnya ngamik ke rame ya ke ukai ke ngumai sebenarnya tu nak rame tapi ya ngamik ke baka nuar bukai pasang bukai ke uleh di lawa orang yang lebih agak balat temu hari menua luar nah. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segak nyadi ke simbolik dia nah.
1: Oh, nyadi bukan pekan ngemeh tau siti hari pekan tua tetua atau ketuai Bapak Sarawak asai ku mayuh orang nemu bisa pekan bak nangang ngemeh dia lebih lagi maya era ekspres ubah sikit orang sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ya lah kurang di nama tu kurang orang nemu ay lapan dia nyundak nak dituju kita nyundak nuja batar aja nyundak pedak dia jadi pekan nangang ngemeh tau tau ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan pada aku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau nomor satu pekan nangga ngemeh nomor dua pekan nangga dap nomor tiga pekan nangga macan
0: mayo pekan
1: pekan mena kena mayo tu pekan mayo kati ke bukainya ni sebut kita lah ranau kita pasal nangga ngemeh lepas pekan nangga ngemeh tu laluan ke kapit. Semua orang yang sepatut dia sikit nengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tu kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu ku te dia de suba. No tu dah pakai yang penadai. Tapi dia tu saya ku 100 kereta oleh pakai yang dia. Iya. Oleh tempat no meletak kenderaan lebih gaya maya gawai bagi sida ke dia ubah bateraja yang sepiak kibak hanya rumah area rumah damat, area rumah madang lah. Rumah haruan rumah macam udah kaki sampai bisa jalan tadi entar ya. Jadi si daya pakaian dia. Jadi minyak aku tadi 3 tahun lepas narai no pakaian. Dia tahu oleh no pakaian serta itu ya saya ku. Kereta oleh no pakaian dia. Jadi plan untuk masa depan pekan dengan kemah tu sikit bisa dalam plan tapi aku berani nama penamanya labanya dalam plan sampai bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan ya akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nuasa ya.
1: Nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sino mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an 80-an coba tindu apa sadau Cina kita tindu apa jelatu mai kita ngalu hari kita ke ngalu hari ulu ngemai hari jaga munya dia dia kita tindu apa jelatu orang Cina Oh. Mesti Cina kementas ke di luar sadau kita coba. Ya, cerita pekannya. Ya, ya perlu dijaga, perlu ditambah baik dari semasa ke semasa.
0: Ya. Siti ngambil ke dudi hari nanti nyemaknya mujo ialah WB. Mayu ke temuai datai kia na.
1: Ya.
0: Maka suang nyu bisa tanya ke kada baik ke tanya tebiang sungai suangnya tarik deh. Tebiang pekan suang. Jadi kita okey nama aku nyebut wis gak tarik. Amunya dia gorob jua segak-segak makanya dia dancau Cina kliana WB.
1: Aman dah ya. Ketika kenal lama yang segaknya lah. Nada salah. Gagak. Gagak kena melekas gak kini dia.
0: Ha, lekas gak.
1: Nanti wis gak panjai nak lah.
0: Oh, jadi nanti nyemak nuan lagi. Nyame kira ke suku hari rakyat mudah tu ilah WB. Nanti rakyat tadi lagi nyukum punya kota. Mayu kota ke diplin ilah ni kore?
1: Ya.
0: Oh, nyu kat datai bau curan nau tua ke dia tu ne dia tu jam WB labak ku kak gak nemu kati bakal nuan dalam tempoh 5 tahun tu cara nuan ngempuang rakyat huju pemansang penyerakup tadi teh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 kemah. Jadi menua kita di kemah nak tentu besar nak besar maksudku tu tadi penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besar tapi amat dari ke ngempuang ke pengelo ngempuang rakyat bukannya sebagai penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekuatan tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansang segi nyamai datai benua kita. Aku nemu kita benua kemah atau mayuh intelektual, mayuh bila kita ke pandai, bisik penelebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama sama kita ngemaju atau plan menua kita di kemah. Oh. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ia dari segi jalai. Udah dikira aku ngau sidak JKL. Nak datang 50 kilo, kita badun kemah ke nada jalai. Berbanding dengan menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni duan lah. Nak nyadi kita nyebut ni duan-duan ke. Agak jauh tinggal dari duan kemah dari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nangga ngungun ke nangga jagau ke nangga tu lukanya udah tembau kita ini tentu masalah jalai badun N49 kemah. Jadi bekerja muka sambil tua ke Berandau labaku ke bekas pengajar bekas cikgu. Jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu aku nak sikit bisik plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu aku dah bisik merek insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisik muju bersekolah. Jadi insentif pertama kata beri aku melalui pusat himan bila naik kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kak beri one off 300 siko. SPM tahun 2025 27 siko dari SMK Sedaya boleh 3A dan ke atas. Lalu 21 siko dari SMK Nengedap. Jadi Sidato akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya boleh sebedar gawai lah. Tapi aku kan meraih ya, maya Sidaya kebercuti. Lepas aku nemu Sidato dah. Udah nampung sekolah sih daya. Jadi maya sih daya bercuti, maya laku nguji menyalurkan insentif ke 300 siko untuk nebiak lepasan SPM. Jadi untuk meloman ambil rakyat nemu ge deh. Nanti anak sih daya bersekolah ba SMK Sedaya ngau SMK Nengedap apa inai na ibu nganyuang keputusan anak sih daya. Pengetua nganyuang. Tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. Sida ya tau ka apa inai sida ya perlu nganjung keputusan ngai pesahiman. Ya keluar dari SMK Nengedap ngau SMK sedaya. Nya insentif pertama. Insentif kedua, hari balanya kita kemuju SPM tadi, sehingga bisa nyambung sedaya. Nyambung peringkat diploma, nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sedaya tadi siapa kenyambung ke peringkat diploma, diberi baru ringgit Malaysia 500. Artinya dok, siko student dari dua kali ya terima.
0: Iya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk you
1: diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
0: Nyampau ge na?
1: Nyampau ge. Nya aku ya.
0: Iya.
1: Nya aku jadi aku ngarap ke tajak pen namanya insentifnya nak mayu tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sida ya ke menuang bersekolah bak sekolah tinggi ya. Jadi kena ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita bak tun N 49
0: nama. Ya, ngamai ke ransiang ge gati bala ne bi au ke benua bersekolah dia tahun 8 munyo ko tai perintah sigina kala ngelekak ke kita itu tadi na. Sage kita itu ke ne bi nyampo ransiang ti dekat belajar tok kenerus pengawak sekolah sida ya. Nyuka gawai to engkanya bisik pesan hari gawai to tadi YB age bala raya tok ke bala ke bisik mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
1: Okey. Jadi amat kenya ya tu 5 hari bulan nah lama dah kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dah ge jadi kak pendak beri selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026 tiap ngagai bala peningah di luar din selamat kita nyambut hari gawai ya kepentingan dah kita gerai kita nyamai apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Pulai ke benua bertemu dengan bala akik ini bala pindai kita lebih bagi bala anak kita ke bekerja atau ke belajar bala dia no? Nanti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama-namanya pusingan kati ke kenonya pusingan kita ingin tu perayaan no? Perayaan temayo salah satunya gawai jadi kita perlu pulai perlu bertemu dengan bala kita seru rumah lebih lagi agak program, agak randau kalau bala kita ke dia di rumah panjaya ke lebih lagi bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026 ngarap ke kita itu tadi bila ngabayang mah nanti bisa masa, nanti bisa awal ya, bila datang ke pengadiri nah dah jentuh nama teke yunak tegal ya pengelu yunak ngirup, yunak tegal kata kemencang, angkat tegal ke emak sikit pakai ya. Jadi ngunya terima kasih mayu-mayu. Selamat ngelihari semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dah rekonsi nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mending ke radio pemaka ke bisik medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak kena berjubur rakyat meng ke kibak dua aku bertunggan tadi enya pengulu peri labak aku pengulu nuan kenyadi ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuro nangangungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peningah kita pemega rakyat ke dipegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ merik selamat ngalihari lalu piamga ngagai semua kita ke dito aku peri nak mingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai daya tahun 2026 jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pia mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai lalu pia mega gerap ke gerai nyamai lantas senang. Jadi buat pepatah Melayu munyo ke orang jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi buat pepatah kita iban buban buban badak mablaknya berumban baban semalam merantau jalai jamai lubah tua tau dulu datang ya. Jadi aku harap ke tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua yang menyambut perayaan gawai daya tau yang lebih-lebih lagi ngagai semua kuasa na kuenya ngemahili. Terima kasih hau.
0: Hau ya sama-sama besar gawai na pulau.
2: Hau.
0: Hau bisa maya tau nggak bang nggak pulau. Hau na agak rumah yeah. Aku nggak upis kami.
2: Terima kasih
0: kami kebi apun jadi udah manua.
2: Terima kasih hau.
0: Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus diwai duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tengah ke balap peningkat kita besar gawai nuan tu pemanca ya.
3: Terima kasih agai nuan DJ sama lemai terima kasih yang mereka peluang kami yang berhormat datang ke konti silu FM ke hari-hari itu. Jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin di aku madah ke pengagati diri tiga minggu nukak nyambut gawai kedatai di semar gawai ngagai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawin. Jadi kita pulai jimat-jimat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai. Jadi kita datai di menua nyata majak ke ngiruap ke jaga pengerai kita lebantai kita gerai semua pengawal oleh datua kita makin oleh lantai dalam semua hari kawai jadi kita penuh di jatuh kudij mereka sama kawai ngagai kami di Kenawin yang penyambut hari kawai jadi nanti uliah ngabang maka pengandiri maya hari kawai kita sama kayu guru gerai nyamai lantas nyawan menua terima kasih
0: ya uha nah
3: ya uha.
0: Oh, terima kasih angge pemanca cali. Jadi peninga atau rana waku ke tengah itu pulang ngai yang berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh pembeka di sepulang penata ya ngau puluh peri nya puluh ngemeh hili ngau pemanca cari meka bisa datai ke studio jadi aku ngari ke kami sebuat hari arti yang disibu mari selabar kawai meka kai kita tiga ngau bala peninga ke bisa mending karena kita ke sekali itu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawai wabi sekali lagi.
2: Sama-sama, selamat hari gawai.
4: Program Abu Harun yang...

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari balap peninggal. Sekali lagi kita ibu gulai dalam Buah Rundiang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry anak usup

tahu bakal tina lebrega berdunia jauh tu setegak Allah laban puji ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga bau orang-orang tirindu ke kita cerita kita sekali itu diberi aku nama rega kita tindak uliah beli siku pengelica tiba nomri lica bermua 200 orang bersiti dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam dewannya siapa reka ke duit 1000 ringgit tu angkat jari kok ya bala main wah buat dewan dia pan lalu niri ke jari magang sebut ke duit siapa ke ngai tang ukai tujuh benar pengelicanya medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit ti dibantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit udahnya udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya jaya pan lalu nanya baru ngakai 200 kurangnya kebisi bodiwan dia agi bisi orang dekat menggunakan ke duit tu ti bisi diri ke jari kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuaknya tadi bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru tajapan si daya nak nemu nama kebuah pengelicanya nyong bakal orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000 udah pengelicanya mendaup mewah orang niri ke jari tetap lagi dekat berguna ke duit 1000 ringgit nyong tajak udah dikerenyuak dia si pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya buat nur kelutak serta kemah udah yang agak duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat diban dia dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kecari kuya baru sekali lagi bala orang 200 iku tibisi dalam dewannya nak putus merap tetap niri kecari muka madah ke diri dekat bempu ke duit 1000-nya tajak ya udah kamah dia pengelicapan lalu nerang agak sidak ya reti utai tidak digagak ya ngakai duitnya tadi duit tu sigi beri aku ngakai kita tang sudahnya aku dekat nerang ke dulu ngakai kita pasal utai tidak gagak aku ngakai duit tu tadi tajak bakal nipan aku ngau duit tu dikrenyawa di India serta dibukung lutak rega ya tetap 1000 ringgit tadi utai kuliah ngubah penyampau mata duit tu bakal nyamga kita mensia dalam perjalanan penghidup besar-sari kita suah amai ngasai ke diri di labuah orang di kerunyua kusur undiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah kita tetap bersirga bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita koyo pengelica nembuk kerja kulica nyok sepedau nyurung luwet ngakai semua orang tibisik buat dewan ya jatuh kita nyarok cerita tu satu siku pengelica merik lica ngakai 200 orang tibisik buat dewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 kepin ia mega lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya balau main wah siapa dekat ngempu duitnya lebuah yang asuh niri kejari dia semua orang buat dewan dia niri cari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerenyuak serta udah kamar kedua tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai belah maiwah kebisi dia pasal bakal ni pan kita ngau duit 100 nya rega ya tetap 100 dikerenyuak di India pan rega ya tetap nyampau nya ketiga pengelica nyak mereka nyebut nadai orang tahu ke mesia bukai ti uliah maruah ke rega siku-siku kita tajak pan kita nyau labuah terap setingkap tau ke nyau telentang repah laban sagi kita hidup dia kita tetap ngemuan rega ba orang-orang ti rindu ke kita jaku orang tindak mana setang maruah kita nyau anaknya di kaya pelasar alai berindia laban nyau uliah ngasuh kita majak tepurwa ba rundiang ti kusut setegal penguji simpul kita cerita tu dalam penghidup kita besar-sari dipenuh ngau penguji dia anang sekali kita yang mandar kerga kita nya din dia orang bukai anang sesekali kita yang maruah kerga diri empu semina dikenal kita dekat nyulu serta berkaban ngau

Tik Udu bermain ngorga penghidup kita. Ingat bahwa orang tis mampai rindu ke kita, tidak yanmu setor ke ngenulu ke kita buat tiap perkara. Laban semampai ngambu kita nya, orang tis cukup bergo tahu ke kaban belum lama ya. Terima kasih.

0: 班切扣，豆班切扣，西得豆班切扣，爱拉两扣。
1: 哦，伢那猫在那干，包豆，我个猫呢吧？我不弄啊，别列拉班包豆。
2: 啊不，阿妈克拉罗的，我伊呢松白样。Kelalu di pansanya aw, nak mangannya di sitek kena deh. Mesti kau kena deh sekali ke semua wangi badi tau.
0: Kecak kemalai alai, me bau ya. Nyin, datai istek nyin ni wam. Nyak baru kita wangi si umureng.
1: Ya, nanti mayu tau wangi kena di nai sumpayang. Nyin, nyin, dunia sebayang dien. Uliah menyum bau wangi dinya.
0: Nah, kelalu gede nai bilai.
2: Nya mat ya kok dewa ina bilai reti nyo ina sumpe atau deh sebe ngo sidaknya din nye ya nama kedame de ngena semua bansa bawangi nya aku dia madah kede sitek sitek aja au
1: mau teh serdah ku de tu luput orang ba kedai tayar kereta nya nyium bawangi nya lagi ya ge mayo pecalai kita tiga to lagi mun deh
0: Nya mate nan murati na bilai. Laba kita kalau mayo pejalai mai kuna wangi to mayo mayo. Dai kagawai to nama kedambe nuka taya kereta di na bilai. Nya sedah ge pengawa de nya.
2: Ba de ukai de kala Brunei yang ente de mansur ke Jako. Nama ina bilai made asarinya ge tua de. Kian ya ku ya pulang ge menuan tua ku lu kian. Nya malai tu de nuka dulu. Taya nya ngambe kenyamai de kena likun belah rantau jalai ya ku mai de bisa mengkini ku lu kian. Nyaduk dulu, me kereta nak leh lagi nyu nak selelir boleh ha berantau jalai ini dekat kangau kemungkini ya.
1: Oh, ukai nyamun ni ngedek nyak, kengira kengantok, lawa jok maya gawai. Penglikuan ni nombor satu nombor dek, nanti kita likuan. Ah, lantai yang hati kita yang itu gawai ngedek sebilik kapan melayan. Biar ya.
0: Biar lawa di ni bilai, gawai pulai ke menuan tua. Eh, teh amat ga? Sebenarnya minde gawai tau kereta maka presa dulu lah. Nya hari taya injian nentu ke nama teh ke kibatnya. Maka bulu mata nya wiper nya.
2: Eh, demo gede rete. Teh de sigi kaminta anu urang engkana nyamai gena ninga jako sino pangadire de. Sitte dage kumada ya. Ngage de wai. Adinga duai de. Kami nyak keretanya. Ah, ane bakal kuda uda ya. Nyu ami ya belah puak pasal sibu. Ane ingat dia uleh kita coba. Nyak isep dulu nyak penuh tangki. Tepam mama mat.
1: Nyak, siapa lagi? Ini sumpah yang nyak, meh. Minyak kereta tu. Udah kelip-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Baca berpeliang-peliang, berpeliang-peliang ngigak kedai kekak ya aku. Aku. Temai kereta aja, meh temu ya nyak. Tak ada yang ngira utai bukai. Nya-nya, rutiak keretanya. Kap dak, meh. Insurannya sekali. Mune, ya mesti rami tu. Umai dia cuti sekali, sudah upis berkuasa.
0: Nai. Nak cuti, sudah. Nama tu upis pengangkut JPJ-nya, piok. Nai sudah boleh teripik, ah. Gawak, gak? Apa? Kadang nak mati rutiak kereta aku, ne. Kini kan apa yang gawai itu lah. Aku kak kin, mai kereta aku, ne lah.
2: Uliah deh, nak berarti kita kurang radio pasang 24 jam deh. Tadi nak dengar kita kurang nyak-nyak. Siapa yang sarinya tuan JPJ dunia sibu tu. Bisa madah sarinya tuan jelepin. Mau deh, ngalah dia. Ketua upis JPJ sibu. Eh, kepada tua batik tuanya. Bisa sida upis sibu radionya ngepus. Dengar dia madah sarinya. Berengkeh 24 bulan 5 tu tadi. Bisa kimpinnya. Ops, hari raya haji. Nyentuk angka 31 hari bulan 5. Udahnya, off hari gawainya, berbaya hari nuwe berengkeh sama deh, nyari penemu ya, ngagai 5 hari bulan 6, nemu deh. Atau yang nyameh, ku nanya deh, nama kedamai deh segau-segau mai kereta ngabeng gawai deh.
0: Nai, kita bisa kereta wai. Kamandian ke kereta kita, me nama guna kita meli ya deh. Nya ia gebesai gait peda orang, nanti bulu mata atau nama, nanti semai aja, baru peda orang kereta, baru nyamai peda orang besai ya deh.
1: Banget mana pergi kok mi kereta dia kak dipandang ke dek ke orang ya dek siku tu temu aku nanti gawai amat ngilo diri di ngirup kita itu waini sumpah yang nanti asai udah sebingau tau na ibu minah kian kio ne uji tengenat ke dalam bu di rumah
0: Aku ke pandai ke dribon, tapi udah sebingau. Kumai dina pandai ke aku, kumai dina laju ku dribon aku dah. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer je. Kumai ukai laju, selau-selau. Nama aku mai kereta.
2: Amat je kok deh, wai inai tanya, inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai, kerasang ke urayang. Jako mari ada nemu ya kebenaran ada tetemu untai ada nyati tejo ngok kena yang narino kuninga dengar dek sarinya bisa orang mari ya pansi tau ke penyampau kes bebadi bajalalun sidien sidien tahun yang kemarin 2025 dengar apa yang nanya ada nutup ya
0: berapa deh
2: dai bab nuas Sarawak tapi bisa 21,747 hite kes sidien bajalalun ya tahunnya kemarinnya dan nemu arif nyapa ribu-ribunya kemarin kedai 418 iko direkod kelenyau nyawa nya anak saya nyawa kita mensia nyau bekenya aja aku deh nyu bakal keribu ai dai mai 4000 lebih ya udah nyai ke bala bakal dekan nemu berapa 189 iko nya
0: balapnya ya.
2: Ana yang gede nama ya ke nomornya deh deh segau des bingau ngain minta puji ngesau ke kereta nama dia aja bisa kereta badunya tau
1: kada ari ke buah pelusahnya nyadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya nama deh mai kereta kelalu laju ngantuk nya ilap alaban gaya ari ke petang tau ke maya hujan.
0: Amat sete dah lagi ni bilai udo begilah himpunnya mayan riba namo bangan nak terantik ke dirempung atau medak himpunnya
2: maka dia alih rati ku te kita begulai tak 24 jam ku madah kena megah himpun bisa berarti kita rempuh dek
0: ya kau ke
2: di gam sekali himpunnya pajari dawek kelekat dia
1: tak ku aku nyau tak uliah dia seliah ke kita nyak katu nu pula yang gaya kita empu, meh kengatuonya pihak ya. Nanti bakal nemu derempu, nak lansia, berjalan maya petang. Siang ke kita mau buat bagai nya. Nanti nak lah lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngiga nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ketua terberuman datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh sah.
0: Nyamai, munyi kau jakau. Amat menyene bilai baka mata ko tau na lansia wai dribo ente baka ko bisa si kau dua orang ngau kunya mai begantai dribo nya mai kudu mai dua dai laban te kuda lama dribo ngantu mata ku na tan sekali ku nge jalai nya
2: na gilang ya wai ne bilai na pia ngantu mata ke jai mengkan syarat kulin mata nya mengkan kan utup nya kita ku madah kedai sapa-sapa me baya kena bilai aku belak tu ini sumpang kita ke minyak tu deh aku baik nak deriba nak nemu pemain kita aku ya ante nak letak kemada kede mata adanya ante ngantuk ngetu dulu berarti si jalai si te dage nemu direk kami deh jauh berkereta ane nak tumu tindu wak kita ya belak dulu malam tak tu mana-mana ya pejalai kita itu bakal tu ilah dek kak bamai ucok dek wai nai sumpang ya kemada kede tindu wak dulu lah ke mata adanya ate ngedeknya mata kejaik ngedeknya kemada kede kak tindu mata pansal di laban di majek kamera tindu wak di malam
1: au nah mat ku deknya nai gup hari kita yang punya tu mana kage pejalai kita deh ke kak mina ya ku semangat ku kita semua utai nasi tek nyadi. Adik kita empu ke uliah nak ke uliah ke nyaga derempu nak ke kita nesal dudi pihak ke aku
0: amat ke tan dia tahu ku kenanya dua dek nak ingat ku tadi udah tutup ke ke nama tadi di rumah dia udah ke bedau ne
2: dia nak macam-macam ni ne sumpah yang nama tutup nama terkempai dia nak ngesal ke aku dek ya jantung ke jantung jampa dong ku to kesal ne macam-macam de nama ute ko de nya
1: nai amat namanya de anak nyo de na sumpah yang dok ga mau yo ya nama ute ke banget ne ngat tutup de baru meh entar de ah nama de bisa ngidup kapi tare
0: ai payep ku jua mili ya nyen na sai ku de sai ke berau tutup tare mi seh bala ucok meh ngaso meda na le hanyunya de danau nye lo
2: Dek amat kapan jadi dah nahu ni dapur nasihatnya uka apa jantai api tarik amat telah buah jantung kuning ada bayiaknya air kak gucu-gucu airnya dia adik kebayar mau ya kita yang ngesal kepada diri tu nyebut utai nak datai nak datai maka kepada dia ya ya kumada kede wainya sumpayang ya sebengkai ya penglikun utai di rumahnya perhati kede musim gawai tau orang rami tau api karan air dek mbo bala ucok dek ngai kekai ngai orang main perasa mana-mana ni ngai dek bala GPJ bala bumbang mesau kita bala radio penglikun semua pada magai hanya kena ku sida ya jen sida tuan jeri hari upe buma sibu sarenya
0: bisa ipi wai
2: ngai ucok dek ke atai hari pasal nan mu nyemerai nyane ngaso hai biririt ngai orang mana kai
0: amat nah
2: dek nara teringar ini radio pasal ngapa ngodek
0: nah hidup punya dia selawat kau. Bade dinga
2: de mayu ambala tuan-tuan bejako mesan kita nya kedinga.
1: Ba ku aku. Tu ila. Aku mina. Na dai ke salah sedewai ngapas ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke sedewai nak mindah ne. Ente bakal sedewai na dai. Nu de aku tu ngeriput ke balai polis ke ne. Asu sedak ya morona bejalai ne ke rumah kita kia.
0: Kenai kau dede, ini bilai report ke pulia. Nai lapanya report ke pulia, ngambil pulia ngabah rumah kita piok. Bukanai kenya, ini kup?
2: Nih, nak aku tanya de baru, nya utai ker kumai kenai kerja kau orang putih Hawaii.
0: Kenai kau?
2: House wash. Nya, kemata ke rumah lebih kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung, balik kampung.
0: Balik kampung, pulai ke benua.
2: Nya, mia.
0: Bisa bok kenya, nih.
2: Nekati kedai ya, bisa namanya sebab bisa ku mesau madai hang gede deh.
0: Awak.
1: Taja bisa polis merona bakanang nua rumah kita ini wai. Ukai kereti rumahnya nak dikunci mana biar ya. Madai kurang semak nua kita dia muka ya kau lihat dipercaya biar kaku. Nade bakar aku. Madai kesuai. Suwe sekarang kena diguna tau mumpuk tutup. Nanti uliah nyak. Suwe sapi ikut mitiak nyak. Nyak pasang. Ngambil kena banget pertayang deh.
0: Kenyak ini. Nyak dek. Dia ni lah dek. Dia bilai. Gambar main-main. Wah dia kem. Dia ramah. Kami kan medok pengrami kita kian.
2: Oh. Maknya. Kemana kedai. Amat dengan so gambar memayu. Anak tahu semua ke pantai. Kita pilih gambar ke mana-mana. Wah ini bilai. Kemana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai merak kita
0: amat
2: amat dia mayu-mayu lagi post dia makai yang nak tapis dia dulu pun ngai jadi kiga kepada badas meh to dengar sita dah ke anak kelalu temu orang ada baru meh kita ngepost di rempo to aku jalai kanu temu orang yang dia ada dia kemana kedai mau tayes dia kemana kedai TV dia angkat kurang yang kak bisa CCTV orang jai serti adolo kau batu kemana kedai kamera CCTV dia nya.
0: Lah tadi yo Rudia dia ni nak gua.
2: Ku mai ada sare dua aku hidup, ku mai ada rak mare. Tau nyu tua ai aku tau nyu baka pun kara peniau. Kena tadi ya Runiang.
0: Hau mai ni gua.
1: Kado ka bisi mangga himpun. Kok berami kami mulai ngedres bilia wai. Akai. Amat age rayo ke bawang ini tu. Tare ini sumpang. Kau mabuk kunyum baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, ndek wangi ke mana ya? Tak ada yang banget mau tu. Ya nus bingau pala aku lah bantu.
0: Ih, akai pedih geng namanya. Wangi itu tadi nama minyak wangi itu seto ne. Ya tua uji itu hari nyanyi mai doai. Tu lain nak saya itu.
2: Kita minta butuhnya nyom dulu. Wangi nama tu, wai ni sumpang.
0: Nai wangi ya.
2: Kalau mana minyak angin?
0: Minyak angin ya.
2: Kita aku nyiwa main dulu, nyiwa main berapa? Soak kaku butuh aja. Bukai butuh jaya udah tau.
0: Bukai ya. Nai aku tu nama ke jaya bisa.
2: Tapi butuh minyak angin ni sumpang, tu minyak angin perut tu. Ayo, dia sumpang. Ayo, kelalu. Butuh minyak angin, ayo.
0: Butuh bau, tapi tu tu celah-celah di tu ya kaku tu dia perlu.
2: Kebangin angin ni berapa? Cap tanya.
0: Cap di tahu bukan ni ngau tu deh.
2: Koyong menunya dewet ni mentah deh nyak.
0: Mai, aw.
2: Nyai kemitnya mentah dekat mat koyongnya.
0: Koyongnya.
2: Ya. Ayo.
0: Nyak ya, bukan ni mah muai bau tu.
2: Ya, meriahnya ya ga berangin.
0: Na ulian nak ngi ga kedai menyang ngi nau.
2: Parai kita itu bayi ne sumpah yang tu ne bilai kampung.

0: Peningannya lagu kena ku merindang bala peningat kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didinga kita inya lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku belah media ramah. Apalah bakiah kita yang madah di rempohnya tadi Nancy ke udah datai di menua bisiknya kiruh bergagak ke kuih cuan, bergagak ke kuih penganan bisiknya bergagak ke kiak, bisiknya bergagak ke biskut mega peningan ya. Mayuh mega aku berarti tak kemudah utai ke dipandang ke belah media ramah lebih lagi Facebook ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita medak sekedar pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepuh meh kita ke nyambut hari gawai ne. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidak pangoli bau datai nemu yang kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisik tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita tapi apa ringan jadi ke daripada bakat muainya pun di alu ke kita dah tai ngabang agai kita megap ringa Siti aja utai keritangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya. Jadi dia tu jam kita ke kapit meri selamat tengah rintai
1: ya selamat tengah rintai ya.
0: Au berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Au mana punya kuda udah mupuk bau deh pasal kapit tu aku.
0: Au ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Au bau rambi gawai nyuka selampu menuma nanti kita medak nyudah temuk ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Au nanti supo maya tu jam meh nak ko meh pasal kapit tu bau wapnya tu.
0: Ya.
1: Penuh. Tu depan guys press tipu dia bekerja nampi ya.
0: Au, Siti, utai ke Mayuh Mat Mensi ada tu nanti. Aku punya kenusi dengan bala peningat kita. Dua hari tu nyu nak pulai hari pada bilun di Sibu dia deh. Bambik ke bala ya. Kedatai. Cukup Mayuh dia tu deh. Au, ba,
1: oh,
0: dia, au, jalai pun skut nuju dengan pada bilun. Siti dah gendong pakaian pun penuh dia.
1: Amatnya ne.
0: Au, gawai sama kita. Nanti Iban udah Mayuh bergemuang datai pulai ke menua. Tapi apa deh?
1: Ya betul. Aku tu dah mumpuk mayu agak balang nanti kita rempu. Nampi ya.
0: Aku begini aku yang tadi.
1: Tentu ya Rino asli.
0: Aku jadi bisa mah gak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gua menua tanya tu ngak na. Aku nak boleh pergi aku kiri re. Ah hello nanti ku.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, tiga cara ya, nyane. Orang jauh lain, gaya bunyi ya. Nak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak korang dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Biar ni. Nam kena ringan keperudi.
2: Ringan keperudi, ya.
0: Laban nyamai ke kita yang ngatua kemisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak bergawai. Saya ko bisik peluang magang bergawai. Laban kita madah 1, 2, 3, 4. Nyu kena hari besai magang. Nanti ukai orang kegawak sip. Anang kabula nak pula gawai. Nanti semua-semua tau.
2: Nyu ranjuanya. Nyu agen 4 hari bulan.
0: Ya, hari 5 nya mekai yang ambil kesari. Mek kemisi. Nanti agi kak palak bebung au. Nak
2: hari minggu nak gawak.
1: Amatnya ne, aw, nyampe kereta gawai, kue tunjuk tak pedau ne?
0: Aw, kue tunjuknya bagi dua, aku udah, tapi aku dah dijemah.
2: Iya, aku udah, ngega ai nama tu gias ganti,
0: ai mani,
2: ai mani, ai gias.
1: Aman pas nak sebutnya ne, mani ai. Aw.
0: Ini yang ingat
1: tadi.
0: Saya kebola,
2: nah. Amatnya.
1: Saya
0: ingat air
1: je nama
0: air.
2: Pasal. Yang
1: pemilih,
2: ya. Air
0: bunga
2: ini. Air
0: kutai,
1: nanti. Betul. Kita juga bisa air pengayuh, tapi ya. Nggak meh. Sama agak saya ku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama kita. Bisa saya puang minit kami di kapit. Nggak tadi meh yang kanya, nu dah mupuak mulai ke tempu. Nak ya pulai, nanti kita kena tujuan saku. Nu dia berdapur, bunyi sosial tadi. Mumpuk anggap bau deh.
0: Ya, meh. Nanti kita bergagak kecuan penganan. Namun orang pangau, nanti sebilik atau bisa yang gawaikin kita ngabayang kau bala sida. Orang pangau, lapa bisa bau tumpai kau ya. Nak pulanya bisa benseranya.
1: Ya.
0: Ha, nanti dia nak ada yang agak tumpai, tunjuk-tunjuk, jakok, tunjuk-tunjuk, apa tunjuk, atau sedih kepesin dia yang agak orang kena dipedak kita, mestinya bisa, tapi aku rente.
1: Ya, aku tadi aku tu udah namanya, okay, tay, nyepi sekedar kue gawai deh, bisa kena kapan kengmai betungok duduk berkedai, udah nyepi sarang semut, terpinya deh, kue jua, tay, gawai ni yang pasti kau deh.
0: Oh, ini utainya ayam. Bapak
1: utainya pantai deh. Ini moga utai berkanya rumah saya enggak pernah aku nanti nak maya gawai lubah lagi ke sana kok nanti ya. Tahu ke nanti maya kutai buku nama ke bandi yang maka orang ke bisa ngawak ngelumbuang asal lu kena utai berkanya pihak aku.
0: Utainya kena tahu nada ini pihak aku deh.
1: Betul. Nanti maka ngagak sedap kue cuannya. Rumah ya, sepai kau. Pacak boleh ngantai duduk lah mok. Oh.
0: Dia main sekilo
1: deh.
0: Sekilo ya. Ya, tu yang dia ngai lungat. Tepung je, tengah ingin siat.
2: Ngai tembok.
1: Ya, enyak. Enyak lah kau. Jadi kau kabar nak kau. Eh, kau tak ingin nyamai. Namun, cita-cita kajak ngantai dia. Angka amat ke.
0: Ya, sementara lah ke nyamai. Sementara
2: ya ke kau. Uli ya ngantai.
1: Ya,
2: ke kau.
1: Ya, sementara ya ke bagas. Ya, keburuk mengaku tu. Malah nampu lah cik ambur yang
0: tu. Ya, melima belah minit. Nyungai aku. Napa aku.
2: Nyungai aku. Padahal simpai magi yang gamang kau.
0: Nyubi me.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Oh, ini ada bukai.
1: Nung malut tepung. Nung malut dengan namanya tubuh cuan yang makan apa penyadi.
0: Ada yang mana? Nangkanya. Menanti.
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya. Aku ada apa. Ika ya, kira mana tuanya. Oh. Yang kita nak semana ni, ya dia tu dah tua lelek agaknya. Tambah lagi regau tu ditok tu majak nikik nampi ya. Kalau nak ya
0: dia dah terpulai pun lelek tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyu wanya deh nyu ma.
1: Betul, ya meh. Jangan aku main wah kita ya sudah mau buat agak kakui. Aku lino lah aja dia lah.
0: Aku
2: dah semak mai menyantai.
0: Bagak ke kue spiet perengkang ngalih katanya nya cuan nya kibak kan anyu pedih tanda bau apa la la la
1: yang
2: ngai genang nak keberat
1: apa ane aku nak kalah aku mendak nang agak kue spiet dengan lah apa mak kan tu
0: pedih man pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spiet magak nau ya ni
1: ya benar bau amat yang nung aling aliyah punya kibak kanan udah nyagiliang nih langsung jari serang giliang.
0: Nada yang nak jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh sih dah kau sudah ni penyamai ya, macam kena yang nguluangnya deh.
1: Nada bungai.
0: Aw, kena yang nguluangnya deh. Antek nyu dame dari hari tinya hari cuan ke betapa. Oh, nak nyari kue nya.
2: Dek dah nyu orang tei malut nyari ni.
1: Kayaknya aku mada yang langsung nyari mutai
0: ke kantor tadi. Kena saya nyari kena dia megaya ke beratnya. Temanya dia nguluang nak kutenya segala cuannya tepung deh panjang deh ngagai ke segalanya. Ibu mayu mumah saya udah kali-kali asai ke deh guluang ke deh.
2: Jampat-jampat ente.
1: Ya, tahu. Tahu seduai deh mupuak dia.
0: Nemaram, tapi bau baik kali ya.
2: Nah, nemu me berapa ribuan tu? 25.
1: Balak debuahnya.
2: Tang, pelabak aku maya tu jam bisai mesti dah benua berdua dia kini ini.
1: Ya, mana aku?
2: Nah, kak pangan diri ya berdua. Nemu me.
1: Betul, nak kak pangan diri.
0: Sambil ke namanya sambil ke betungak ai bebarinya dan teh.
1: Ya.
0: Oh, laju ya, guluang ya.
2: Mana ya? Guluang.
1: Oh, tegak ge tu lah asai ya, rekung pan pan dia ge ke mancak ge ke cerita. Nak belasai kena gula.
0: Oh, nyak meh.
1: Nyak meh berkenan ke kue rindu kati. Ngenang gawai meh kita yang kak ku dah mayuh perambu atau ke pengrem. Kedia tu bawa genap rumah panjai nepi ya. Kita rumah panjai ya tu. Panai ramai lain-lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam kecukup teh kepiak nah.
0: Aw, oh, bisa rumah panjainya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak ba plan jadual baru rumah tabuh nangan ngungun sekian gempurok dia dente. Si dah 31 rebulan paginya bisa niti daun si dah serumahnya rindu mama mendak.
1: Ya, aw kami sama ba rumah panjai sama dia bisa pengawak. Kumai kita ngalu ke pengabang ne.
0: Ya.
1: Au nanti bakal selalu ya. Orang kengugi nya. Jadi apa yang? Au sudah nikah hari penai dengan itu rumah panjai nya orang rumah panjai nya menyambut nya pia
0: yang tadi oh reti nya dia sudah ada pengambang lah nanti
2: nya dia pengambang nanti
1: kalau rumah ringgit ada ya rumah kumpul
0: oh okay.
1: Kan pengambang aku deh.
0: Oh, tak jelas now nak kau dek kita kasus tidak nyadi pengabaian pula yang game nuan tua kita akan uci pingai dengan nyadi apa kena?
1: Nah, saya cara
0: oh, aku panjang kau dek nyadi pengabaian ba tanya dia amat sira baru mentua tin menikah hari nya aku nyadi pengabaian.
1: Ada jangan saja
0: aku kasih. Ada jangan ya mak kau. Ela ba kau dek ngamai puyen kau nyadi pengabaian.
1: Yo, kita nak nyadi pengabaian.
0: Oh, siapa ngoki nyadi pengabaian kau? Aku kena kau sore lah nyadi pengabaian mak kau tiga hari tiga.
1: Maaf lah, apa ya? Oh, ya udah, aku jadi pengabaian. So, tua gak pernah. Ya, mana lawak ni? Oh,
0: pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya, kena jadi temuai. Nah, kau.
1: Aman. Ya, aku nyampe pengawak kecukup dek kena tangkung ada. Nanti ya, jajak nyambut. Nanti ya, nang rasu hangapan. Siagi ya, belok tahu menyapa aku. Pakau macam, nak kuda?
0: Besilai.
2: Kenapa menyapa nanti?
1: Apa nama cerita ya mana ke autai ke bakanya ngamai ke uliah mantai ke pengayo kita deh
0: kita yang jadi tanya deh jadi orang kaya baru
1: ya au ya autai yang kasih kena ngamai kaya sekali yang rasa apa tu buah berapa
2: autai yang dia nanti ya duit sini yang sementingnya ku aku nya berapa aja dia.
1: Udah sekian ya uji dengar hari palo untuk ke baru kaki
0: reganya udah berapa.
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini berhenti. Oh, sudah ke laki sama agak. Dia mendapat antai ya penuh orang ke kena baju guru, orang pegagu, orang peng. Berapa reganya? Berapa ribu nak kondai? Aman. Mayanya kita mantai ke pengayang kita. Tapi ya. Pengayang adat kita sebenarnya. Kedairan nemu, ngepan, kena kena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami din bawau kin pandise 31 rebulan pandise pengawanya ngalu ke pengabang jadi mesan meh nyangkanya baru ningar dia ulah ko dai ngai kena ingat baik ngepan aku nemu na semua ngepan kita dia ba rumah panjai din numpai mina pasar menya
2: iya
1: kena dai nya no beli ka nak ko dai
0: au na le lagi datai bari bulan nyu bengam kita orang ngeraso kan kita na dai oh tinggal pasar ko na dai ja ko nya ente udah na sao kita
2: sama kita ber dia gena ke sana
1: ya lini le ya ne pasar au nya meh ngamai ke belak mai mainnya dia rempung ria mamat nya ari kita ini apa ya te tu orang apa yang ngage orang pengawak dia re angka ngai ke tuang kena nya penuh ngamai nya
0: nyu bekeran ni yang tua ante nyu ari di re na ko de mai gawai tu nya mai nya bengau na bengan na peni orang kena ingakan yang
1: ini kui ra aku na au yo yo yo umur kita sewat tu ngarap ke kumang nak gak uliah na ko de.
0: Ada yang masuk, ngai namanya nyam mengasuh ke? Aw, megawanya, mengisi rempong laban kumang bapa sah deh. Aw, dia nyam kuas, gak mau kita ini kau deh.
1: Aw, nyam mengaku, aw dia mendak main program tak aktiviti kerja tu, kemunyi kuda tadi siapa bapa nyai pramu yang segera bisa. Aw, untuk anak miat tidak ke? Aw, miat mana anak nama? Dia bisa gak mana dia anak kepan sedoai deh.
2: Nadai, nadai.
0: Nadai.
1: Ya, baka su. Baka cerita aku kena namung nak basikal. Ada biar subak yang dikena namung. Apa yang naik boleh beli. Jangan aku dah. Wai pun belajar nak basikal.
0: Siti dah gai. Jadi ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia subak.
1: Ya. Sebab tengah laman kita dah.
0: Basikal nak ngelalam mainnya. Aku dah nanti madak buat. Tanya aku take mainnya ke belajar je. Aku madak basikal.
1: Amat, yang lama buku tek je. Oh, ni tau, ngempas ke aku pasti kaya ni nak menang nemung main ni.
2: Aku punya kedai mentai nak nemung main. Kemaya
1: nak nemung main. Tapi dia kan ngemai, kan ngenak mesti sikau. Pasti kau dah nak nemung.
0: Tau.
2: Nak nemung.
1: Ini yang nak hati nak.
0: Ibu hajar mentai dia tau entai. Nyu datai batu
1: bala ni. Ya,
0: aku mana.
1: Nak ada lagi mangannya. Tinggal je.
0: Tau, sike udah nak.
1: Aw kita kena nampak bisa bebas ikan pun purus. Jangkung kami tiga. Aku nemu siau dan nemu dalam dia awai. Aku
0: dah mau. Lain dia nanti tiang meh.
1: Uliah lo.
0: Uliah.
2: Aku nyelai mentai. Nana nemu bi lewak aku mai. Teluru ya gak gak tengkering. Aau agak.
1: Aku nemu menya.
2: Okay agak belajar mertai mentai.
0: Nai buah dia aku mai. Kita tahu dah gagu tu. Nana mandi.
2: Nana mandi.
1: Nana mandi.
2: Nana mandi. Nana mandi. Si dia lah banyak tay. Tengok bekal.
1: Aau lito sebelah tubuh. Nai lapor ada kano. Oh si dia. Baik aku belajar bersih kau lemau aku.
2: Nya aku ngai.
1: Aman aman aman. Aau pengingat yang neng awak ni. Lek kane agak menyikut siapa tadi. Aau malah nari cerita gawai tengah apa.
0: Bersikau. Hmm. Aau jadi kalau kak gawai nak kurente.
1: Betul. Aau tu siang ngamuk mal. Kami dah malam tadi bapa kita menua di kapit dia kapit kaca festival sudah diatur penangguhan deh. Penangguhan kapit kaca festival ke sudah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal ni tidaun 23 ribuan belakang hari pagi sudah mereka diatur. Bapak bagi menua kami di kapit, puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawaknya hari mana, pengawak pemuju, bapak bagi menua kami di kapit, pengawak ni tidak awalnya, bisik 28 isi kontijen, baku mayuhnya ne, lebih kurang bisik 700 lebih ikut sudah ke ngau, bapak pengawak ni tidak awalnya, kumpulannya bisik 28 isi kumpulan, kalai lebih banyaknya mayuh macam, kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sidak tim Cina sidak Cina tu mai nama kita itu Jaya katun-katun nutainya rindu benar ne udahnya bisik mega tim bangsa Peketan bisik tim Bidayu bangsa nama gene tim Kayan Kenyah owner bangsa orang Ulu pihak mega bangsa Melayu tim sidak silat ngau mereka bangsa kita ya, ngepan nanti ke mayuh macam peringkat kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6, pengawak ni tidak udah nyak kemari, nyak malam penangguhan KCF 4.1, 4.0, Pak bagi menua kita di kapit, kak lain udah di terjadi ke yang berhormat Dato' Jukai Sanjamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Ngau Mega Adat Bumi Putra kalau yang mega adun in 63 Bukit Guram Bak Town Square dia out. Jadi kalau sama mega datai yang berhormat Dato' Western Uke Anak Kumbung di Malam Menteri Digital kalau yang mega Saban Parlimen di 216 Hulu Rejang yang mega sama bisa datai yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, adun in 64 Bali. Lalu mereka bisik sama, ianya yang berhormat Westernnya Buang Ijan ke mereka sama datang. Lalu, maya mereka sudah hari upis-upis, ngari ke upis ke mereka sama bisa datang. Lagi lagi, Tuan Thomas Geoffrey Kendawang, ianya pegawai daerah Kapit, kalau yang mereka pengerusi, pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit. Pemulai dengan mega engineer Andy Lauren yang pengurusi majlis bagi menua kita di Kapit. Kalau yang mega chairman pemulai dengan tidak tahu pengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di satu mega Bukit Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau di state nama ikut finalis di negara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit kalau ya Kumang sudah mulai ngagai nya no Diana anak Benjamin nangkan kenya lumo 2 no presi lalu lumo 3 mulai ngagai Joyce nya ya bakawo ngap pengawak ke udah diatur tunggak menua kami di Kapit de malam tadi utai kebukai jangka ku mangasia no dah kenuan mal. Laban aku nemu amayuh mega upis orang kerja upis ni mau majak cuti nyak mak kuliah ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu nu puang ke tengah laman kami di tok neh
0: nyu bisi nu pakai yang gua dah ulet perintang bisa ibu ni lurus ke mana ya
1: jerawat ya neh
0: jerawat nyu tengah tahun baru bisi nu pakai yang mana kau rentai
1: baru boleh ngasai kau tak kebanyakan punya kau lepas mau tak nama kena melintang sana jerah
0: ya jerah yang lama tahu nak kalah boleh aku piangan
1: oh nak kalah boleh ya awaknya meh nu dah berasa tanya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ni dah start lebih ya sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedap berengkah baru nanti aw awaknya 17 hari
1: nu lo panjang diri yang kanya lebih lagi ya ke gawak bakapit bak menua ya bukan yang kada mampu pinat mampu minah mampu cuti ngarap sama mencimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan lun nyak utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena espresso nanti espresso sudah penuh anang majak ke lempu anang dia perabuang ketua sebab siap.
0: Aku ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh.
1: Utai ke bekanya anti kita kena perau anang nang nak dah ceket utai kemunyinya deh. Dia tau ka pernah makan kena ka jalun utai kemunyinya amin aku deh bisi yang kena perau tang nu ke semai ambek ke bandiang yang kau nyamina ngelayang seberai aja dia ka ku
0: deh. Maka sidak ke nang ana manti ba seberai kapin.
1: Nang teranau seberai ke ya.
0: Au. Ngelayang aku deh.
1: Ngelayang ja seberai ja nah. Au nyok meh pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang express tunggak ke pelagu skin tunggak ke pelaga bisik tapi yang itih ke jadual pia entah ni ni hari bulan yang minah undur bisik madah ke madah dah ya pia tang ukai nengalo subok deh tapi maka subok dia nurung ke sibuk amat ke sejam sekali bisik
2: aku bisik entah
1: bisik senyap ma.
0: Oh, okay, pisir ke so pak ditambah ke penyampau spray ke berjalan dah.
1: Ayo. Nyak mak ko mana nu pisir nah nanti sebab mak munyi ko sia ditambah kurang ni nak kok setengah jam sekali ikak pulai di sibuk kenya mansang ke sibuk bekenya ni. Jadi ya meh tinggal cerita di sebab pepet perisa munyi hari baru ane. Sebab
2: kau munyi ni.
1: Sebab kau ane, malih ane.
2: Nanti maya kena ingat, kena ingat munyi ya.
1: Suba sisi lagi siang ngamal ni baju celapnya boleh ke pengingat celak nal ni
0: yang ada dia kena
1: ya super ya so nal ni nyelo ikun yang celak ma
0: ya muka kau ada ganti ya pas kelas kena kau ya okay first class now
2: pas kelas
1: ya sama ke datai
0: ba ya nama otak celapnya ya air gede lai kulukin undurnya air ke betar aja yang mesti ke celap
1: ya celap man sen depan spray dia tau nu nak dai baju lah dai depan milu nak dai mengerayanya celap ya
2: apa ada nu nyelo ya nanti nyak ku ingat
1: nah, kita tahu alir kasih kau udah nyak nanti tamak spray kakak mana TV pasang orang berspraynya ni bapak kena kalau TV kakak
0: ya mana ya nak kena mu yang merinang kita ada
1: mu udah nyak dalam spray tadi pama tamak spray mau puar apa tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya aku pakai tapau
0: udah nyamai bagi yang kebas priasnya kau deh
1: enggak man saya tanya nyawa nggak makai itu bisa kebas prias belat baik dia uji medu dua dia nah
0: tambah si bu di tota nadai spray henti
2: nadai
1: ya
0: nanti deka kan depan sprayas punya ukai tak nyengalas sprayas nak ganggu maya tungkai yang tanya nya si bu crossnya detik
1: Aulai
0: yang ngai aku tu nai angilenya kulo ngoki lai belahnya aja aku
2: nyu dalam besar
0: aku nyu saya berat teraja ngosper ya ngai aku kredo kaya di belahnya
1: ante aku nak kalah
0: kau aku tang ila gila nak kante lebo maya ka mulai ke pengingatan kau deh
2: lebo maya tilanya
1: aman ya
0: nyu tu ai ge umoi la kau ane macam deh
2: beda lepun dan tai beda kami dua dia.
1: Ya, lama kita cuba ni. Nanti ke kusia pun je saya express.
0: Pukul 11 sebab dia sibuk.
1: Ya. Dia perabuang lah.
0: Oh, ya ke spraynya dua tingkat ke sebab. Umat nak.
1: Umat nak nak senang kan. Pihak tu yang saya kumpul kenyak. Itu kita ke berkenak ke jalan lun ni meh. Sama berjimat. Berarti ke pelikun dari empu. Belum bah meh. Nyapa diri meh. Tidak boleh ni.
0: Lepas kita minta namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita minta ada nyuka Selampur menua udah datai Jalalun udahnya jematan ke merakak sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa labak kunti retinya tahun-tahun kita minta penyampau orang bertengah ke Jalalunnya sikit nama ya Mak ke ngau jematan batal lupa kemaruk panjai bahan Malaysia nyak puda berengkah dia buka 21 hari bulan tu tak ada nyah. Dia ni nak nyukap berbaik ke kereta rempo maga yang orang elak nyak lah lengah. Yeah. Tentang bas tau.
1: Berkaya ke bas kan ni. Udah nyak dia merah sitik rumah nyak. Ke di pasok kita itu ya bisa genap rumah. Jai man ente ya bisa sitik kereta.
0: Oh. Ya mungkin.
1: Aduh ya anu skuat apa ya.
0: Ya.
1: Dia jai dua, tiga, kekak yang ni mak buah nyak sitik rumah.
0: Sepintu. Oh. Kita tiga empus pintu kita tahu dah berapa. Peh, ukai kan usik isek. Tengah ngeneang ke ya.
2: Kenapa nyak dia guna?
0: Malah no.
1: Malah no, no.
0: Ngai dah ngeram dia rempuh kau.
1: Udah selanjut menekan mana.
2: Nak dah boleh tarik baru.
0: Nyak deh. Kalau apa perih nak ke pecundau ke ngurah bukai ke nanti. Ngai rempuh. Nanti kita pula gawai tu lah. No. Datai bala madik bala ipar dan mau deh. Pakai yang dia kemana kedai. Puah nyurut ngadi rempuh.
1: Oh. Ya nyak meh. Nyak utai ke. Nanti ya pemansang nyak. Udah.
0: Untung lah banyak ni siapa. Antai sobat. Perahu penuh apa penaik sobat eh.
1: Tidak ada perahu merinsak betul.
0: Nama dia. Ya. Sitek pemaduk merinsak tidak ada perahu sobat. Ini kau buka hari kita ini. Nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila buka kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau pihak tanya bisa penti yang pau.
1: Bisa nama aku kita bisa pemali ya. Kau dibayar tu. Oh, udahnya entek dan ada entek kepedih mereka dia beli hanya ini speednya neh. Dia tahu dia mendak jenama utainya mal bergana ni buah ke mal berganya. Kita agak pemerat ya 30 kosa kudanya. Ya ke agak orang laki 40 biar 30 biarnya. Di sini mengasuh patuang kita.
0: Kau enak.
1: Lepas dia mendak rumah panjai. Rumah panjai yang deh balat emat ya. Nama dia atas dia.
2: Tinggal
1: nanti kena ngesannya kena. Ngesannya dia mendak ngesannya. Aku ingat ke ni yang apa aku ngesan motor 40 kuasa kuda. Dia pama ya dah 40 nu besar nah ya deh.
2: Besar. Dia besar pedak ko.
1: Ya bala made ko nak pelaban nak tangkat kenyaknya aku.
0: Au dia tahu ana enggak nyu tanya kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda dia ngesannya.
1: Betul, dia tu nu nadai nak aku menda motor ai ni boh nyebor bukai nya ngau kami sepilia nadai nya.
0: Nadai dia
1: beli orang. Kena orang belum mak sibut.
0: Ya. Au nya meh nyu tanya ado kora baru. Aku nyu munyi kan usia kedai entai nyu kan na mo ko ngemai kuda lima soba kita nyu ko kile dan.
1: Ano
0: na mo aku ante ake bisa orang lawan ka ko soba deh. Ana mo ko ante belah lubuk nya namo ga ko ante nyu da berantau nya de labana pedak
1: lawan
0: kita ke depan perahu kan nan mo na aku dah lima nya ba ya laba kita ke dia ba dia de dia ulu sungai nara itu kena ke so bangka bakanya orang nak apa sikau
1: anya me
0: au nya ujik ke mo sikau nya sung mai muto ai kada nan mo
1: lagi kelaban ne
0: lagi kelaban
1: ana dai ante bang aku nak medau nak dai kalau nguji pedomet tu bawa maya nya Malaysia deh nak aku nguji nya ja mana yang aku duduk ni mo
0: ni mo nya ja aku deh
1: ni mo ante aku masuk orang
0: au
1: masuk orang lawan nak kan nemu
0: negeri lang deh maya orang dinga aku ada rempong lan dia megang ni mo he deh nya po rempa orang tep ni mo nya nyau
1: Ibu terbaik ya, Wai.
0: Nyak aku, nyak ukai nemu, yang tak ngedek nyepuah terbaik. Dia tak terbaik ya dalam 3 jam dek, dek merauknya.
1: Telek lah, beti moknya. Oh iya ke kita ke namanya, jadi tukang tu juga ngeluan je nak ke nemu. Ngapak jari kinau, ngapak kinau. Itu tanuk orang dege tu.
0: Jujurnya mantap, mutau orang
1: kurang. Mantap, nada apa ya, nyok. Oh, nyame cerita. Kena mulai ke pengingat enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai air langkang benar berbatak berjimat ke
0: oh ni nombor benar ni ngerti yang kelek mudia mudia sungai dia tu
2: terang amat
1: terang amat nyak mek aku sama berjimat meh laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak bukan yang kan nyari kena selipan ku deh
0: nadai ya kau nyak kan jauh panjai ngai meh
2: nadai boleh lah wah yang tak
1: Antek kita tiga tu, nanti ibu orang tak lembut dia, minta batik orang.
2: Okey, bendau. Okey,
0: ya. Okey, okey nak, okey nak kak ngau berbatik, nanti lah banyak kedana ini. Ibu DJ, ibu terjun kurang.
1: Tak terlihat, gek.
0: Ujian, nanti ya, terkena kamar.
2: Peci air, nak tahu kasih DJ, kuci air.
0: Nanti mama rantau, nak daya je kok, nyau.
1: Ay, nak angkat, nanti.
0: Angkat, nanti.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal sekali tahu.
0: Sebedau gawai ni kerentai.
1: Ngau tuai gawai kapan mau puak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, rest tuai. Pajapan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu lagi gawai ngarap kuliah ni lebih dai. Eh, tiba.
0: Uliah atau kita hari belakang mage yang nyantai.
2: Jitu, lepuan tu.
1: Empat mah. Awak jangan sampai hari itu ke sekali itu. Akan tinggal maknya mengatakan selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante, ante nak bergawai. Nak kita bergulai, ini lebih dari nak dari kumai petara nak bergawai kita tiga.
2: Gawai nak sudah tiga itu.
1: Ada tu dia, punya kesuai engkau nyaman ada belakang.
0: Sama gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang
1: seruai. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Nyak berita rintai dulu entah deh. Nah, Mbak. Baik terjam kita. Jadi berkongsi dulu. Tanyak dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang. Kita nemu kemarin udah temuk di Bintulu. Kira ke Bak Utara ni udah. Nyu Selampun dua udah. Limbang Biri Bintulu. Jadi berengkah hari 26 agai 28 bulan 6 terus ke Kapit ngagai Arab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan nya ba minggu kedua dalam bulan 7 10 agai 12 nya di Sibu di to. Udah nya pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai 7 agai 9 bulan.
2: Udah nya
0: ke Penudi ba ujung bulan 8 mega di Mukah 28 agai 30 bulan 8 2026. Berarti nya ba zon tengah tempat lokasi si dak yo.
2: Empat itu lokasi.
0: DJ Iban pai ko ja. Terima kasih ya.
2: Empat itu lokasi do kami sebuat meh deka datai enti ada penanggul uliah meh datai ne sia. Enti mega di Kapit tu ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah tu. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpah harinya mayo mega program-program bukai hanya di nyuka semai noi lah kita berkongsi lebih ke berkawan dengan pengawang ilim bidai ni Mar ngau program mari upi-upi seperintah bab menua kita di Sibu di to tungak ke zon tengah atan sebenarnya really alah untai gawai dulu ilan usai ya
2: tengah ke kita mayo tai nundung pala kita
0: dan yeah.
2: Kami kan ngau kian ko
0: dia to really alah kita ila kita itunya beramai deh. Ketu kura dulu lah bari er besai magang deh deh nyari pengada tanya enggak agung deh nyari hari lusa nyu hari raya haji
2: tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengai ame
2: besengai dulu
0: ila nampung baru ke gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku.

aku duduk kerirek ngingat ke seke orang tidak kangau ke inai. Malik kibak, malik kenan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekan jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricih nyawan nuan di ingat aku berari. Mei aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kanem min besai di anak nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nak apa penyino hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mentup ke pengelengah wakti. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku tarai kerka dipakai nuan. Kebaik kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngejak ke pedalai nuan nyamai. Bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Semina 5 FM Sibu.

Ya, penghidup aku di keluarga terus hari WFM ke Minggu to ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peninga kebisu dengan Jung kenang diri ngambil kebisu di kenatai aku pada dalam program periau penghidup aku ninting Minggu. Jadi ke Minggu tu peninga di aku dekatnya ada ke Siti Kenang. Aku bisa diterima aku dari siku peninggal kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya dia aku dekat mic kita mendengar Siti lagu dia kena mungkap program peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih yang agak pengelola program. Laban wan kuda milik nang aku di kenatai kenduan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga ante jema jako aku bisik besibir di dinga ketak mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau pengidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngon nama Mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukur rapat ngu aku. Kami duai bertemu bak kolej bukesna di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa kecukur rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ia ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemanah ia peningah semampai dikenang aku belama. Penelap ia, ngau pementas ia, lemah maya bergulai dengan aku. Enti dibanding kau penghidup aku, dia umang jauh amat kurang. Apa inaya, ukai orang kepemisi. Hidup seminak nganar ke pengawak bumai, bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak, mayu amai bisik tuju ikut. Umang, anak tuai, apa yang unaya? Nyangka anak tuai menyakini dia umang cukup nemu hidup ke diri empu. Nyaga peniau diri, nyaga jako serta ulih dikanal nyadi ketuai pak semua pengawak ke gereja kami. Umang mega nadai kalat sebana ke penghidup diri. Laban ke kaban aku. Aku memayuh nyangkung ya. Membeli kanak sabun, membeli kesimpu, membeli kemi kedempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai ia obat sekolah. Duit dibayar ia pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja pulai ngemansai ngangkai sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tik nur ia bercerita ke penghidup sidak sebilik. Bercerita tentang apa yang nguinaya. Pia mega bercerita tentang balam menyadik ya. Ia mega sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebili ya. Entiknya mak keduri hari. Udah mujur. Hidup kediri bisik pengawal. Aku peningat kadang nyaba ningai nusi pemerintah diri. Ningai nusi apa yang guna ya. Berkeradai ngigap belanya ke sidak menyadik. Sinuk mega ninga bala menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntuk. Aku tajak nak banget senang. Terang aku beruntung. Bisik bala menyadik aku ketuai. Sidak memang tahu apa yang nguinai aku. Nyiku aku merik aku belanja. Nyak me peninga. Penghidup kita ibat dunia. Semuanya nitih ke penekak Tuhan. Ukai penekak ke tempu. Kita semina oleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suwe memesan umang ngajakoknya bersampi anang kurang. Tua sekolah pandai, ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mepeninga sayau. Semuanya tinggal mimpi buat siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku buat dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal ke aku. Ninggal ke bilik penaya ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke paina ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penelap ngepementas umang. Pengudah ya ke parai sakit dalam tahun 2017 subak. Asai ke bola aku. Lenyau sikuk kaban ke cukup manamat ngaku bergulai. Semua kami nanda nyadang ya bisik ngemban pemedis ke ngasuh umur ya bangga nak panyai riau padunya injau. Sakit umang lalu raya naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke riau bat spital. Ngujung ke lelak laban nemu direk merinsa ngangiroh apai ngangiroh inai ngangiroh balam nyade ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu lenyau kapan tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh.
Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerintah nuan nengalik pemeris kediri. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalai nuan ngengam cari nuan. Aku nemu nuan besi ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan ngeriang karti diri empu. Ngeriang diri empu ngelaman pemeris nuan. Patut nuan ngelamak terujud. Peniau nuan mamau. Bakal kenemu diri dekat ingat ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakuk nuan. Nuan anan ingat kaku ku jakuk nuan mekat aku lama tu subak. Nak mu nyak mayang nuan kedulut ingat kaku ngelekak ketali janji kau kapan antara tua. Nanti aku ngenang nuan mayang. Nada nuan jemak aku pemenih nuan ngakai aku ngelama tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nadekala naya kait mata aku. Nadekala nalih katiku ngelamak tu. Nuan sayau kaku. Maka nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Maka nuan sayau ku dirimpu. Tiap kali tua beranau lemai. Lemai tua ke dia bak budiang. Nuan suan semampai nyebut balam nyadik nuan ke dia di benua. Nuan semampai madah ke diri nak betih si daya. Nuan semampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan meka madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan ke nupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi ke aku ni ngameng. Aku nemu mayu utai dipikir nuan badalah ti nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama nuan medekayam aku, kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gama tua meyang, dituci aku besar-besai. Gantung aku berbilik penindu aku. Ngamik semik semampai bisik di pedak aku belama. Ngaku semampai ngasai ke nuan, semik dalam penghidup aku besari-sari. Genap hari meyang, aku bersampi ke pengantin nuan bak dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Nimpai apai, nimpai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami balak na beteh nuan meng. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita kaku ngagai laki nguanek aku kududi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana nguk aku. Badu nyatu. Nak alih kenang aku meng. Pemanih nuan. Bak dalam kenang penghidup aku ngelamak tu. Antik bak sekolah, nuan uci kasut baju ketua. Tajak pun nak ngasuh, dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku, bakal nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau, dan nuan bakal kemenyadik tuai bak dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai, nadai kau antara tua. Spina, bentara kenama kaban aja. Nadai agi orang ngaku bergagai meyang. Nada agak-agak kaban ngaku cerita. Nada agak kaban ngaku ketawa. Lelenggau amat makumang. Nak lama dahagi. Datai hari pengadaan nuan. Sunyi aku 3 tahun tu ku dah lalu. Nada belagu ke nuan. Maya datai bari ada nuan. Tua meng selalu nyepu. Dian seretai. Laban pengada tua. Nak jauh pangan diri. Belku gaki yang lama tu subak. Tengkilak kaku ku gemeng mata pelik. Laban nuan nadai aku nyepu dian pemaga meleh kia dia beli aku ketua. Dia tahu peng aku semina oleh ngenang nuan padahlam sampi aku. Pemaga aku semampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu dicerita ke nuan ngagai aku. Penghidup kita sebilia ngarap kedudi hari meng. Aku nak berjanji, aku nak bersemaya, tang aku nak uliah. Nyemak penghidup aku mujur kedudi hari. Aku nak uliah ngiring bala madik nuan ngamik kulin itiah kesingkang penghidup orang bukai pemegak meyang aku ngarap kesemangat nuan lantang dimang di menua seroka ngautuk meyang kenang maku sikut kaban kekalak begulai ngan nuan bak dunia hinjau laban dia tu aku semampai ngenang nuan bak segenap sampai aku nak ngira lepuh maya aku kedari pagi pemegak lepuh maya aku ngelelap ke mata malam hari.

Ya, peningannya. Anak aku main kita mending-mending ke program. Peniap ngiku aku ke minggu tu. Ditando kenang tu, tak didinga-dinga kita kena malam arema hari YFM Kicing. Ngoto aku pengelola program. Peniap penghidup aku, Lucia Thomas Kasau, nyurut ke direk.

0: buena wey. Mayo ama ego tebelin wan pulai ngaluar e pasal. Nyarui wan berang spia tati yang kamu pasti ya berago. Ya nama tebelin wan mayo nya
1: Meli rengka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama gay gawai tinggal seminggu tu deh. Nyamai gay, nyamai. Kebo ya, ngai nak meli dulu, ngai kiruah bersekut kutu deh, ngau mensia mayu. Dia nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau dah hantai dah meli dulu deh.
2: Ya tau, saya kau nemu seminggu dah tu, dah kau penuh apa sahaja dia, na.
1: Siapa?
2: Amai nyadi kau yang nawi tahun tu, nanti piok ni puyo. Dua tiga hari itu kudah muda ya ngalu gua beli utai belamo. Tak nadai tentu puang jari ya pada aku penuh belamo.
1: Kira ke berangkut. Meh aku berapa hari itu pesunai. Meli udahnya. Kira kira aku gak lebu maya malam. Sekali agai gak bisa sampai cukup. Bedau genap. Apa kau? Nyak meh kebuah pagi hari sete. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup. Dah deh.
2: Ngau.
1: Tau, baru pemakai aja apa sunai puyo. Berdawa ke pembeli ke garai. Baru kena pegawai lah. Kain borek ketahuan yang subanyo. Dah senat. Senat. Gak enak. Beli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya, you know mas.
0: Nawi, nawi. Ama benar, nuantan tu. Nawi. Namanya nyedia ke derek berbeli ke garek baru mak yang kena pegawai pihak. Mbak maya ekonomi kita ke benua ndak tentu maneh tu. Meklimat mimit menawi. Kita ke sama nak nemu deh, nemu tanya dia pergi lalu sak ngagai benua kita itu. Tu juga sak banget ya berbeli ke utai berako. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Udah gak menua-menua berperang-berperang tu. Benar nak perintah madah ke kenim kita itu lho. Ya, sama paman ya nawe. Sama setuju aku gak penuhannya puyo. Begawai bisik sigi begawai. Mi kita tangan nami. Nggak ibu ah nyau kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena begawai.
0: Kenalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Ni tiah kemuliah di rimpu. Ini alah lalu ngira orang di dekat ngabang. Kita itu nyari pelabang piyo begak. Nama utai di bantai orang nyajo. Mepakai ya nanya mantah. Nggak indah lebih-lebih ya kita ya.
1: Ruai ni tau tahun tu aku tu sigi udah ada yang dirai puyo pesunai. Kita seru meh sigi di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya koyo sirau tik namo tedadang.
0: Udah bisi prabu ya gawai tu meh. Ya nama nu ada kabla ke ipi ana wei.
1: Ye nara.
0: Sapa caluan deh. Nama nara kuningan wanya buat maya kita ke bawam lebuannya. Daerah ni ngan dijebat ke belakang ko au.
2: Jadi prabu lama ke landia, landia si dan awi itu lain telah ni puyo.
0: Ya ku tu.
1: Ini sebarang seluar di utai.
2: Rami besai kita bulan 6 tu ilah nama udah bakal tu.
0: Ya ku
2: yang bunyi puyo nya tanya tu. Urang ni caluan ni nama ni.
1: Seluar tu aneh kelalu kakak ayah kakau. Ningat aku. Madah dekat mai kita serumah makai gawai. Ngapa dah? Suruh dekat nikah gaku.
0: Bukan. Apa? Nanya aja. Tu apa sunai?
1: Narai udah calon tu puyau apa sunai. Nyak me dekat mereka kita makai serumah. Nyicak gajar ke tau mayu agai. Pia ya. Udah datai gawai tu ilah.
0: Nih me tu apa sunai tu nemu program nuan deh. Nawai, nawai. Kau kebisa orang bujang. Nama nak datai nama ke dire dan nyerobak gawai tu me ko na ati ta de de ngama mai ke lalu dijadi ke skale de ne pia ko na tade pesunai
1: ne nyebutan napa seruai
0: aku punya ko ya ke melayo skale jalan
2: aku setuju mai nyerobak gawai tu nanti nikah ke satu belanja nak kalau besar kedua lagi ngelau mai gawai
0: nama yo
2: kira kurang ai bionya ayara ke de beli nanti ukai maya gawai nak nikah main mau nyebut agai nu ana we nyawa kita serumah aja pandalah nang ni
1: maje maje seruai tu made ka kur ka nikah maya gawai nadai au nadai nadai ge singa minggu me aku te bisa pengabang datai maya ramai gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelen cito
0: kakei
2: good bye
1: di na badas.
2: Ya merun dia na buat merun dia ya we.
1: Pai.
0: Namanya nama kendera sinap ngapa me gawai. Apa tahu di bagai penemu dia na we ya.
1: Siapa?
0: Ni cak we bagai ke pengrami kita semua. Nama sama beda bisep kafe nama kendera.
1: Pai kita ai pamang ngapa yang datai si kok nama kendera. Ayo mat
2: malah kayak gitu. Nah, nah cukup belanja namanya tangkat-tangkat ini gawai. Betul sih sing ego manuak ego nuat ke saya ambil ke lawak.
1: Ih, mata. Mage suai to nyebut rami nikah maya gawainya. Eh, tamak ke bilik dulu aku.
0: Ya kira kena gawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik suai barau. Lagi nyorka ngagak kue cap gak kau.
0: Aku apa lah kau yang pesunai.
1: Tumu ngagak tumu gak udah. Pira dulu baru pun kau tak kenal lain. Ya.
0: Lihat aja pesunai. Mayu sama utai kena dah. Tuah. Udah gak apa-apa sabunuh mayu sama si aku udah dulu pulang gak wai. Lila nama utai ke dikigang sebenernya pas aja bisa temu nih. Pesunai.
1: Ih umau masnya ayo. Nak jadi pengok kutu lagi nama menjak di tunai suai. Baiklah pernah baru kak tamak bila aku dulu kutu puyo apa sunai. Baru dulu aku mereka selama hari gawai 2026 ngagai suai ngake nak dapat ila nyebut selama hari gawai.
2: Nyebut nama kediri nak pansut.
1: Mau mah mas.
0: Au menawai nawai. Selama hari gawai bekak kak.
2: Oh selama hari gawai.
0: Kan dapat pansai bila.
2: Kau dengar kira-kira pengayuh lah. Selamat.

Okey, peningannya meh randau secangkir kopi ke ngali hari tok ke bisi di keluar ke di Jinanau ba YFM hanya ngarap ke teprina meh bala kita kaget mengkab gulang kami ba YFM ke jam dia tok nyunga jadi jako ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk aku misi gawai siti dage aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si daya boleh Facebook kenyak kita sikit ngini yang ke kami kena pula kemisi itu nah. Okay, hari di sibuk nanti kita merak dia tahu banget aman oh jimat kita tahu yang je yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari itu ini pun tu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu tahu pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama belah berjimat meh pada kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke perambu ke udah di awam ke bala di Roma ya lebih lagi nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook amaneh ke Facebook tante dikena kita ngau maneh deh laban hari Facebook taku berarti ke utai dari segi positif aku utai ke mana aku mendak sidak ya mayuah ngatur pengerami boleh ngau di Roma nya nan sigi kena patut digagak laban kita ke jarai begulai jarai bertemu ngau pengadire alai mainnya ma kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau di rumah hukai tua bapa pekit ka nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke pemana kawo ngau di sama di ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merenang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1/25/2026 dia tu kita nyu dah ka mupo lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati kepenuh basa hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngoto mupo dulu aku jaga pengerai, jaga pengikun, pemega ngarap ke semua kita muju lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu, Lucia anak tempat kasau.

0: 91.3 FM.
1: Kabar di Berinang Kita, Media Lari. Cus, berkulai kami.
2: YFM 101.3.
1: Rentang Ngali Hari.

Ya, jam kita Yasmin yang lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari Sibu FM. Kemudian bergelain kita bawa ngelah tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat bergelain kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peningat semua ya. Kebisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kepala nembiak. Ke benung bagi kak ke pengawak. Bisik berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat beranau ngau siko temuai ke bisik di kangau kami ya. Bekaul ngau escape fair ianya Mr. Frederick Kelvin Bersali lagi ya. Bukan lain ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Ranau. Dua itu lagi. Lebih lagi bala nembiak kita ya. Nyedia kedirik lapan udah lagu gawai. Dia seduai dekat berengkah beranau ke perkara ngak. Perkara berkawal ngau pengawak tau ya. Lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu lengau lagu gawai. Ngambil ke kita engkabal anak kita bisa berluar kini ya. Ya ke benung pergi kak ke pengawak. Tau mereka. Tau kangau dulu. Duduk bertisi radio. Ngambil ke hampir berita. Hari. Temuai ke bisik di kangau kami. Ke konti kami. Mr. Fred lagi ya. Mulai ngau Edmund Langi lagi. Untuk kita dengar lagu gawai dulu. Mabuk tindua. Berkenyak kita peningat mayu. Buah kita ke ngabah bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tindua dulu.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah ya, kalau scholarship Sarawak tu kau orang mandi buka sekali.
1: Ya peningga mayu lah nyadi dia tahu kita ninga ke randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti dia tahu nyadi mereka selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti dia tahu Mr. Fred nah au nyadi dua terlegi dekat berandau ngau suara berkawa dengan skate fair ke dekat dia tu atau penerang kesilik kita ingat kerana atau ngau lenek lagi.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan Nancy Nangai ke udah muka program kita ngau sitik lagu gawai. Jadi buji bakal ku dah disebut Nancy tadi tau ke GB. Jadi aku berasa megah menanti laban datang ba studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nen. Berita badas kelebih lagi apa serimai ngau pengrami gawai ke dekat datang tu.

0: Mana tuan ya? Jadi atuk tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke meri non peluang madah ke apa natai diri impu tuan tau?
1: Oh, okey, subah ya meri selamat ramai dengan bala pendengar serta DJ. Terima kasih ha megang dengan YFM Lapan Duda beri peluang bagi kami untuk berkongsi ya berkenaan dengan SKF tu lah. Jadi bakal kalau mai tu aku dekat berkongsi berkenaan dengan SKF tu ianya nama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya SKF lah. Ianya sikit program tu besar kedadu dianjur Tegas dengan Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career, ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laba mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan yang berbelajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayanya mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia tu terbenungi ke palan do belajar tu lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
0: Lama udah.
1: Maya COVID ajak kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal SKF tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memerangsangkan apa orang.
0: Sigi mayuh nambah senambah ne.
1: Nambah. Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kan nambah. Berkesubah seminar 10,000, 15,000. Dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000.
0: Pemayuh orang ke datai ni. Orang ke medak. Udah yang tadi orang ke bergigak kerja. Gigak ke nyambung belajar. Betul tuan. Mana metode ni?
1: Jadi, nyak meh. SKF tu platform penting lah ngagai sidak ke lepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia ke benung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendidikan percuma tinggal kita mesti peluangnya.
0: Siti inisiatif ke cukup manah dia tumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar.
1: Nak berbayar.
0: Laban orang sigi rindu pengawa utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak ulih nyedia ke peluang belajar nak bayar. Jadi tu memayan tuan ya. Datai berarti kini bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de kedekat kita eh? Ya ke de sedia ke palan ke bisik namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat diatur tuan tentu rau dekat nemu tu.
1: Okey, jadi pengawak tu dekat diatur maya 6 ngau 7 Jun ianya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngakai 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
0: Baru bak pasar tu.
1: Pasar
0: aku rasa sebab
1: area berdiak mai ya.
0: Bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
1: Betul.
0: Belakang RTM ya.
1: Majmam mall dia.
0: Majmam mall dia ke.
1: Nak jauh dari RTM tu meh. Jadi pengawak tu nak ada berbayar lah. Siapa-siapa ulih datai mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
0: Mayuh pengawak. Jadi nanti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi ke mayanya. Amai udah habis namanya orang benung pulai dari menua ke maya tau. Atang tu peluang ni ya. 6 ngau 7 hari bulan bunyi ke dekeranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tau menua berjadi namanya pengawak pemandang barang tu ne. Oh, jadi mana benar jadi ane ingat pendengaran dua hari tadi amanya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Ba benar aku jangan seraya kita rawan tadi baik balana ngobaik bala ke benung igak kerja, benung igak pelajar dekat nyambung dini ne tuan.

0: Ya. Au jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisik mana ayu ah nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu. Ni nak ke pemayuh ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ni.
1: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkanlah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah.
0: Orang kedatai ni. Okey.
1: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana lagi.
0: Ramai.
1: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para universiti, college, sidak majikan, company-company itu lebih daripada 120 hektik booth. Ya dekatnya lah. Dalamnya mereka bisa agensi bantuan kewangan pendidikan, berkesidak ke benung bergigak ke dini, bisa bantuan beasiswa. Mayanya bisa megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
0: Oh, kira yang baka one stop center betul betul ini. Maka kita datai tubuh murus, tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
1: Betul.
0: Udah boleh saya tadi interview apa semua. Alu ngigak indoor berkeni ka namanya tadi ngigak Nur kita yang tadi ngigat loan kena belajar.
1: Betul.
0: Okey, mana nah kira dalam city eventnya terus semua. Event,
1: semua mesti dalam.
0: Orang ngigat kerja pun interview ke mayanya ne.
1: Terus okay, interview. Okay. Nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
0: Okey.
1: Laban company kena baik kita itu mayu company ke besar-besar. Jadi setakat sehari itu tadi bisi lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
0: Ia ke bisik?
1: Ia ke bisik ditawar mayanya.
0: Disedia ke mayanya. Okey. Kira ke 2,000 nya tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita ini betul tadi ne. Jadi pengawak ke pasal tu nyaman tadi peningah ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya ngagai Tuan Fredrik tu tadi pun nyuran siang ngasih hati. Laban ningau utai masa tu nyendia ke peluang kerja ngagai belah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi tuan ya, laban aku pun kemarin bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadi nyak peluang ke mana ni tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawal mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kena riat hati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
1: Okey, pengawal bukai kebisik disedia ke bala kami hanya ke stand playground lah yang tu lebih kepada permainan nembiak dalam bidang STEM. Permainan nembiak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak kadang-kadang mungkin kita pergi satu keluarga deh. Kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dan belajar tapi menyadik engkau ya. Jadi menyadik itu tadi boleh join apa STEM playground. Lapan main permainan STEM lah. STEM tu adalah permainan science, teknologi, engineering dan mathematics. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship itu berkademia ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang creativity sidak ya dalam bidang apa nama digital tu jadi sidak boleh join Minecraft tu selain daripadanya megak kita bisik Sarawak Rocketeer Challenge yang tu megak bisik showcase lah berkenaan dengan roket.
0: Okay.
1: Laban bisik balan nembiak kita sidak akan angkat showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun roket sebenar. Selalu yang bakal kita benda di peringkat sekolah tu selalu yang roket bakal roket air roket angin dengan kak untuk sikit amai-amai roket tu
0: amai-amai roket
1: agak sidak ya which is utainya boleh terbaik ya bisik bahan letupan ya apa semua deh untuk terbaik ke roketnya jadi bisik di showcase bisik dipandang maya pengawal escape free tu laban kita kak menimbulkan minat sidak dalam bidang sains tu tadi deh dalam bidang engineering so nyak kebuah kita main semua pengawal tu lah selain dari kelimparinya kita bisik planetarium Sultan Iskandar Dome ianya sigit dome ke apa nama ke interaktif video lah berkenaan dengan angkasa lepas lepasnya bisik Kids One Zone Bisik youth icon sharing, bisik career exploration by Pekeso. Mayu hagi lah escape kamu stage tu. Escape kamu stage tu ianya stage ke bisik macam hiburan lah. Kita bisik ngangau penyanyi-penyanyi tempatan. Contoh hari beker hari minggu ialah hari minggunya kita bisik ngangau mawat.
0: Bisik datai nah.
1: Meri hiburan ngagai urang ke datai deh. Beker hari 6 kita bisik ngangau beker sida PB ngau Alex Wan. So orang-orang budak tak dah di ngangau kita.
0: Amai.
1: Apa menarik crowd
0: ini. Amai.
1: Memberi hiburan ya ke sida. Kelipah harinya yang paling best sekali adalah kita bisik nyedia lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah, hadiah utama macam bisik MacBook, bisik permainnya siap peti air.
0: Mayu
1: tadi bersaya barang-barang elektronik lah.
0: Kira ada rumah umur ke data itu tadi bisik peluang menang ya.
1: Bisik peluang menang.
0: Jadi aku rindu meda program ke bisik diatur kita tu tuannya, derintai kita. Kita target balan biar
1: remaja.
0: Tang dalam tempoh kesama yang tadi kita bisi ngayat balan biar ke bersekolah biar sekolah primary. Ianya tadi pengama maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerindu sidak ba perkara teknologi udahnya tadi engineering ngau matematik ya. Jadi tu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okay, si kode setiap tua dua ikau kena sigi batu. Cukup mana pengawal satu. Anang lepas peluangnya kebuah tadi kami dari YFM di ATM di tu di Kuching di tu. Nasigi ngau nak uliah mic ke kita berita ke bahasa tu. Ada perkunci ke ngage semua orang na tuan ya. Jadi target kita yang tadi maka kelebih ge bakal kita ari tegas ya. Okey semina tadi bala nembiak remaja tang bala nembiak mietnya pan nang sigi de kangau kita datai na. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tuan tuan ya. Jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung. Now, bukulai ngau Tuan Frederick sekali tu.

0: Ya, kita begulai baru dalam ranau kita ke lemah itu, ranau YFM kita. Kita ke begulai dengan pengari-ari tegas, ianya Fredrik ke lemah itu. Jadi, itu nyambung ranau itu tadi. Nah, tuan ya, tentang pengawal Esket Fair 2026 ke dekat diatur 6 ngagi 7 hari bulan 6 tahun 2026 terlihat hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tua tadi ngetu bahawa program kebisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tua tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita bak tegas kelebih lagi bisik pengharap kita bak senentang pengawal Esket Fair 2026 ke diatur tu ilak ya berbanding ngau tahun siti tu tadi.
1: Jadi kami harap Esket Fair tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak, terutama golongan belia kita ya, berdoang pergi ke kerja dia tu ke nyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Harap ke sidak ya mujuan mai tak ilah lawan bakal kami agensi tu semina udah berkini menganjurkan nota berketok deh.
0: Oh ngatur ya.
1: Berusaha aja sidak ya lah berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tu. Jadi lima harinya mega kami harap program-program ke dianjur kami tu mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah terutama dalam program-program kebisik apa namanya berkaitan dengan skill lah. Lapan tadi berkata tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama mega kami mega bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Lapan dia adalah platform untuk sidak ke dia tu belum belajar bak institusi TVET tu. Contoh yang bakal sidak ia pakar dalam bidang makeup sidak ia belum belajar pasal makeup. Tok main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak ia pun skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ia lah awak makin meri kena orang meri semangat dengan sidak ia lah. Ngarapkan utuh bagai berketuk mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatan lah. Terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tu lah.
0: Jadi nyak tadi ya utai ke diselintiang utai ke dekarap ke kita lah. Penting kita medak yang tadi mayuh orang okey seminat di Kuching aja yang tadi tentu orang bendo bukai maka di Miri, di Bintulu, di Sibu tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu dekat ngau bergigak ke kerja dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar tang tentu nak ulih datai benda tu jadi nama utai ke namanya ulih diatur atau kena berjalan ke tegasnya tadi lebih nentu ke kanan dua ke bukai di Sarawak sama hampir ke berita badas ke di bayi Esket Fair tu tuan.
1: Okey tuan. Jadi program selain kelimpah di Esket Fair tu laban kita nemu Sarawak tu besar ya. Nanti kita yang agak berkunci yang nak of course tidak ya hari Miri hari Sibu susah ke datang
0: lah. Ya aku faham,
1: terutama sidak ke dia pedalaman luar bandar jadi tegas sentiasa melihat ngagai luar bandar tu ianya kita ngagak sitik ke program ianya mini Esket Fair ngagai luar bandar contoh ya beke Pro DR program Project of Dream Realized Roadshow. Sebabnya ini sebut roadshow dia. Kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak. Ianya kira kami ini Esket Fair minyak tadi. Ngakai seluruh Sarawak. Tok ilak mula bulan Julai. Ngakai Ogos. Ianya lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan. Membawa si institusi, membawa si industri ke menawar peluang pekerjaan, institusi ke menawar peluang pendidikan. Awak ke sidak bukai ke di luar di kuasa Kuching yang sama melah ampir nerima peluang-peluang kebisik Esket Fair. Jadi kita ngai sidak ya ketinggalan tuan, especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak sidak ia nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info ngagai sidak ya.
0: Sidak ia
1: boleh menggunakan infonya untuk sidak ia ngagak perancangan sidak ya. Nyak meh program yang dekat di baik kami tak elak lah. Selepas habis Ice Cafe tak elak.
0: Jadi nuan tadi nyebut tentang info dekat My Info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisi media resmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak saya dah penerang tu.
1: Okay. Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program ke dianjur tegas uliah ngagai page tegas lah EGAS tegas Facebook kan Facebook berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dianjur kepada kami lah
0: jadi bisik berdia ya
1: uliah follow lah page-nya.
0: Follow page laban penerang ke sili senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sedia tegas yang tadi ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elok bisik diatur ya.
1: Betul.
0: Jadi ke sekali tu pesan tuan ngagi mensia mayuh te dekat datai maya tu berkeni ngangau kurang nesau orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku akan ambil peluang tu nesau bala peninggal kelebih lagi peninggal YFM maka kelemah itu datai ya ngagai SKFA tu laban saya awak peluang udah
0: mesti
1: tu jadi rugi tu kita nak datai faham tak aku bayar jak kita lagi benong
0: lagi benong
1: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetu apa namanya mayatok lah so harap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita ke resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilak okey rata awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayuh orang.
0: Mayuh orang.
1: Memang crowded lah.
0: Amai.
1: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftar ni dia beri dog gift. Ke mesti kitchen. Mesti lah dog gift-dog gift yang menarik lah SKFA tu.
0: Ngajak orang ke mesti datai ni ya.
1: Ngajak orang ke mesti datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form nih penemu nama penemu apa
0: penemu sidak ya tentang
1: programnya
0: Escape Fair tu tadi nih
1: udah sidak ingin sih borangnya begak kami bersih meri ice cream cuma sidak ya seronok lah program tu just enjoy and relax saja lapan tak perlu bergawat lah datang dia masa apa kau ingat kerja siapa kau ingat tempat nak nyambung belajar, nyambung belajar, sampai ke bermain boleh bermain lah. Maka miak-miak tadi, maka sidai ke santai-santai kat makan apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda dia nah. Okey okey okey.
1: Bisik hiburan, bisik pertandingan macam kami mereka mesti mengagak program maka cat show cat show mayau
0: menang ke mayau
1: mayanya juga hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai
0: mai hanya dikira ke pengawal atau ukai tak berat begini kok kita tadi nur kita berperindang nur kita yang tadi muka rundiang kita maya tu maka nanti kita dekat ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun nah segi maya tu nak deh jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngagi semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemai tu ya berpadah ngagi bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngagi bukai jadi di Kuching 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ya ke dekat ngegak kerja, ya ke dekat ngegak palan nampuang pelajar. tau datai mai tau. Balana anang ditinggalkan leban bisi penguak disedia ge sedia. Ya, au nyadi mai tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngigak penemu na tuan ya. Okey, nyadinya mentar tadi agi rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak de baik tu na tuan ya. Sijil-sijil ke bekarul ngau nama sijil sekolah, sijil pengelandia ke bisik ni ya. Udah nyata di dokumen ke bukai ngau resume. Nyadi tu tadi berguna de kena orang ke bergerak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Ana ingat peningai ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita original photo state semua sudah disahkan resume ngau dokumen-dokumen bukai yang kena sai ke kita oleh nuluang kita lebuah interview tu lah. Interview lu terus interview na tuan ya.
1: Interview.
0: Walk in interview.
1: Kan pada aku tadi bisik 1000 lebih 2000 kekosongan.
0: Lebih 2000. Nah patutnya yang kuat siti na ya. Okey, jadi hanya mentadi peringat bapak aku nak tok meh randau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Frederick Kevin Buseli ianya tadi udah datai mic ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ila kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat mu dini nu kita nampuang pelajar nitih ke pengerindu siku-siku tadi jadi anak-anak ingat kawal tahu ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandaraya Kuching tu senang aja ba Bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba Bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belah Maiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai nuan tuan Fredrik jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai kudah jadi 6 hari bulan tu lah. Terima kasih agen tuan. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai agen tuan tuan.
1: Selamat hari gawai pakai DJ agen seruai.
0: Udah
1: beri peluang agen aku. Lama itu berkongsi berkenaan dengan SKC tu lah. Harap bertemu baru kita tahu kenudi lah.
0: Ya. Okey. Terima kasih. Pelabak kunin. Hanya jamai ranau kunua ke sekali tu.

Scholarship biasa serawatun, tayap ngau scholarship serawatun ke wadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unonan ngau kebuka itu miawak 2 anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada berita kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya apa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Ya lagi sekolah sejalan yang kami bawa rentak ngali hari. Sekali lagi merek selamat ngali hari dengan bala peningat kita eh. Kagik mendiang ke kami bawa YFM bakal ke ngali hari tu. Jadi pukul 4 tu lagi kita dekat mulai bak program. YFM Rock ya. Kagik kita ke rindu ke rentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Apa nak cerita tuai? Pukul 5:30. Kenyak tusun program. Ungkup Sarito ya. Bawa rentak ngali hari. Tiap hari satu. Ya udah tentu. Mayu macam pengrami. Peningat. Di Prambu. Bak menua kita. Sepemanjai tahun tau. Yang ni ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentok lagi lama tentang mana benar lah kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tu. Kalau semengkah pengalami bisa dan dekat di Atul bulan 8 tu. Berserimai ngau pengrami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalau pengawak tu dekat diatur bah sebuah palan dual makai ke Tebilang di Kuching kena 15/8/2026 jamnya pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Penerang ke sini ambil kita pian ngau kertas ni kita bala peningat. Ambil luma telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawa dengan perkara tau ngena lumur 017-74-3666-02. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-74-3666-02. Lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi bak lemainya semua ada pinta ngenak baju batik ya. Nyak tadi semengkah pengerami ke di Prambu dekat Diatul kena RM15,008,2026 lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peningat mayu lah. Berbaik ke kamar melayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai 3 ikut komite pengaturnya. Okay, JK-nya ya, ngambil ke kita nemu ngau silik lagi. Berkawa ngau perkara tu, lebih lagi kita ke diau di Kuching.

0: Ini tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peningat kita kagi mendiang ke radio. Kelebih lagi kita ke menun di rantau jalai. Engkau sekedaknya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peningai pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebih kita di rantau jalai ya. Tak perlu bayar. Kelebih lagi kita ke dalam pejalai ke jauh ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti asal saya ngantuk ngetu dulu mati sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu kedibaik dia pemisi gawai. Kelebih lagi kita ke menuan pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat bulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalan.

0: FM 6.
1: YFM. Sayang, dengarlah
2: suaraku. Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3:30 hari. Agi hidup, agi rock, hari aku, Amis.

Ya, GS kelas jalan kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Tubah. Dia aku dekat nebah site lagu hari masterpiece. Kalau raban masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tu ya. Jadi ngakai raban masterpiece engkau bisa dengar ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari raban tu. Udah tentu lagu Sino Kumansari mengharapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawa ngau raban masterpiece tu. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari raban tu. Datang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

peringat tadi ialah Guri Rabana Masterpiece. Kena menambahlah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama lemah ingat kain bayi inapeng pitong. Ya, kita ngomong yang agak lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalau Steve buat tahun 1983.

Jadi terbilang lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peringat kumai kita ninga ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus gula sejarah kami, Bawa FM.

Ya, pendengar Mayu, jam kita 13 minit lepas pukul 4. Lomai okay, ekskursi jalan kami bak lagu-lagu rock bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus ngui yang ngagai what rock ya. Jadi ngagai kita ke Rino ke what rock. Bukai aja siku hari penyanyi rock kita ngubuan batas nyawa kecukup mana. Jadi ke sekali tu kita ninga ke lagu ke dekat di baik ya. Kaban sampai mati ke lebih lagi kita ke bisik geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di sana What a Rock. Jadi Dato' aku mai kita dengar ke cerita lagu dari penyanyi induk kita. Stephanie ya. Ya, teruslah jalan kami Mbak YFM.

Ya, pendengar Mayua, kita terus berperinang ke straight to lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengar ke lagu Ali Rahman Mei, ya, sudah tentu bala pendengar kita Mayu hari nak ke Rahman Mei, Siti Rahman ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Sekali tu aku dekat Minang kita ngau laban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Hari Raban Scorpion. Kita tengok yang agai Raban Nari Evelyn Ben. Agak sekali tu aku naik kita dengar ke lagu aku Arino Engau Sayau.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau ada man dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisnya 2026-2027 scholarship berpresis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering probat accountant menurang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada berita kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau pengal atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Ya, pendengar mayu kita ninga ke lagu dari Raban Raja ianya Siti Band Data dari Indonesia. Kalau penyanyi ya Lan Kesela. Kata bilang ngau lagu benci bilang cinta pihak megak yakin Cinderella. Jika sekali itu aku dekat nabah lagu jujur dari Raban Raja ya. Terus mendiang ke YFM Rock. Setiap lagu keberentak sentimental rock, slow rock kebenarnya ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibai Raja Ben ke sekali tu kelinga kita nguyang agai masa Ben ke dekat mai lagu rock and roll ya. Ya terus kelas jalan kami ba one.

Ya, peningan maya nak belajar jam kita tinggal 9 minit lagi. Ini akan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat panggil cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi sebenarnya aku nyurut ke diri duit lagu kena aku melindang kita. Lagu ke Terubah Hari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baptisi radio. Lalu nangkan kena lagu Hari Raban Rock School ya. Ya terus silai-silai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalih hari bakal ke lemai tau ya bala peringat.

Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Budi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Tahir Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datang maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya berendua kebesai 10 ekar digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisi diatu maya berjadi ke palantu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bansa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu ke ribaik Eddie Kui yang kena menenang peningat kita. Kagi meliang ke wifi maka kelemah itu. Jadi peningat mayu pukul 6. Kita dekat mulai dengan Emelda, Johnny, bawa asal dan lemai. Dan ingat, 5:30 meliang ke panggau cerita tua ya. Mulai dengan Thomas Tengkung Laka. Yang agak kita kaget mendiang ke YPN. Terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayam ke radionya ya. Nama pengen Napeng. Pernah buka agak ke kue. Jadi bala peningat kita. Terus dalam bergulai ngol kami. 24 jam kami ngonaka uliah hari YPN merinang kita ya. Ngol macam rentak lagu. Ya, maka mula program kami keseluruhan bersedia mengenai ngau kita.

Ya nak kata aja aku berlain kita bawa rentak ngalih hari berlain aku baru. Cenara penanggu hari tiga atau bawa rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih ya semua. Lama kau dah sekelas jalan ngau kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi berlain aku nge-Sam ya. Dan sangkan Ken Michael. Boleh nyami Meliza. Ngau pengelola program hari Sibu FM ya. Jadi peninggal mayu lah. Ningat ke kita ngau lagu Roslina. Ngau megak di tangkan ngau lagu Ari Heli lagi. Sebentar kita ningat ke panggau cerita tu ai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
3: YFM. Segulai sejati.

0: ketemu barau dia tahu. Batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau. Mangai tahu kedatai. Bak tu suntik ke 80. Rumah Monsuah pan udah mega alah. Lalu angus. Tang sestak rumah aja. Ya kangusnya tadi. 8 hari kenyau. Balat na hujan no. Udahnya. Lebuah apinya ke benung nyadi. Ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi. Lalu dia suah. Kenyuat tu. Pumpung haji. Jadi haji itu tadi. Ianya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati. Dibunuh bala jaban. Kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah. Lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai. Ngau yang aik pemati jaban malamnya. Ianya bakal sedak. Akik geraman. Ya kebenama Juntang. Majau. Empau. Ngau nuga. Sama mega. Ngau orang yang tadi begau. Lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi. Sidaya. Mai pala ya kuliah sidaya empu. Orang kerari sebelah tanah. Sebelah ujung bilik, sebelah ujung tanya, oh mayanya ya ke uliah sidaya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban nyalai udah sidaya bertemu sidaya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu berguai-guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tau tadi semina dasuah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya maketerubah yanya ngau ngerja pengawak. Ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai. Anak kuai kalau mayu. Engkanya pihak mah. Kau penemu bengenu yangnya tadi. Ya kan bunuh ya mayu. Ha? Tinya ada baik magang. Nak lah baik ya. Yang munsuah kemati dia bunuh ya. Balak bengenu yang 5 ikut. Dan nadai hati dekat berbaik kepala. Laban 7 sidak ya kagai menua nyaknya tadi. Dan dekat medak. Gayang kenyut lebuah ya ke berlaban ngau munsuah pemulai sida arinya sida ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sida ya berami sanawari nanti sida inyo datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan dah sigi. Begiga meko jaku. Lalu bisik meko jaku bukai yang di jaku ngayau berbunuh tadi lalai ke nak disebut. Tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar. Udah sedang ngalah ke rumah jabannya tadi. Sida ya lalu de baik bungai noyang berjalai malam. Bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit. Laban kenang urang hari panggau. Lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi. Sidak ya namanya. Dan tak asai ke berjalan siang. Oh. Narai utai ngacau. Mata sidak ya. Tampak maga utai. Kira umat siap penglama. Sidak ya udah berjalan. Sidak ya lu datai ba Bukit Sigi. Ya ku mas ya peninggi. Bungai nuing lalu mai sidak yang itu dia dulu. Ngetu batu cuam bukit tu. Kita malam tu. nganti ari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu engkai gat kenyut nyagi lelak udah kau tajah ngomun suah tadi. Berilah kita mupuk baru ngigak bagi menua kertuju kita. Ya deh kau mungkin uyang bijak nama dia nanya sida apa lalu ngagadunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak manai mati. Lalu mejam keselanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Arepan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau panjau mega pegau menjelangket baranau kubalarang. Ruai panjau mega rarangai ngembau ditatai panjainya mentang. Sida sebuah dudani megang. Sida ya lalu ninyau menua ya kerka. Digagai sida ya udahnya lagi. Nampak ke menuanya daripada sida yari tucuang bukitnya tadi. Tanjak tucuang bukitnya ukain tu ya kenyengala ke tinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sida ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pada sida ya ke berdiri. Lebuah sida ke bak tucuang bukitnya tadi. Nyau kepuas sida ya ke bayam menua sida ya panalu pedak ke sungai Siti tungak ke kibak sida ya tadi sungainya berupai tampak da pedak bak nur ya ke nak lindung laban kayu ketik kita nampak ke sungai yang buat tak mana nar sungainya pedaku kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan bejaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kebaru wakin okay. Bungai nuyang ngau sida buka lalu sama merning lagi itu tungak sungai ya tiku renggannya tadi. Semua sida sebuat tadi lalu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida lalu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida ya berjalai. Alai sida palu datai maka bak batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sida nyingkang jalainya tadi. Pedak sida ya menuanya. Jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kan kala kena pansa mensia ada perhati ke sida ya nadai kan kala bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sida ya menuanya. Laban nyandang segi jauh hari menua kebisi orang ngibun dah, orang wan. Laban sida ya, nadai mendak bekau mensia, bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya bekarangan. Lalu mayuh megaung, ya ketinggi serta deras benar. Dia sida ya tetemu ke siti kerangan, ngau batu anjau ya kelanai serta mana alai ngenduah ke diri lalu hari nyak mimin bisi siti uang kau mas ya peninggi Lalu pak kaki kerangan kalai sida yang tuhnya tadi bisa ke situ lo buat ya ke dalam serta begini luang lagi depeda sida ya. Eh dito kita ngedua buat tak mana luar tua saya pedaku luar kita yang agak langkau lalu kita yang nurun hari itu menggigak. Jadi kita setuju maka biar kau bunga biar kau nyama buat biar kau biar mah kau dengar nyawa tadi nama ada sidak bukai sama nada yang monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai bunganya tadi udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak kena sidak ya berbaik ke utai sidak perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya diau nak berasai semua utai ke digunapan udah megang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau warau nya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngejar pengawal buka mata ada beleman sidaknya kau cerita wai ni kak beleman nak segi orang panggau kati kau dah hari mayanya segi nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kau ukai baru hari kapadamnya mata panas tu nyata dia baru nikah. Kira kemarin muncul orang rasanya nyakar kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketua nyebut semua tajak pelangkau sidak udah temu tang bala sidak ya tebal lagi mengkang bekedayau bak mua langkau dia bisiknya tadi sidak ya hanya lalu ngidup kapi minyak bak mua langkau nya lalu bisik keduanya ngiga ane raras kerkena sidaya ngaga langkau penyalai namat ke sidanya boleh utai lebuah ke giga lemainya tau kari siti lebuah sidak ke beranau ngupangan diri lebuahnya tadi sidaya nadai medang kenyuan ayan entah kini kapnung ayahnya kini ngadayan hanya mak ya bisa ke dia lalu antu palak lima iginya ya kuliahnya panagi bisa ke dalam mak ya biar ke sida eh engkanya biar kini biar ke sekedar sida kebukainya tadi bersawat ngepangan diri tempat lama udah sidak ya ke beranau kianya tadi dia sidak tak menang kenyut data ya hari babas hari atas langkau sidaknya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbo nikau tanya kenyut mebala mayuh dia sadi menang kenyut kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak datai ke sidak dia yang tadi lalu agi berundang sidak begini kok ya bolehnya dan tanya pihak tu dan kenyut datai bak bala mayuah dia lalu dilengkak dia rusak yang tadi apa wigat tapi dia mati terpedak kerusaknya tadi nama kami sebuat narai dengan terpedak kutai kertas kian nama adiknya sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan biar aku sudah nanya ya eh nak dah aku tu nyengalah ngegak jalur tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai hari ya tangenung medakku ni aku kak ngalau ya pihak aku kenyum Kenyaika.
1: Ku sida ya.
0: Eh. Ukai bedianya. Sige ya kekap. Mati bak muaku. Ya ku sida ya medak rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udahnya. Api na sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai mindah. Hari rumahnya tadi ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi dia sida ya lalu udah baik bunga noyang tu beranau ke pengawas sida ke dekat begiga sida ya nak nemu menuanya dia berkening lah lapan nak kalah datai dia tang kuati sida ya tadi menuanya dan diperhati ke sida ya sigi natai kalah depan sah mensia lalu mayuh jelu hari itu pedau ke baru aman agi uliah alai ketemina lebih akhirnya tadi berikan dia nyalai sebarang siapa kereka mika utai ke papas tahu enggak tangan yang terlalu jauh kita ngai kena rewak luar kita ngintu utai ke uliah kita nanti kita nyabisi boleh utai lengai karinya nyu malam lagi pihak kemungkinan jadi ini ikat ikat kenyut nak ni pun minah dek mana dek tak ngawan langkau kita itu pihak udah mati dulu boleh hari kami pihak kemungkinan sedak sebuah sama setuju nak langsung kenyut nak minah lagi tang hebun langkau ke sida ya. Eh, pihak ko kita, pihak ka. Aku tu tak ni ko kita nya. Sigi nak mansah, nak mentah penemu kita aku tu. Pihak ko tu dang kenyut nyawat sida ya. Nama dia udah nya tadi. Dia sida namiku. Yang kau mengenai yang lalu nyiak diri dekat begiga. Bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sida ya. Tang bunga no yang seduai renggan. Semangati ke diri. Seduai ya dekat giga ke kampung. Giga jelu babas. Jadi sida punga bulan menyimbang ngawakit bukit. Sama dekat giga ikan. Laban ikannya. Mayuh mat dapetak sida ya. Bak kaki uang. Ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut ke diri diri nguan langkau sidaknya ya lalu berundian ke pengawal ke dekat di kakak tahu ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima ige ya dah nah, udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai pala munsuahnya lagi basah udahnya kenyut pan lalu ngagak barak alai ya dekat nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah ke desalai ya bak tisi kerangan tebi yang air dia udahnya ya lu duduk dedukau bak mua langkau berarti kai dia nak ke jauh hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai itu dah kenyuan nak tadi tak nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya dua-dua dalam langkau nya tadi mataya nang semampai merniang ngagai lima igi pala ya kersalai ya bampara bat bihai dian ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke datu kau dia tadi tak kenyit kenal ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bagai hari atas langkaunya tadi hari langkau sedang kenyut ada gede ngaya ukai kenyak kaki mensia layan ke munyi Belanda nya tadi. Jadi, kudanya aku cerita jalau ke deringa, jalau banyak kini, ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utaika, memunyi ya tadi, nuju langkau si daik ya. Kenyuan nak nemu menuanya, sigi mayuh jalau babas, bayak kenyak bak pucuk kayu, tau ke bak tanah, sebelah menuanya dia dan laban kena dai kala ada tujah urang dah dini nama iwah jalurnya dia jena dia sidaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sidayanya denya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dinding langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas ngakai tunga alai utai kememungi jadi ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utainya kini antu kini jelau kini dengan kenyuatnya tadi. Mereka cakap bahawa tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama tanya aku irau-irau aku banyak menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jauh lah sikit main hantu keluar ya. Nak mu kita pendiang ke tampuan cerita tu bahawa tusun dia ke 81 ya. Yang lain ke sekali tu terima kasih kita belum main lah. Ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT itu bah tu suanti ke 80 ya lai mau puak kau bye bye.

0: Kota yang di penerbangan pilihan kami, YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, mulai tengah hari, rencang ngalih hari, sadar lemai, ngak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenak mantua kita ujau.
3: Dek kita banyak mas pinta dek. Nak kita kerenah orang, nak mutem pakai saya. Nak hidup bilo dan nak tahu ya anak.

0: Lagu lain sejalan.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi mangsa belakang keluar nombor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang petuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Aram ngenangkai ke ngeli Bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkuk, tangi yang uleh berlagu re.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
6: Kita udah sedia.
7: Udah sedia ke Kak Menur Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu.
6: Sapa ketika ngepis surat kabar. Ketawa ngau kami.
8: Alah, dulu. Alah, dulu.
6: Lagu ngau.

Ya, selamat lama peningan yang tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenal kita ngepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 1 25 2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai ngaku email Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang kudah bergulai ngaku kita awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang sari tu peningah tajak pen gaya hari kami tunggak ke kucing kita hujan muak ke ngelih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar dia. Jadi ngangge kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak gira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini au lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benung hujan bakat.

dari YFM Limbang, bak hello Y Limbang. Udahnya 6:30 lemai. Dia doa aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat. Kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com. Bimaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami, bak nomor telefon 013-862-8422. Lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat, dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi bak program Berancau Tikai ya. Lalu pukul 7:30 terlagi dia nur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningat ba awak sada lemai. Jadi terus segulai sialai ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: tawad noan teleponnya. Tujuh penuhan dulu au. Datai bendua dituju, noan tau boleh baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu noan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Noan dekalayam. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR? Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jadi nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba. Lagu kedua baik What Made Peningau dah merenang kita ba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami RY FM Limbang. Ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/25/2026. Jadi daraku ba hello Y Limbang. Nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi, ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi, ianya program ke disebut program Ranau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang. Ke berengkah diatur pukul 8 pagi, nyentua pukul 1 ngalih hari itu tadi. Ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensiamayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkawal dengan pengerami gawai ke dekat di Indo kita dalam lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai bak tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya bak dini-dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi rumah panjai sedat di tintiang melanjan Lubai Limbang 31/5/2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31/5/2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1/23 pintu, lalu pihak megak program ke Bukai ianya pukul 8 malam jakuk pengelalu hari tuan rumah sidak di melanjan dia, lalu pihak megak pukul 8:10 minit malam pengawal mandang ke tanda asal, lalu pukul 8:25 encabut tiket bertuah ke terubah bisi diadu ke pekit ngajat, lalu nyabut tiket bertuah kedua, lalu pihak megak 31 hari bulan baru maletan bisi ngadu ke pengawal belagu terbuka, lalu pukul 10 malam encabut tiket bertuah ketiga, lalu pukul 10:15 nyentuh agai pukul 11:30 malam pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak megak bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11:30 nyentuh 11:50 pengawak nyedia ngirup air pengayu, lalu pukul 12:30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ianya program ke bisi diatur 31/6/2026 bak rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak megak aktiviti hari gawai sedaya kelimpah hari tadi pengawak jangka pemayung gula batu berlagu kumpulan basitik timnya tiga ikut aja, lalu pekit makan mi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig-zag game. Pihak megak bisi diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisi berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak megak kena 1/6/2026 pagi, pukul 9 pagi, lalu ke pengabang orang lelaki, lalu pukul 12:30 hari, gempuruk makai diruai, lalu penutup ya 2/6/2026 pagi, numbang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sidak tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal dengan pengerami gawai megak di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua Bukai pun sama pelabak aku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida empat tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Iriang gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29/5/2026 paginya pukul 7 pagi, sidak berumah panjainya meresi atau kengabas pendam. Pukul 12 tengah hari, berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai, pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai, futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit. Bisiknya begak pengawak sukan dikena ngergas kagi isik maya gawai. Lalu pian megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul Ubai Tengah Limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukan neka anak mid kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan aspan, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak 30 hari bulan 5 2026, dia tu suka nikah ungkuk ureino ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekeneka orang Induk 30 hari bulan 5 2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke di sebuah rumah panjai Menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak megak 30 hari bulan 30 hari bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pihak megak berserimbang dengan orang gawai ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya pengawak nukar prais hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbang dengan orang gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta beli hamper atau ke beli prais dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pihak megak 31 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai baruai 9:30 malam pekit garik gap ungkok namit 10:15 malam gemburuk baruai tuai gawai lalu 10:30 malam sampai tau ke semayang merekat pengawak gawai lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat lalu pukul 11 malam jaku lalau ari pengerusi gerempung Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggong lalu 11:50 malam nimang air lalu pukul 12 malam ngiru air pengayu lalu 12:30 malam pekit ngirup tua lalu nak uleh mesidaknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu pihak megak 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu 2 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup tau ke program nutup gawai berumah girang menuang Lubai Tengah tau dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026 ketegal mayuh bala tu terengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak ke gawak ya lalu 3 hari bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka pukul 8:30 malam penguat semayang pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai udahnya jaku hari tuai rumah jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong lalu 9:30 malam ngerbah keranyai pekit joget pasangan pukul 10:30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi pekit makai es krim air tua hanya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu Hello Y Limbang berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua pendengar. Ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Dominic Inau. Udah berkunci dengan kita berita hari Limbang. Ba Hello Y Limbang. Baka ke lemai tu. Lemai hari satu. 25.05.2026. Jadi udah lepas tu lagi pendengar. Dia aku dekat macam pesan berat dengan baga pesan berbatang ke bisi di anjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com dengan mega WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: adalah di hari time itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari anu lineng lo madah ke apa ya, lo singka tau ke singka udah nadai kena 25/5/2026 hari 1 ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ikedia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang Empat Buah Rumah, Sekayuk Batang Lintang, Pakit Jumbit, serta kemembelayan ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke Dito, ia kenglala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi ni yang tu dekat di Intu Bebala Mayuh, kena 26/5/2026 Barumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Penam kena pagi 27/5/2026 ya. Kunando pesan tu baru, isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari anu lineng lo madah ke apa ya, lo singka tau ke singkau dan nadai kena 25/5/2026 ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi ni yang tu peningat dekat di Intu Bebala Mayuh kena 26/5/2026 ba rumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai hari terumah cuak ngari ke sida ia sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku danu baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29/5/2026 ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tau ke Igo bernama 010-399-9535 tau ke Jennifer tau ke Indai Jangguak 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Konando isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai hari tu rumah cok ngari ke sedas rumah madah ke berantu ni yang Julin anak berdindang tau ke apai Jangguak, ni yang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29/5/2026 baru meh cok anak berdindang munggu sikup sungai sebakung mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernombor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu datai hari. Okay, jadi pesan ngetas ulit setengah bintu balu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil bintu balu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngabin terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ikedia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Siba, Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udo Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Endi Nyempau, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit, Stabau Oya, rumah Dagang, rumah Tatum, Penyuluk Layau, Mutuk Layau, Ngau Penebek Layau, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Ross Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke Kerikap bernombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limia anak aka niang lemie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke dikangau kengau nama Serani serta ngabin terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai bak tuai rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke Kerikap bak nombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber-email YFM bakal ke lemai tu.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pendaul scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi demi ke nyulut basis ya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar baka engineering perubat accountant unonan ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya apa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, miri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia kena lah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawal kita sulit. Niang lalang anak kudi, niang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 berumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau bernomor telefon 010-960-3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang lalang anak kudi, ngetas ulit ni yang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 berumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke apai ros. Udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan dua berumah, nanga sekarang dua berumah, teluk sebuyau, langkung tiga berumah, tisak dua berumah, rembai lidung empat berumah, tekaluang dua berumah, lipat tiga buah, kejemut tembung dua berumah, tabut dua berumah, kubau enam buah rumah, pemanjai jalan lidung, buyung tiga berumah, tanjung sekreang, skim sekreang isu banget, tebarung, bintulu sungai segan, skim bi meradung, bukit sangau, girirang, seri aman, putat kucing sibu kenawit, serta mega bala, kediau di semenanjung, miri pembaga kapal melayan di kebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang, ia kenglala kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu yang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026, serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, berpendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu bernumor telefon 019-877-5201. Ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke aperos, tau ke aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026, berumah Francis Jua kawung sekreang, lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pendarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu bak nombor telefon 019-877-5201. Ya, jadi pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen, Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25/5/2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, pembelian di Suang, Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua pembelian ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi, kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, bernama telefon 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25/5/2026 bernumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peninga lagi maca pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang hari Erin tau ke Indai Fifi hari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duri Simpang Koko Bayuang Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelian di Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah barumah John Merutun Serikai kena 26/5/2026 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Pendarang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini ni yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari Erin tau ke Inai Fifi hari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang, tau ke Apai Fifi, udah nadai kena 25/5/2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena malam 26/5/2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu bernumor 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi Tang. Sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku.

selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekad kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach atau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peninga aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga enya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B tu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ia notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi as soon as practicable once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas ngau jampat. Jadi nanti commissioner tu tadi udah dipadah kah udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawak. Ini merik tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
atau ke pengerugi ti balat ngage individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ya madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi reti ianya not left in the dark when their personal data is compromised ianya tidak ia nemu tidak utainya nadai dipelalai utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngo manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu bak penemu ya nanti utainya kaknya di hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi kategori data jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, kelas kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi waktu aku meri cunta ngaji kita bak section 12B itu bala peninga cunta tak baka bak bank bisiknya di data breach ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang
tahu ke kau kena curi orang. Nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya. Madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat ngan atai ke pengerugi pemedis ngagai orang

Jadi ente orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu accountnya tadi tau nukar password. Tau memata ke merhati ke pejalai duit ya dalam account dia. Tau ke minta accountnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Bek section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu ulih salah tau kena. Nyalai cawet ke tanya tu bala peninga. Ianya bek section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3, data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum ngena mata duit ndak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail ndak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum ngena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal effect buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peninga penyalah ke gagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes civil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak merik notis nak madah korang kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ya nadai merit notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ya mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ini disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA yeah, legally responsible for compliance with the PDPA tangti A bertindak bagi pihak syarikat B contohnya A director officer atau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B yang lain syarikat B tu meh ke disebut data controller buat undang-undang PDPA bisik pengawal A nak nitih ke undang-undang PDPA syarikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 atau reti ya secara praktikal bakal company as a data controller yang ditanggung pengawal kemerik notisnya B company ukai semina buat A aja jadi officer liability ya tadi bakal A pekerjanya nemu serta setuju nak nitih ke section 12B subsection 1 A menggak sebagai pekerja B nya tadi personally liable reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sedang nak nitih ke notis merit notis buat section 12B subsection 1 kot ulih ngukum company nya as a data controller lalu menggak A pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi, nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication

0: to kesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita buat minggu ke bukai.
1: Ya, jadi nak kita mendeng ke program Berancau Tikai bulan ngau Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di bai Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki ai gawai YFM segulai sejalai.

0: klub aku, klub Panna Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Mainai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Selamat lemai datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita lemai hari 1 25 hari bulan 5 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelatih ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungka dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebata asur ngau pengelantang antara sida ti udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemaya antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntuang ke rebak orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atur inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke perintah menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngemana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungka dikena nagap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek batang payip sama laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakal serta uliah nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak tidakkan ngeluau nyentuk ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutu lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu. Disadang dekat belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuh ke 1,500 MW kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkul dua blok 500 MW di ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek batang payip semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngenak gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban tekniker ngau kontraktor hari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal hari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya endak semina nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh kepanjai. Dia tu kita benar-benar ke berita lemai hari YFM Kuching.
Rambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari ke raban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU nya sebedar tu nyau udah kat tembok tang sekedar buah penemu ke baru bisik di kenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sida maga udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami hari indai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemuan ti cukup berguna, dikenang ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengau berumah ngau perintah loka Datuk Dr. Pengguang Manggil madah ke penyerakup ti tegak megak jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia kenguluk pengerami makan lemai berserimbai ngau ari gawai ke diatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke sitik-sitik ndo semina dekat buliah pemansang nanti semua mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngebuan kawa tik rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ini ngangkat ke ekonomi bak sitik-sitik endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazar nyamaga bisi merik peluang endo raban nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK Positif Ketum. Dalam pos Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemu nyadi bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisi dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik maga udah dipejalai ke agensi tik berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak emplita ngau ulah bala driba perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalan alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena tentu ke semina bala driba bas tik amargas kompeten serta nak berkena kedadah ajak dekat di kemenal ke mic perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikena negap ke agi penglikun kuasa di Sarawak. Palan pengeluar kuasa combine cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyanakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nangira arini penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lingga semua, kempat tiang tebilang labalanggai. Serawak tampak ketegas sungai, kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang tebilang ketegak tintiang, pangau libau beberita ketegak keling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum berundiang. Batang lupal tebangka ketegak buja senang, rita geluang begemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuing sawum singkang, labannya meh cara kitai bersukuang betulung diris bangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik dipelepek pala patung, nak mudah ikat dikecia arung beraduang, nak mudah penat dirakat tampuang perempuang, nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Ya, YFM sada lemai peninga ngelalu ke kita ya ke baru bulan ngau kami lemai tu peninga ba awak sada lemai nyedi hari kami di Bandaraya Kuching agi mengkang mesi-mesi hari di luar din peninga ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ya ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendo ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi siuran bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benung gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujung ke awak sada lemai kita sari tu 25 hari bulan 5 2026 hari 1
1: perempu mana perjalanan kita pilih tak.

hirup air bisa. Anang nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam dengan guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan Nuan Pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempu tu. Kurs mengat
0: jadi terima kasih ya pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pula pinjin tentu mayu pun buka ema ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat di pengungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semamanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisik datur. Jadi sekembang ke ngindu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya macam main asal bisik depan sur ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuah ku tu milih ya. Bekak lemai tau, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tau, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Bila pengabang datai. Oh. Dia mau main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit. Ngagai rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu. Lepas kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan. Dia so kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nah ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi bijimat amat nangis ke utainya tadi maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surat ke maya nya
0: tak ke sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke mandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu ngikap
0: yeah.
1: Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bas kedak ndur de kumai ranyai, bas kedak ndur de kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau de bedau orang yang tengah jat ngambil buahnya. Bejakuk ga orang kelak dia so ga orang kelan dia bejakuk dah so bejakuk ga.
0: Yeah.
1: Mayanya.
0: Ya kira sebut kita kena ngerami kage ngerami kita ai mana.
1: Mm-hmm. Lebih age beka dia tu ya. Nyoka tiap pengrami gawai lebih ge den ngredi tu.
0: Oh.
1: Gawai tu dintu babala manyuah nya begempuro ba balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asasai kena tentu temu ga gawai enti nade ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam eh.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Ba sekedan dua kala aku ninga pekit keratuang kesedaknya nganap ngepantiknya nilai dah. Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku kita depan sud kita mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh aja kena tu lemah itu.
0: Bagaimana
1: bala peningan tu din jengkaku tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar di ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main adik hanya badas meh.
0: Ya.
1: Jadi tujuh tu atau kira ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya. Hari ke bala peninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mai ya pengajar deh. Ambil ke mandiang deh baka bertiket ke pengabang menyukun nuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tebal lagi nya tadi nyu berabi baterimpu rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar maka antik ba kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayau agek tu dia pengajar jadi tajak pan balan biak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna atau dikena
1: kelimpar nyami kebanding hari ke asal kelia lebih banyak bergawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita ingkai terus minta berkenyak jangan ya, ya, kon ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya kage. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil kebandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi pedaku. Maya musim gawai itu. Nya peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nya mega bala nak bala painain tadi ngatur peniawan nak ngentap ke peniawan diri. Maka orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang ku kau gak. Jadi lebih maya nya bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenyak dah.
0: Iya. Jadi nanti kita meninggal kenyak tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mengke de bantai ke tuan ni. Jadi terus ngai kenuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: waktu tu
1: bareng ke sepengalan dia tu aman ada kayu ngayu ke perahu lagi
0: kan
1: jadi kena kote kudin awak ken bala peninga din ukai semina nengah ke aku aja kutap-kutap aja ko dito tang DJ mega tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jaku main ti tau dia kena jadi nuan tau milian ni bagi ti ke dia kerinduk hati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke lalu terus ngage contohnya tu kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peringat tu alaban nak minta ampun eh lepas pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh dia seliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergari, metu dah ada bergari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang kena sabuang, orang kena nemu, orang kelandia berjakut. So, dulu bejako dulu keliak bebiau. Jadi dia tu orang yang kita inyo bisa ngarap baru tajak makanya kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tu kada sebut aku dia tu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri baka kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk.
0: Oh.
1: Sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabang ke dasar berjakut

0: Jadi aku tu kena pedak bala kita di tau. Tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian. Maka lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah danang umai. Belakang tinggang seludang baju tirai. Pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai. Jari kanan aku dah pedak kita. Megai teran sangkua gansai. Jari kiba megai tabak. Penuh pamping piring renai. Tu gaya tak selalu dah pegai orang kaya.
1: Au.
0: Bercakap dah.
1: Au.
0: Jadi aku dah tua itu. Baka semalau nampung lacau. Baka nenak nampung beragai. Biasa orang kembu pengawak pun gawai itu. Ngelalu ke penatai bala kita pengabang. Kebetekang mayuh berintai nak sitik penatai. Bayak ke kita ke Indo, lelaki, biak ngotuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito, penatai. Jadi, awak kesama ngau kami berami, rindu begagai, ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi, bala kita ke datai dito, sarito, depeda aku, betuai ke sano, tuai pengabang sida ya.
1: Oh, sebut nama ya, mana?
0: Sebut nama kita dia. Oh. Jadi, ungal tu segi patut amat nyade ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nambah kenya, ia megak segi orang kita temu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak, ndang sadang kami serumah ditu, segi nak datai tunggal seorang orang, nada ngimai, kita tu nang datai, nang bisik petara nyangkung, bisik petara ngaruang, nang bisik petara megai ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu. Nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai. Lalu nambah kenyak kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai. Ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk di malam. Nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi. Nanti kita bisik jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tahu ngasuh kita menawa, nadai tahu ngasuh kita sendika, nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi maya kita nikai lagi, kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jako. Nyadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita genselan. Udah depadah ke ngau jako tangkan. Ngambil ke kita. Nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi. Lalu mujur hari pagi sampai ke lemai terkeluk petang. Nyadi petara ke lalu ke kami. Ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekengak kungguang penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah ngau sekengak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkang kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke seminak mai ka kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai. Lantang senang deinyang urang.

0: lai dito dia tu bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu mah kita ini ke ngagai rumah panjai kami dito anang sango anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mewai nike baik nike sama nike serta bala kita petara kenulung kengarung kita ngagai rumah kami dito. Oh ha, oh ha, oh ha. Jadi oh ha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oh ha. Jadi nya siti are contoh bisi dua tiga te me dito tanto siti are contoh namanya lebo bala pengabang ninga kenya tadi artinya ba budaya iban. Asal kita bisik miri yang mantai ke piri yang bisik bergawai kita sisip caya ke bisik utai tindak dan pendak ngemar kita bergulai ngu kita datai rindu ngabang bergulai ngu kita lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita lalu utai tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyadi kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya megak de basa de berik kita
1: utai de pakai
0: utai diruk sebakang ngau pengabang bukai seminat sidak ya dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah
1: au nya maya ke nikik ke pengabang ya ne
0: nikik ke pengabang
1: udah nya nikik bala pengabang ne
0: nikik bala pengabang au
1: maya nuntut ak ke sidak ya bisa enggak main ne pengajar
0: jadi datai ba sidak yang nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang tu kada
1: ya
0: non kang uji nguji ke
1: tahu ke
0: okey au au
1: aku nguji jangan ente salah lagi dah madah ke
0: dan dengar cau
1: au jadi tu jako main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nike tadi ne pengajar jadi aku duduk ke utai ke disdia ke pengajar malam tu jadi beritahu ku ya tabe basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang jadi dia tu bala pengabang udah datai baruai kita nyalai dia tu bunyi kulkatimang dekat pan kita nak lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk sama belak duduk besaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngkabang. Utai ketabas tuang ngari ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gembar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya? Au. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, aku ya teh. Tahu? Hanya contoh ya, hanya pengajar ne.
0: Hanya contoh.
1: Tahu?
0: Contoh, jakut kita tahu deh pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang, odenya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk, ngenak jakut di kenoko kita yang main didingamnya.
1: Au.
0: Ha. Kelimpah hari ke pas nya tadi, jadi dia tau bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya mek kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke pakai paket kumang.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia tiap kegayaan daripada perhati selama tu pada aku. Kadang-kadang kata tabar ke nanti sama baka pengawaknya dia lagu kita yang kena Jakob tip mandiang dia dengar. Kau tahu yang saya baka lawak ke cukup digulai dah tubuh digulai bicin ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur paket kumang, ngatur paket keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke patudah penyertanya Niki ngagai pangau lalu ngak mandang ke derempu tang mandian nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tudah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tau jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nakan-nakan uliah penyiman. Laban bisik jakuk nya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah. Nanti salah kena tan salah sebut deh. Ambil kemandian utai terkena kita bermandian kayak pendiau ya tadi salah. Tau ngasa ya nak lantai hati ya jadi tau minta pun dengan bala peninga ambil kemandian nanti nuan tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu kumai kami jala jarang jala
1: pisit
0: jala jarang kejakup mayuan induk nsipan hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
1: Ya, laban nanti kita berarti kerti jakoknya pan kita sudah nemu nama empat,
0: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
1: Tak sapu magan.
0: Tak sapu magan. Jadi nak lantang hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
1: Tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul tak mengajar.
0: Nyam itu atau ngenang dia tu lepas kalak nyadi perkaranya kalak nyadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyala ya ke pemaduk mana ya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana indo darat selalu di semak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
1: utai ke mana-mana
0: utai ke mana-mana ya indo ate yang dengar jadi nyamai seberapa apa orang tanya di MC Dudi hari ini mai kak maksud ke penemu bentato berjimat gak
1: patut milih
0: nangis kapangka nangis kapangka nyak nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngagi pangau yang tadi
1: nah lainnya perenguat muat tu dah nike
0: ya
1: jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit kali yang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu untuk kita berhati kiapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
0: Ya pasti julu.
1: Jadi sedak ya dah sewah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julu sedak yang pun milih. Jadi utainya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya mia ngayat ke ngau pun julu ya nya ne.
0: Anda bikin uji ke contoh.
1: Sama tu ane.
0: Contoh lah ambil ke mana nuan tu dah sewah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nike namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
1: Nombor 3.
0: Tiga? Okey.
1: Aku nguji ke ane. Okey. Jadi ketua ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang gepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutung kemabuk kunyung ipuah kerarang ko ya ne.
0: Jadi ke selalu dia perhati kurang ya udah kan ingat ke abas tentang tu aku ngena lebu ngadang. Jadi nyak lah kebuah bau juang ya lagi bisa ang munyi.
1: Ya kak stimal ne ya.
0: Stimal. Jadi nanti nikah ke tu dah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah antade nyedi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngaso sidak ke betekang duduk bersekut tadi sama bela berarti ke tu dah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut pedak dah pemajiak gamal tu dah bermua ceria tu jom lelegup ngena ngepan cukup neman bekayen sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai penganut ngelaria pucung gadung serangan minyak wangi cap berut nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuannya selalu nanti nama nanti sangkutnya betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
1: Ya, hanya minyak
0: ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah. Dia tahu.
1: Dia aku okay, deh.
0: Okay, jumpa.
1: Tuan 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
0: Ujian nombor 5.
1: Nombor 5 ada kuai. Ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak ngepan cukup tempat berkain sidan mayuh curak. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak meriak gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Hati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je naik.
0: Nombor 5. Jadi, ni kek udah temuknya. Tentu, tempek kurang jari.
1: Ya.
0: Jadi, uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal gangam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria bakal pengermai bunga meresian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
1: Ya. Ya ketemu nanti. Ini kek gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang berbala mayuah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan nak merapuah. Perhati ke penjalaya. Kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang.
0: Gagana.
1: Kada tanya orang lain.
0: Kada ada kada mau orang kada. Jadi gagana tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala ke nganjuang anak lagi.
1: Tahu ambeng ane.
0: Selaka dua tu ke jaku dia tadi. Tahu kan jadi ke lalau kita ini kan dek lubang nak ngepan tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka engkau teh ke dia kan lekat kemage
1: ya
0: nyu jadi leke jaku merapuh kena dia tahu teh bangga merapuh nyuna mana ngin
1: jebakan
0: pun kara penuh laban karuran
1: kan
0: jadi kira ngomong mas ya meh benar ya kemana-mana ada pedang dunia nikah gap tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Lalu pengabang dasar tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara sida berarti ke tu dah ke megai plakat nombor 8 ke cukup amat ipa pemajik tu dah tuai bermua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira para pejalai tu dah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu beradai nai ngelaren ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya. Kita nya tahu ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apa ne
0: berai lah belum ada empat jayau ne
1: empat kati ku kita pada pemaji Indo atau kekumpahan ke dia yang ada patu MC tu mana jadi nikah ga ya ke nombor 9 ne pengajar uji malia ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senaya bulan pegari ngena ngepan cukup nemban bekain sidan betati yang gerunuh besi perhati ke pejalai ya kegenjing ayun lundai bakal penerbai burung tiup api patut beradai indai tangkai pemidi meri aglar pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali nya ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinu ngenang.
0: Okey. Udah nyanyi ke gak bala penyerta ke nombor 10 tu tadi. Lalu kita ingat so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia gak sama berarti ke tudah ke begama imun peniau. Pemajik tudah tuai umas ya gak bermua baka penama bulan senayau. Ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan becurak mansau pejalai tu dah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau seorang orang.
1: Nyumah mau tu dah kundane.
0: Nyamai. Ya mudah-mudah orino entah deh.
1: Kumbai nae. Tu nyonya ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar nae. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban bakayan sidan, berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenyeng ayun lundai, bakal penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar, pucuk kuning serangan jayau penarik perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyang.
0: Empat menara merenyang salah singkang. Terus lagi baru tua beranau ke
1: Gek Panjai.
0: Empas. Namanya sekedar lagi jako di to. Kebuah jako yang dikena.
1: Iya.
0: Okey. Kita mada nikah gak tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngaso bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia gak. Berarti ketudah ke megai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya gak bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngena ngepan cukup neman bekayan sidan ngena keruncuang perjalai itu dah ngenyang ayun lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada indah ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang tajak lingar ya nak nangis karam nanti dia baik belayar neresak gulung alun gelombang jadi dia tu limpang mimin dari
1: ya kata adik
0: jayau tahu gak
1: tahu
0: kan mana gak
1: tunjung ngagai ya ke nombor 13 tu pengajar ni uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke bertekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke bergamal imu namai pada pemajik gamal tu dah pemua ceria bakal kerembai bungai teratai kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai ngenang gepan cukup teman bakain sidan perawai rinyai perhati ke pejalaya ke ngenyiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai patut berada tangkai indaya meriak gelar perau berangai panjai tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikena belabuah nengah tengku juah uang jagai laban yalan ia nyeliah kekesai tipuk lengang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke Maya hari itu. Nemu berdikari punya ni.
0: Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar pekat kata dah namanya rajin hidup diri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerini mai balas tidak berarti ke sudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundek untuk siti ada perangai ya landia betundek landia bunga deh. Pedap majak gamal tu dah bermua ceria cukup peninggi peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyu ngenjang pepelu bakal teluk manok lansi ngena ngepan cukup nemban bekain sidan berias bure atau kemayar itu mayah no orang ngena kain bure ni kau berarti ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai bekap penerbai burung berui patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berebinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipi rintuang kulit sengkajang.
1: Perisik menyana ya.
0: Selampai. Artinya. Okey, saya setengah pak. Nak ya orang te, pandai. Nak ya bisa pengelandi. Nyalah ya bakal manyik te perisik. Mayu madu dah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tunjuk ke penudih tu pengajaran eh. Sidak ke Pekit Kuman.
0: Indok tak Kuman.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega pedak pemajik gama tu dah bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda ngena ngepan cukup neban bakal insidan ngena ara perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka patut beradai indai tangkai pengembar berik ya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar, idang ya, nanti dipuar, idang ya sigit semampai perisik. Madu ya, boleh menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana.
0: Madu.
1: Jadi sedap ke kap milih leka jakuk ke dekena tu katiko kita. Tahu berarti ke pengajar laban kadang-kadang ya nak setipat engkau orang ke kat dia yang tuanya tapi ya.
0: Ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi pak yeah. Mak diberi tu
1: tahu nak tahu
0: depan dia ya aku dah bisa kerja ya bisa pelajar tinggi lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
0: namanya kerja,
1: mana
0: jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa itu tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur berpikir ni tadi nak tahu becipi ngati ngau siku-siku sida tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandia diri, sama mantai ke namanya gaya diri empu mai diri bak mua bala mayu nya kebuah tadi MC tengaga gelar ke sidak pen mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke utek nyadi deh.
1: Iya.
0: Okey, tuang nerus ke kenang ketintik semua keliang dah.
1: Au, keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Au, nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan ni ke pi ajar.
0: Au. Au,
1: dulu nah pengajaran eh.
0: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokor lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kor lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah.
1: Au.
0: Tang kita nemo lah. Keliang tu tadi patut dia bisik perangai mangah, bisik perangai berani, bisik perangai buah isi ia tegap, keriang kau jakui bana, mengenal ke jakui keriang deh, keriang mak ura bujangnya, jakui kerti ya keriang pakai batu, tang, nama kau kita bisik sergah aja, bisik sergah, bisik cara yang main direi. Uji kita berarti kesitu contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia ulito. Sama berarti ke ungal da, penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nyak pedak aku. Pedak aku ke nyadi MC dah. Pedak dah penyigat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilihan dia tau. Bak kenang jakuk dah keliak. Selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no, ngedungan orang. Nama liangnya dia. Nyala, nanti uliahnya seliah mega. Ambil hantu gayu tu mana lah semua kita. Segi kak
1: gayu maga.
0: Gayu maga. Tu dah nyak ngenak ngepan, cukup neman, begagung, megai terabai, berketapu. Perhati ke pejalai itu dah ngenyang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida bidok lingar peraut laju enti di depan nak meniti kediri karam tersuduk ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita ngena lebu nagai
1: au.
0: Din tadi lebung ngadang hang ujung deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah bakal hantu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari hantu buyo
1: bisa ngena bakal namanya kesebut sedaya ngena hantu jelau atau ni pengajar
0: hantu
1: bakal hantu jelau beruang mangah kuah.
0: Lagi kita mendak.
1: Bisa
0: uji ya. Uji tak mendak.
1: Untuk nyungagai sidak ke ngau pekit keliang. Ia akan kena pelekat nombor dua atau pengajaran. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berkejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor dua ke bergama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai yang ayun lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut berada inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
0: Anyu
1: jelu beruang mangga. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Nyuntai. Jadi anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kenyak dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke keriang bala jelu ke regas
1: maka tu tadi peluang
0: ke bisa bala ular ke apakah ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa. Ambil kecenderaan bisik yang jangka aku bisik mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke nikik ke si kau dekangau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang adang bala pengabang ke desa ngadang ya. Bala sidak ke penung betekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak de baik berarti ke peserta penyerta ke megai pelkat nombor 3 ke begamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indai ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngotek nama rabing rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar bunsu bayar lah
1: nyak dia sebut bunsu rabing
0: nyak tong bayar bunsu rabing antu grasi ni siang tu antu ti mangah jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai antu nak piak munsuh ke delaban ya dak takut ke kira
1: iya antu nyuli pelipai okey jadi ni ke ga
0: sikit ge lelaki jakok dekat terang ke ku ditu ada suah ada sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakok ranyai jadi lelaki jakok ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri yeah. kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak di kerja ke maya retau dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tegawaian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyanya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu ti desbayan dinnya hantu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh pengaruh ti tahu ngaso berani, pengaruh ti tahu ngaso boleh padi, pengaruh ti tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang ti kawayan tu, lebih ya udah boleh buah ranya yang tadi, baik ya ngagai orang ti gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu. Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranya itu nyak panuang panuang lalu panuang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panuangnya bisa digantung kurang nyadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uliah orang ti ngayau kelebih lagi baka bak gawai kelingkang deh jadi bak ke tau deh maca lagi
1: nanti
0: bisa peluang dia maca
1: jadi tu ngagai kemegai pelekat nombor 4 tu pengajar ni uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai
0: anyu jelu rimau
1: ngerayau makai belalai
0: ngerayau makai belalai jadi lelaki jakuk ke baru dia tu ke kala nadai jarang benda dengar kita tang aku ketemu ke jakuk tu bawa lelaki timang lelaki pengap lebih maya aku mansi ya pun penatai jakuk tu lelaki jakuk piasau tau ke pasau aku sudah buah pasau dia sebenarnya jakuk tu arti ya nyur
1: sama arti kau buah nyur
0: kelapa buah pasau pasau
1: baru ya aku ingat
0: hari ini jakuk tau datai ngagai leka timang laban orang ke ndor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalan megak nadai
1: temu ke leka jakuk
0: jauh deh ni yang memang bogan kelihat jadi udahnya kita ngasau ramalia bala pengabang ke betekang duduk bersendih berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 kebergamal besai tinggi. Gamal tu dah tuai ngejiang bakal gamal bujang kempeng padi. Ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke. Gaya pejalai ayun lunai bakal kerekat nyelai buah aranyai utai. Patut berandai inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau aik. Nak selalu beripak di pemandik ninti yang lemai.
1: Tau. Nyak ya ke nombor lima.
0: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
1: Ke nombor enam. Uji malik ngakai panggau bala kita penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang. Pedak gambar tu dah ngenjing baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalan yang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai.
0: Dia kata dek orang lelaki selalu disemak ngagai
1: utak kebisa.
0: Ular kebisa-bisa.
1: Ya, kepenuh dia ya pengajaran.
0: Dendar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai panggau berarti ke aplek penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal anturaya. Ngenak ngepan cukup neman begagung nanggin pedang besirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah lima muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca enti mantu ndak uliah sanga ngau terabai. Jadi dua tiga titik leka jakut dekat terang lima muna diambil ko hari leka timang tibut ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsu.
1: Jadi
0: nyak kaya te kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelmai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngame kenti ulian tadi bala peninga tu adien nak siti-siti kali bisi ulah ingat ke sida lalu tu contoh aja sida ya tau unsema ke bala rabujang ngagai perahu tidak tahu semak.
1: Ya, munyi kau kita kreativiti sida ya, apa pengajaran ya, asal tanya tak jauh lari.
0: Ngagai kayu tapang ke depan manyi, galau kayu karak, kalau kayu galau ke pemadu pesai, serta mar di tebang, atau ke wong ke tinggi bertingkat, bukit tip madu tinggi, semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki. Tadi semina siti jalau teh kepada aku. Nanti uliah bala peningan di atas den ambil kemandian baka sidak kaya kena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia kena lelanyang bulu burung kepetul lelanyang bulu burung terbaik tinggi baik kena bulu kenyalang langai tajai lebih ke ya ke dia tahu nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mik kemudian bak tapu ya bertangguh kenyalang tangpak lelanya nyu bercampur macam bulu
1: jadi nanti ya berkenyalang
0: gaya ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bak budaya iban ya tahu madah kenya bisik penanggung mimi aja aku ya
1: ini nak tahu di pegulai ke
0: enam macam buat nanti bakal bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang tajai sentuku kayaknya di pegulai lebih sama buru tinggi jadi bakal bulu ruainya tadi bulu baru jadi dia tahu dia kena ke Indo ke Nemia tang orang kayaknya di bujang berani tadi tiuliahnya Nang bercampur ke nyak setik.
1: Ya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri tu pengajar ni. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah bandar. Sidak tu udah tentu ya. Direk orang kau penemu. Ni utai ke patut kena.
0: Sidak paham. Ya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Leban udahnya lagi. Pan maya sidak ya kemari. Markahnya lagi. Pan ukai tembik pihak jatan sidak ya. Beranda ungu panggil direk. Ya.
0: Mayung bala sidak ya. Ya. Ukai siko.
1: Ya beranda ungu panggil direk megak na pengajar.
0: Nyada penemu tu ditu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kada tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah. Sebenarnya le aku sebenarnya masuk ya leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Ada setahun ngagai tahu sitik, ngagai tahu sitik.
1: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajian eh. Terima kasih ya ke penerang ke bisa dikongsi ke nuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nada salah ni aku kongsi ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau merek buah rundiang mengagai sidak deh.
0: Yang meda tabur ke dia tu sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya au nya bisa pemendari pengajian eh
0: dai nandang aja segi dia tuju ka dia kena rugi ga ku ngena create ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya na segi amat pengajian nyalai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas arir yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lentang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kelek ke jaku nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
1: tahu le gantinya
0: tampak rita tampak nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai ulia ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia tak kita dia tahu nak naik bah
1: kita minta minta gak kau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: nak cara mesti apa pikir psikologi kau kerja aku baru dia tahu.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mereka ngau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya kede suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagik mereka berkenang pasal tegak gawai bersangkut pawut ngau gawai nai.
0: Piring awak ke bala peninggal bersedia awak sedap mansi bisa ngagak tanya deh.
1: Jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun kau tingkat piring ni pengajar. Jalan terima kasih ya. Gulai baru kita buat tusun tangkan ketuk ilang.

0: harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ni, Alhamdulillah pada kami di pihak Kementerian nampakkan yang cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu petah raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Gardentopia yang terletak di rooftop podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Lagu dikenangkan ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Gulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lebih muka kita dari Menua Bukai ke ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu. Pihak muka kita ke benung kawak shift malam selama berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua atau lagi ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bekas selama muka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari itu 25 hari bulan 5 dah lama okay, ya kita bangsa Dayak dekat nyambut pengerami hari gawai. Okay, itu hari Isali Sweetie Sayang.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Limpa hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Oke, hanya lagu dari Linda ya, nanti pemulain wan dari gawai. Nanti kita ke dekat mulai ke diri ke menua dari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai dari Likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau Likun ke menua lalu pihak Mega yang betau kita ke pulai tentu ke Mega rumah kita yang tadi Likun tahu Mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya Mega ngarap ke kita yang tadi teribang ngau Likun Mega ba rantu jalai anang kelalu laju Mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi teribang ngau Likun teribang ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngau Likun ngagai menua kita yang okey, jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngakai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperinang lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Nah, jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngabala kaban. Okey, lalu pihak Mega abad dua mari semunjan. Kak peperinang ngau Siti lagu gawai dari Melissa Francis ku ya. Aik mata ba ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut dari gawai nak lama lagi. Okay. Okay, lalu pihak Mega Seri Enti dari Seloi Sebuti. Mega dekat peperinang ngau lagu gawai ke malam tau ku ya. Nuju semua peninggal kita. Pihak Mega Boniface IP hari selepin Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Ricky L segelas air gawai ku ya ngakai kita ke dekat nyambut hari gawai. Okey, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam tu ku ya ke minta tebah ke lagu hari menua lagu Renjan ke lebih lagi ku ya lagunya merindang semua staff ke gawak ba PPD Selangau lebih lagi bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya yang tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Mega bisi peminta hari Linda Piliam tau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperinang ngau lagu hari Ricky Anderson ku ya seperti yang bunga jarau berindang peninga ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak Mega Sindung Ndun ke malam tu jadi Mega dekat berperinang ngau Siti lagu gawai hari Melissa Francis air mata bari gawai jadi lebih lagi ku ya nuju Penny Ching di Limbang Robert Tino Sandai ngau sidak sebilia di Kuching selamat hari gawai ke dekat datai ku ya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu dekat berperindah ngau lagu gawai ku ya lagu nerima kad gawai merindah kaban WhatsApp kaban Facebook pihak Mega Cheng Suni ke malam tu dekat berperindah ngau lagu Ari Jospin Jalin lagu Nubai kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya lalu ngaunya meri selamat hari gawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita berdau kita berperindang ngau lagu Dundang Das hari Bintangur
Nanti ke Baperinang ngau Siti lagu kawai hari Ricky Anderson terantang tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak muka sida Edward Langkau Arau sebilia ba Bintangur malam nyadik ya ba batu kawai kucing sida Jessica Itan di bau. Kau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperindang lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Dari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi api senadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Gawai hari Melissa Francis ke malam tu lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngawai mata kenang diri sebilik ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai uliah mengkak kita pulai ke menua rupiah mengkak engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang lapan nyok meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahulu kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedari peminta bala peninggal kita yang atau hari Van Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bisa nganjung pantun tu? Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun muntik, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuya apu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuya apu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jam eh nemu nama teka reti pantun nya ne. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu kaya nuju sida apai nai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyadi kita kaya ke pengarap Islam selamat hari raya ji kaya okey hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walaku hari Gilbert Kawang kau Jessica Timah tuak darah nuju semua meh ke gawa shift malam kaya kakak sidak serumeh ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kaya okay, lalu pihak meka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke Siti lagu hari Jospin Curi Nuan Siko kaya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang keliling dekat berperinang walaku hari Ika kuya malam lagi muda dikenal yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu hari selamat hari kawai ke dekat datai kuya itu Sujar Sumerino hari Tuba Ulu Sebuyau merindang pedinga ngau sitit lagu gawai dari gelebat kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Indok Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan piang ke Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau kuya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai kuya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai kuya okey lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai berinang sida Bang Fabian's Dome Terence Pingus at JC bala sidak sebilik bala kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weezer ya. Pihak Mekka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu hari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tok Dara Liana ke malam tu. Mereka minta tebah ke lagu hari Reza Reho, gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya mereka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita. Kita berperindan dulu ngau mesti lagu kawai tu hari Ricky L segelas air. Kebisi dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperindang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita ya.

0: klub aku, klub Panas Sreman. Dah ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelur topi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkut peminta nyerombak ngintu pengerami Hari Raya Aidiladha. Direktur Upis Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya jadi keatur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerombak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitiah ke undang-undang jalan alun dikena nyaga penglikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup munyinya engkai pengarah berita, udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka meri terima kasih ke sukung ngau penatai pupu raban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup di majak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 iku orang ngelingi kandang menua meluan bisi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ilah. Menteri Pak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ilah. Tunjuk kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur mayanya ialah konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ialah bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat digolok Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikurang serta dipasuk lebih 100,000 ikurang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tilak bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengandia Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawal pemandang. Programnya yang kaum Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar Pemekuh Inasri Agensi Perintah Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur maka ianya interview terbuka kemungkur sektor pengawal berumah ngagak barang, servis, minyak ngau gas serta industri teknikal. Ia berjakup menyinya bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangau nyet berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 iko Raban dari Upis Bomba BBP Batu Lintang ke Disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai Raban Bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rosak ke Tegal ke di empat api. Raban Bomba mujur ngerara api di nyerarai ngau rumah ke Berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa bak penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai Salam Malaysia Madani.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai, megak lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninga kita yang megak mayuh ke minta lagu-lagu gawai. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Engka bisi balap ninga kita ke diatun tadi. Benua ngaga kui roti. Ngaga kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaga bala temuai mayari kawai tu ila yang anak nak berjimat maka ngau

Merindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam dikenal yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak meka Alexis David Bicu hari betul. Minta tebah ke Siti lagu Kawai Ari Angela Lata Cua nerima kad Kawai Nucu Bala Kaban Sida Cecilia Malone Alice Spencer Sylvia Andrew Bada Majuri Albert Abby Mary Cindu Mbuyau Ngau Bala Bakih Bala Kaban ke Bukai Koya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari Simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang Pulai meh hari Kawai Koya kena merindang semua peninga UIFM. Okey, lalu pihak mega BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin Ngancau Tikai kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat Gawai Kuya minta tebah ke lagu Gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua Dara kena merindang dirimpu meh Nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Raymond Aba Bakuang selamat hari kawai nuju kita semua. Okey, Mary Calau Ucu ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka Koya dikena yang merindang Sida Kathleen Bribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jasmine Campo Ngau Bala Kaban Kebuka ya. Okey, Kathleen Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara Koya Nuju Bala Kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ko ya. Okey, lalu pihak mega Jonas Tulang ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Ramles Walter nuju sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Doriti Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Gia Gelingis Lee Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Eh nya tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau.

0: kasih ya lalu kemri selamat hari gawai angge semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi mengharap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri dia ke diri dia lebih dah jalan luarnya berharap ke kita menjaga penglikon jalan mah di lebih kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban naik beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu teriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Amai.

Okey, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan Maka Richard Bagumporo Pak Ari Kawai. Maka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peninggal. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat gulai bapa program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita akan rindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama, atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu Kawai, Kawai Belalai Pak Langkau Mai koya Ari Edwin Gau Rosita ke malam tu. Okay, lalu pihak muka Mami apa minta tebah ke sitik lagu Kawai Ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Griffin Sanggau Ari kena peluang tau ku ya mari selamat dari Kawai nuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari Kawai pihak Mega dikena ya natai ke pesan Kawai nuju Bala Kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengacara sekolah ba SK Sungai Paku Kapin SK Batang Air Lubang tu ngau SK Basing Kliri ya ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama ko ya serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita ayo ha kayu guru gerai nyamai. Okeynya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak Mega Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu Kawai meh ko ya nuju pala jauh tau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jessila Ana nganti lama ko ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru serato selamat dari Kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manual. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak Ninga lagu Kawai Kuyari Angela Lata Jua nerima kad Kawai merindang dirimpu ke Empai Tinuak Makuya lalu nuju sidak serumah Ba Ulu Bayur Debak Rimbas nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebilik Ba Batang Kriana Seratua ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak Mega Indo ke Nawit ke malam tu ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu tuak dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Ijau Lang Michael Dana pihak Mega Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janel, Sasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Angau Mayu Hakim eh, Kuya Bala Kaban ke Nang Suah di Tuju Pesan. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Temawai, minta tebah ke sebarang lagu Kawai meh Kuya. Merindang Bala Peninggal. Ayu Bibi ke malam tu Ari Selangau dan ingat lagu Sewilin Gau Acan lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mega Rosa Liau Mega ke malam tu minta tebah ke lagu Sakit Kawai Ari Acan Gau Sewilin merindang sida James Sanyau pihak Mega Sujar Sumerino Kina Landi Gau Pala Kaban Kabukai Jim Visions ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai berdau kita berperindang lagu-lagu ke Bukai ke malam tu ya.

0: to ngenang gawai kita kelia ngawai kelia to nyatare megan
1: ape mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti terkenya asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita kuya ko awak ke lebih kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gaga siti ari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: beruang kita
1: ya. Tamak bulu maksudnya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak main tuju orang ketua yang agak hari kawai dayak tu jadi nyak nyak lalu kawai dayak tu juga tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia mengumai dengan perhubungan bangsa Dayak jadi ia ngintu kawai Dayak mau cara yang pun jadi selamat kawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu
0: ya, terima kasih kawai pengajar ini jimunat kawai mereka selamat hari kawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beding ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal mengenal lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy, Bas Lumur 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back, but Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya sobat tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dawborn, Lebuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lebuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lebuh Mayanya. Lalu upaya juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandah ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu. Sapa andang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga fiam ga Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah seberau kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyo datai bab pengunjung Retro 15. Doi ti lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, meri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nggak ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, mainai aku, balan tua, ngau bala kapan nih pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abang

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nak ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan.

0: nya tadi. Ya ngemedies kati sidaknya tadi, anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik, penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan, bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
1: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kamri selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku mengharapkan kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lebuh di jalan luar ni aku harap kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebesar benih ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya regawai itu. Berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sriaman.

Limpah hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

0: klub aku, klub Ngepanas Sreman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelur dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak
0: ya. Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah agak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, agak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh, apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Sudah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Bistro Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tuanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Breeze Walk ni kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balas.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat, gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau tai taben satu ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita ya enti kaban nuannya manah manah membuah ya tangti kaban nuannya jai runiang jai perangai jai ulah jai jakok jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisik kesaksian di tu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri ya bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi, puh lawak dengiro kelire ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawak mai di kelire ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Au nandainya mese.
1: Ye, yeah. Kelire deka.
0: Kelire no patun mesti nda orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pian ne. Ke nama tu kampak ku tu ne. Nama tak kebisa itu sih. Salung erok itu lebih ya.
0: Kempua
1: itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai kempua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kempua merah daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu Sam.
1: Nadai. Nada awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nong insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku salung insap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nya mayo orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nya mai aku mai tu makai. Gain no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Eh, puh.
0: Anang ngisam kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setia kemayuhnya.
2: Nah, deh piabu nyau, nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengka mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makai penampai nadien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Yang pajak besai-sebesai. Ayah. Memayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap meh. Dia kata deh, nah patut nyangkuang bala kerak.
1: Tusah, tusah baik deh tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah deh bunyau?
1: Ketina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gendor di sebanai lah. Duit aku gede pinjau deh lah. Pulai ke aku gede pinjau deh lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sama hari kawai, nuju bala kita.

Pengerap pagi, pukul 6

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentunya boleh sialai baru kita eba awak penggerak pagi YFM. Pagi tu ba pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari yang kecukup saya dalam bangsa kita daya. Ini pengrami gawai saya ungkup ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya laban tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita. Gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita. Diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita. Ia kendak ngetua 20 jam mendiang ke kami bagi ban YFM itu hari tengah malam tadi. Kalau bagi bah awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya melandai kita ngol seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tak ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih agi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya datu kita di kongregas ke mata bawa penggerak pagi bakaslama mega sebedawa manu angkukuak dia kami dibagiban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bapak pagi hari awak pengerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi pagi itu mana kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai apa tara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu haram kita ya sama dia jenuh nama belum sampai dalam hati diri lalu piam gak minta berkat bak tara kelebih lagi bapak ngawakin ke dikerja kita sepemanjai hari itu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi bahan YFM pagi itu kita dekat bersampai ngaw araban Kristian hari gereja Methodist bah sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingkur dari gereja Methodist ngulu ke kita bah sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedabri inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu inya bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bak hari ti penudi. Wainya, ianya hari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bercaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Hari hati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Inya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bak hari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kalah awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika tang awas rohani ati kepuang semangat kelelak lalu penghidup kena nemu puas mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau duit kawa pemuju pemerindang tak kehiburan tang semuanya nak kalah cukup seminat Jesus ke datai ke bejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tu berarti kita berguna datai ngaki ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngaki Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminat kita dipuas ke? Dan kita jadi sumber berkat ngagi orang bukai. Maya kita harap ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke seminat untuk kita mpu dan berguna dikongsi ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus penghidup kita dikeriang dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tau. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah-Tala ke ngelui penemu Mesia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke Allah-Tala nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat Allah-Tala ke apai kanak ke Roh Kudus dan diau segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan Kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan Kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau gujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main belendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku peransang kesaritu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiabiku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundiang menyitu. Aku ndak landiak baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kitai bisi pengelandiak ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sembah nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tuju tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita.

Genggam jari kita tempo. Kita oleh ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyulok utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita endang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku, bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Mayang ai pasang ia rarat kulu. Tang mayang ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudia rila. Tiap iku kita bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talang. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak tidak kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tua pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia dempak sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyaru tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebut nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai tekenya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku tu pada tak berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Iya ke dalam tu nulah. Iya lekat babat tengkuang. Anu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak ku belacan tu ko engkai dia apa. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak saya nak tu ko belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tu ko belacannya.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkai yang harap kita terperindang, anak stres-stres.

Gawai, setiap gawai kena bayar Maxwell Franklin saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tu ujung ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Nyerubak perami gawai tu nang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun dia nanda ke bisi pengerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya luar orang mili ya. Ngatu pengerami tang asaiku kebuah ya pihak laban maya gawai meh bala kaban belayan tu tadi mayo pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sida ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ganya 2-3 kali ngintu pengerami melah pinangnya bepanggai menasib kita mensia siku-siku baki hantang munyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengkat pengangkut ya kecukup terbilang nanda ke orang ngambil induk tau ke bisik pengalami belah pinangnya kita muda lori diingkat tambah adanya belakangnya berdedak je mesia duduk belakang lori dia datai ngambil induk kujak ku sekedak yang tadi entang udahnya ya bisik berbalik mimir nyob tukar ke gebas dia tu pan jarang ke muda basnya dicatar bak pengalami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap ngangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas siti-siti menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu bersebut berkawal ngau jalan aluan tu tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tu kaki ruh lagi cara kita berbaik perengkap pengangkutnya Siti Ari Kebuah lapa penusah berbadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin madaka lagi maya bala orang ke tengah ke jalai aluan tu semerinak nitiah lo bajalai aluan lebuh maya sidaya meda raban orang ke bukasa buka pulia setau ke JPJ nanti nadai penekak sidaya meh berbaik mereka pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu tadi agi berdau sedar berkawal engkau budaya atau ke safety kita bajalai alun menang kita tu tadi ringkas ya ke agi baruah di baru mending kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau ke budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuah madak polis atau kerja PJ nyak baru siraya sesalat awak masang ke safety bell lalu dikau telefonnya tadi ke TC lalu lebuah keberanian bawa pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bagi miri basyal permajaya kemari dia yang madah ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bak pengalami gawai ada fitting kepada tahun baru Cina hendaknya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun entiknya mak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi ada itu kiruh ke penglikuan diri jadi pak budaya kita ke menjaga penglikuan lebih baik-baik ke peringkat pengangkut tu meh utaya ke diguna dan labar cek ke statistik semenjak bulan 1 nyetok ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun BC direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 bak awak ya kesepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke BC Niki hari 14 kintu guys 19 itu kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa BC mengenai nambah hari 15 nyentuh ke 20 ikut lalu 5 itu lokasi bagi pelilih menua miri udah ditemunya di luar yati angat tahu tadi hotspot kelebih lagi buat jalan miri bypass jalan kola beram bypass ngepem ga jalan ya pesisir pantai jalan pemponio ngau jalan miri airport luar ke suah lagi nyadi ya penusah bebadi buat jalan alun tu Dato' Sri Lee ngarap ke bala pengguna jalan alun
udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya ke nyaga safety diri ngau orang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu apa kempen tadi dia UPS menteri udah ngagia ke perengkap penglikuan baka tupik lidah vest reflektif ngopi megak ya triangle penglikuan star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang keti berbaik ke perengkap pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bagus nama udah tu lagi kami dekat ngeratai ke pesan berat yang bisa dikirim apa ni dengan semua bahawa pengarap pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bah email kami ngapain ke nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi berada kita ngalau lagi gawai ke pagi tu yang dia punya loi terima apa ya aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Apuan?
0: Nyamai yang main tepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Isi, isi.
6: Nama indi?
5: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
6: Pesan namanya?
5: Pesan pemati.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngeri datai bawa dur ngetai ke tukang macam pesan ti adi kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirum capu anak kasih tau kapai ambe tau ke nyetari datari aku pun lama untuk ini ambe pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat baka kabar belayan ya ke dia pas menjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepil ke kabelayan ke dia berpelugau tatau sungai power serikai ngau bala dipakan lalu pemegang nuju bala kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala Caroline anak dapur tau ke ambek jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak japua Caroline anak japua tau ke ambek udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak japua niang Caroline anak japua tau ke 26 ambek tau deka di senggai malam tu lagi malam area 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemena selangau sebedau ke di anjuang pegila ini tadi pagi area 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai area japuak anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambek yang dipesan mudahkan nak seduaya ianya Caroline anak japuak Caroline anak japuak tau ke dobeli nama ambek udah nadai kemari hari minggu 25 area bulan 5 laluan yang Caroline anak japuak niang Caroline anak japuak tau ke ambek tau deka dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 barumah das sungai kemena selangau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapal melayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu. Lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya stimga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balai ya ke dia bas sungai biro sebungkui unduap yang mengarandau ke radau unduap balai ke dia bas bujua paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala ke dia bapakit jumbiat engkau ya kenalah dia rintai ke dia tu ting lala lo singka tau ke dobeli nama singka pesan madah ke lo singka lo singka tau ke dobeli nama tadi singka udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singka niang lo singka tau ke dobeli nama singka tau deka dia senggai bala mayuah malam tahu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba kenyungan undup batu lintang seman sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 okey nando baru isi pesan mati ke dikirim anualina lo ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lo singkau lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tau deka dia senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tau ke ngelola niang tau timca datai ngesah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi ni antau dekat di anjuang pagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5. Nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mbual tau ke apai imas lalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nabibi banang arau ulu mukah bala ke dia ba 5 buah rumah Panjai Jalaya Ulu Minus, rumah Anthony, rumah Man, rumah Doris Simpan Koko Bayong Sikai, bala ba rumah Kli, rumah Garai, rumah Unggua, rumah Kristina Minus Sikai, ngopem ga bala ke dia ba rumah Cali, rumah Helen ga ba kawan Sikai, lalu nuju ke belayan ke dia ba Semanjai Jalaya Sari Ibe di Maduwer ngau pia mega mau ngokeran kriau di Skrang kebelayan kriau ba sungai keru deba kenawian ngau ia kenalah di rintai kedito ti ngelalar ni anak John tau ke indai mas. Jadi si pesan madah ke Reni anak John, Reni anak John tau ke indai imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi, lalu niang Reni anak John yang Reni anak John tau kindai mas tau deka dia senggai balam mayu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyaka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatau tau abetanya ngagai numbur kusung 183 93 7932. Okey, nada baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau yang dipesan madah ke bini yo yang nyata tadi Reni anak John, Reni anak John tau ke indai imas udah nadai kena hari ya Minggu tu tadi 24 hari bulan 5, lalu niang Reni anak John, niang Reni anak John tau ke indai imas tau deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapan belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang sah penusah rabatau, lalu tanya mau kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpuinya ngagai imas bak nombor 0183937932. Nah ingkan kenya tahu setiap gak pesan pemati ke dikirim Corina anak Nini ya, jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggai ampe muka kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok ngepe muka balau ke Diaoba Segintian, lalu nuju balaisan ke Diaoba rumah Lidung Kudu Atas Seratu ngau ya ke nak Allah dia rintai ke ditu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi sepesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai kemari ada 125 hari bulan 5, lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu bala mayuh kena malam mah pergila malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di senggai bala mayuh ba pelai kota Semarahan cakap belayan ke dipesan data yang sah Nusara Batu. Lalu silik lagi kita udah bertanya ngagai bini ni yang tahu ianya tadi Corina bernombor 0194860841 tahu ke ngagai anak niang dari Evander bernombor 0178084203. Nombor baru pesan pemati ke datai hari Corina anak Nini ke pagi tahu jadi pesan mudah ke lakia ianya tadi sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5, lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi tahu deka dintu bala mayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai pelai kota Semarahan, lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu yang tadi Corina Ba nombor 019-486-8141 tau ke ngagai Evander ba nombor 017-808-4203. Lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah, lalu pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakabala ba rumah Babuliang Atas, Babuliang Baruah, Babuliang Tapang, Luban Ulu, Sudiet A, Sudiet B, Pelawa Putus, Terusan, Jerai Ngopi Mugabala ke Diau Ba Pasak Atas, Ngau Kabelayan, Ya ke Diau Ba Isu Bangat, Awar Bangat, Maja Tanau, Rian Batang, Gensurai Skatap, Sungai Pelandua, Balau ke Diau Ba, Dabu Sungai Berangan Seratua, Maluang Dua Berumah, Ngau Piamga, Balau ke Diau Ba Rumah, Tisa Ili, Merejai Serikai ngau piang muka bala di rumah dunga di sos ratu ngau kenalah dia rintai kerita tinggal James Maliang anak berawah. Pesan madah ke James Maliang anak berawah. James Maliang anak berawah udah nada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi. Lalu niang James Maliang anak berawah, niang James Maliang anak berawah tau dekat di tahu balam mayuh malam pergilak malam hari 3-27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ilik sepawah paku bertuang sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tulak ini 28 hari bulan 5 ke pendam bukit terentang ke ini di kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatu Nando baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah. James Maliang anak berawah udah ada ya kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah, niang James Maliang anak berawah tau dekau di tau balam mayu kena malam pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban ini paku sepawah betuang sebelah ke di anjuang kena 28 hari bulan 5 tau ilah kebab belayan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke enam yang latai ke pesan mati ke dikirum Irin tau ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam sekian biaya serikai ngopi yang megak Ramah Panjai, lima buah Bajalai Ulu Minus, Rumah Antonia, Rumah Man, Rumah Doria, Simpang Koko Bayong Serikai, nuju bala ke dia berumah Keli, Rumah Garai, Rumah Unggu, Rumah Kesina Minus Serikai, ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak Jalian tau ke dua beli nama Galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak Jalian. Lucius anak Jalian tau ke dua beli nama Galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1-25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak Jalian, niang Lucius anak Jalian dua beli nama Galang tau ke apa ya Vivi ya tau dekat dia senggai bala mayuah bak rumah John Merton Serikai malam tu lagi malam hari 2-26 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3-27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan minta sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu sila lagi tau bertanya ngagai nombor 013-284-152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari Irian tau ke Nevivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya yang Lucius anak Jalian. Lucius anak Jalian dua beli nama Galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi lalu yang Lucius anak Jalian, yang Lucius anak Jalian dua beli nama Galang tu dekat dia senggai balamayu baru rumah John Mertuan Serikai malam tu lagi malam hari 2-26 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 3-27 hari bulan 5 bala ke di pesan kita sampai ngesah Nusa Rabatu ngagai rumah John Merutun Serikai lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor 013-282-4152 Lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan apa mati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah kelitang dua berumah bala ke dia ba semanjai batang krian batang kabau batang lawu ya batang sebelah ngopi pemga empat yang dua berumah lalu nuju kabar bayan ke dia di kucing sibu bintu lu miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti angelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya. Okey, jadi pesan tadi madah ke ngadan anak unya, ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya udah nadaya kemari ada satu 25 hari 25 lalu yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya unya atau ke laki Rebecca atau ke nya tadi menjadi jampuang unya udah nadai ya kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 taman tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi kawal ngawa penusara batu. Kita tahu terus bertanya ngagai Florita bernombor 01488392525 tahu ke ngagai Vanessa bernombor 01468954499. Dan baru isi pesan pemati ke datai toko dikiru mah peninga kita iti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tahu ke nyatanya menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu ni yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tu tadi ada ke dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 taman tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan oleh terus bertanya ngagai anak ni yang tahu yang ngagai Florita bernombor 01488392525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 01468954499. Lalu pesan kesti tahu inya pesan pemati kenuju kabar belayan ting lala sadian anak ligum kelebihagi bala area miri nyentuh ke ngagai kucing lalu pesan tu tadi madah ke sadian anak ligum sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu inya malam 26 hari 5 ngam malam pergi lah 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi 28 hari bulan 5 inya pagi hari 4 tahu ila bala ke dipesan diminta sampah datang ngesah penusara batu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang madah ke sadian anak ligum. Sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang sadian anak ligum. Ni yang sadian anak ligum tu dekat di senggai balam ayuh malam tu ngau malam bapakulah 26 ngau 27 hari bulan 6 bawa rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu jadi ke seti tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pihak mega abuak 6 buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan ba klasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jalai payap nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramut panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betuang ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawa berantu ke niang olinda anak gasau niang olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka di atur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mak Edward entulang entawa seri aman. Okey, jadi kita akan mesti lihat lagi kawal dengan Puan Mak tu. Boleh bertanya ngagai Susana Anala Puak bernombor 0148852662 tau ke ngagai Jessica Anala Puak bernombor 0198858339 kusuang dan baru isi pesan ngintu gawain tu ke dikirum peningau kita data hari Susana Anala Puak pagi tu nyari pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dan niang Olivia anak gasau niang Olina anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke Bini ex-sarjanah lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bawah bilik nombor 21 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawal pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor 0188 8858 39 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tau ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peningau kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukeh ini muka tamian digiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantu ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam jadi kabar pelayan ke dipesan kedatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia bernombor 0143952148 tau ke ngagai Bibi bernombor 0138420531 nanduk baru pesan berantau ke dikirum peninggal kita jebeli anak kendawa ke pagi tu tau kapa kia pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya ni yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar tau kapa madiang deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 tu lah pengawal Niki ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 hanya nganjur Sungkup ke Pendam balik ke belayan ke pesan beratai ngulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa kiah tumpu bernombor 0148952148 tahu ke ngagai Bibi bernombor 0138420531 nyana kat kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari 2 ke sekali tahu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
1: Nyamai yang main tepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Scholarship biasa Sarawak tu entah yang mengalami scholarship Sarawak tu ke Darman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant orang ngau ke buka itu mewa nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena ada 5-29-5-2026 atau dengan peminta boleh kena taik ke website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
8: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
9: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
8: Ya.
9: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kino tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
8: Ya,
9: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ini dah peram-peram kita. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
8: Ini pansut ya udah.
9: Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, tau, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
8: Ya.
9: Tau, yang ke kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu jakok pun pini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita ane yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita ke Indo selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyak cool, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tau. Oh.
8: Teracat ni pasti.
9: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mereka bisa nyebut

0: ate ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita dengan api. Lalu dilahnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya berjinak ka dilah. Dilahnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
1: Plasa Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningga kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif dia minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang mamat. Ya si tip bicara ngasu hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati deh.
0: Puati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Bahaya aku saya terima kasih ya lalu kamu selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku mengharapkan kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh dia jalan aluannya aku harap kita nyaga pengelikuan jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita ngawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Selamat pagi Begulai Ngau, aku Melati Badi, berita pagi YFM pagi hari 2 Saritok 26 hari bulan 5 2026, lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak, nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru, tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil kekuasakaran menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Ia madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebut datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayu hagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 MW yang kawum ngemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ya madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhati-hati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM sudah ditumbuh ke Kenyau di tahun 2021 ngemendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung premier sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Dekat ke dia tu bisi 800 peminta sudah diterima, lalu 300 hari penyampaunya sudah dikemendarkan, ditangkan 174 sudah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agik dibuka. Pengawak nyedia ke direk ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebekaul. Banyak macam garis lalau dah ditetapkan kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur, berurun serta nitiah ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititiah ke ianya permit muna jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih enggau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agik ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat nikik nitiah ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import enggau peminta ke nambah berserimbai enggau pengerami Aidil Adha. Ia pada menyenyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak majak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik hari mayu macam penanggul teknikal ternyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Urenduk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawaknya berguna benar dikenal tentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua Ngau nganjung dokumen kecukup. Yang mana punyinya bahawa pengarang berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeraminya, 5 ekor orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikuk nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ekor orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke kenyau dari tahun 2004 subah. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyeng kaum 2,751 kes nyadi bak sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitiah ke penerang, Hari Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal enggau kes medis bak ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tok, nyengkawum program Prismanita. Dengah program tu, mansa tak mulia ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak, nyengkawum bantu ungkup ngawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngunyak Prismanita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantuk buat mayuh macam perkara nyengkawum pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial kagai sikut nombiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai bahasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan ngena perintah mahkamah anti semak bisik peminta. Anti nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkas sekali ke baru jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udang guluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, sikul lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dia kena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngena Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalan alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak berjimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh sekedar pengguna seminat ngasi ke atur lebuh medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagik kurang bak raban komuniti. Ia madah ke perengkah pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang badan menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami Gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi bak jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebaka dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik lima bengkah palan, nur ke udah dikelala, bak kandang nur ke suah nyadi penusah berbadi, ianya jalai miri bypass, jalai Kuala Baram bypass, jalai persisiran pantai, jalai Pembonio ngau jalai miri airport. Ia madah kerikut penyampaunya, belalau hari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ, lalu deriba ke ngeluik hari tikas penglaju bak jalai Pembonio, dikelala nyadi sitik hari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu demalam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau Palan Sebih Rakyat Parlimen Lubuk Antu serta Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tiba-tiba ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menua lubuk hantu engau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawal masang solar bak perabung. Pengawal berjalan ke ibadah korban di Sarawak nitia ke standard keudah ditetapkan. Yang nak berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari itu, 26 Rebulan 5 tahun 1993, bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madak orang Indo patut diajar tentang hak sida dalam undang-undang berindia hari ubah sosioekonomi kenyadi di menua itu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo enggak undang-undang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris dengan pemangsaan ramah serta ekonomi kemajat tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kage nyambi setipa enggak guna raban bangsa kemaya hari itu. Tajap pihak, bagi mai orang Indo tidak mu pemesai guna hak undang-undang tulis ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawal sida. Orang Indo tidak mu serentang hak sida oleh ngagak pemutus tingkaman lagi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega, bagi mai orang Indo nan mu cara ngena undang-undang kebisi maya hak sida dilaban atau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke semina itu oleh nambah keikas pemerhati hati bak sidak ke masuk semina serta merangsang sidak berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerampung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senantai undang-undang bak raban bangsa kelbagi sidak ke Indo yang baik kesidak oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Derana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka gintik terbelecut bantil. Baka gintik terbelecut bantil. Reti jaku dalam baka gintik terbelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngena jaku dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing dia tu baka gintik terbelecut bantil lalu nadai besulu agi. Tau ke nyelai adat mensia dia tu, ketekal nak uli nyali bakiah duit, sekedap bakiah ngai aki begulai, ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam sari tu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
1: Jaku dalam sari tu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, Ari 4, Gau Ari 6.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kenu kujurita, lebuh mayat Jepun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang pekara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila.
ngawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngah bala manuk sabung ngah bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau tidiulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai penguluh kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri bak pengawak tu megak penguluh kuah dititah Raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagak nyadi upis menduar sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagak nyadi upis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jurita lama menuanya sayau meh ke jurita lama ngau pesaka asal bangsa kitai gerah tu hari kami bah YFM.

0: scholarship biasa Sarawatun tayem ngau scholarship Sarawatun ku adu ramah dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayo bekas pelajar bakal engineering probat accountant donoran ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana alifita kluri kena hari 5-29-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bahasa Asia scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Pagi Rewind.
2: Tuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
2: Udahnya. Waktu dia puas hati nih.
0: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerah Pagi Y FM.